0: rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
1: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
3: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
4: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
1: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
5: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anu Kusuma.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
7: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
8: kecil besar
7: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
6: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
9: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
11: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
12: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
11: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu. Kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
12: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
8: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
13: Ya, teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
8: Langsung cepat ditangani, iya.
12: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jamaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jamaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jamaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carila, silakan.
14: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
15: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dites ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia dites dari Saudi Arabia.
14: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah. Dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
16: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
17: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten, untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
16: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09, gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
18: Laporan Khusus.
19: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
20: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
19: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki. Dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut, akan hilang dimakan para koruptor.
20: Sementara itu, dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu, sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
18: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
20: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
21: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
20: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
5: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
22: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Ya peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
0: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
5: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Prosat RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi pagi hari ini yang semestinya melalui Palu Menyapa ya. Kami menghadirkan perbincangan dengan topik dampak Piala Dunia terhadap pencinta bola yang direncanakan akan berbincang bersama dengan Bendahara Umum ASPROF PSSI Sulawesi Tengah Bapak Susik. Belum bisa terlaksana dikarenakan untuk saat ini ya, atau kondisi kesehatan dari Pak Susik ya, ini tiba-tiba mengalami gangguan pencernaan ya, sehingga hal ini perlu kami informasikan kepada masyarakat dan juga publik sebagai informasi, di mana tentunya pagi tadi ya sudah banyak komentar-komentar yang dihadirkan. Sekali lagi kami mohon untuk pengertiannya pendengar Pro 1, dan juga kami mohon maaf belum bisa melaksanakan perbincangan melalui Palu Menyapa untuk topik kita dampak Piala Dunia terhadap pencinta bola. Tetaplah bersama kami melalui program 1, jangan lewatkan, di pukul 9 nanti akan ada Halo RRI.

Saya, Idrus, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, mengajak Anda semua merasakan serunya pertandingan Piala Dunia melalui siaran di RRI. Saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo, kita ikuti terus siaran RRI ya, jangan sampai ketinggalan untuk Piala Dunia

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Saat lagi kita ikuti Halo RRI.

Semangat pagi hari ini pendengar Pro 1, kita di segmen Halo RRI ya. Silahkan untuk menyampaikan jika ada aduan atau informasi yang ingin Anda sampaikan melalui media RRI. Kami membuka kesempatan tersebut ya di line telepon 0811-456-0390. Misalnya nih ya, karena melihat cuaca nih ya, kayak ada yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kebersihan lingkungan, atau mungkin ada sesuatu yang ingin menjadi himbauan bersama ya, silakan Anda boleh sampaikan di pagi ini melalui line telepon 0811-456-0390. Halo RRI, program yang tentunya menyaring dan juga menampung keluhan dari masyarakat yang akan disampaikan juga kepada pihak terkait yang tentunya berkompeten ya untuk menjawab. Jadi bukan RRI yang menjawab ya, tapi akan ada pihak yang bersangkutan ya. Kalau misalnya masalah lingkungan, otomatis kita akan menghubungi bagian lingkungan ya, kebersihan di Alhala ya. Kemudian kalau misalnya ada bagian-bagian terkait dengan penerangan ya, ini bagiannya pihak-pihak tertentu yang menangani tersebut ya. Oke, banyak tentunya juga yang ingin menjadi penyampaian dari masyarakat ya. Namun bingung mau menyampaikan kemana sih ya? Kita nggak punya aksesnya nih. Ada dong di RRI ya. Dan semua itu bisa Anda pergunakan waktu dan segmen Halo RRI ini sebagai tempat Anda untuk menyampaikan berbagai informasi dan juga keluhan Anda ya. Silakan sampaikan di 0811-456-0390 atau di 455-442 tentunya di Halo RRI.

0: Kisah Uto dan Umar.
1: Mar,
2: Napa Uto?
1: Pusing betul kepala aku ini, HP ku hilang, tidak tahu mijat di mana ini.
2: Sudah kau coba cari kah?
1: Sudah, cuma saya sudah kesana kemari, tidak tahu ini jatuh di mana, bagaimana sudah itu?
2: Kalau begitu Uto, kau lapor saja di RRI.
1: Kau bermain-bermain sejak kau ini, kenapa saya harus ke RRI?
2: Sekarang RRI ini sudah buka ruang publik terkait dengan laporan-laporan masyarakat, termasuk juga aduan-aduan seperti kau ini. Jadi siapa tahu toh ada yang badengar, ternyata badapat kau PHP, bisa dikasih pulang.
1: Oke, kalau begitu sapinya mi telepon mau balik.
2: Kenapa? Telepon pulsa kau?
1: Bagaimana juga kau? Nah, HP ku juga hilang, tidak tahu terjatuh di mana.
2: Astaga, sorry. Ini, pakai juga.
0: Dalam meningkatkan komitmen RRI sebagai radio publik dan semakin dekat dengan masyarakat, RRI Palu membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk berbagi informasi, keluhan, aduan, dan lainnya melalui Pro 1 RRI Palu di line telepon 0451-455-442 atau melalui WhatsApp di 0811-456-03908.
2: Jadi Uto, sok dapat HP-mu?
1: Sudah, ternyata tertinggal di kiosnya tante tadi itu. Untung tante itu mendengarkan RRI Palu setiap hari, maka dia menelpon tadi ke RRI Palu.
2: Syukurlah.
3: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
5: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
10: Izin Bapak, dengan Bapak siapa?
11: Dengan Bapak Ilyas.
10: Pak Ilyas, Bapak suka nonton bola, Pak?
11: Suka.
10: Suka. Bapak punya jagoan apa nih?
11: Jagoan saya Spanyol.
10: Spanyol? Kenapa, Pak?
11: Ya, karena situ...

0: sih ya. Oke, di mana Pak? Yang mana bagian mananya?
1: Bagian crossing dan pengumpan bola.
0: Pengumpan bola ya. Kira-kira yang menang nanti yang ataulah masuk final lah. Negara yang akan masuk final, Pak.
1: Saya berharap yang dua-duanya ini pasti akan masuk final.
0: Dua-duanya ini apa siapa nih?

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi hari ini, sudah mengikuti Halo RRI ya. Kita akan buka lagi nanti sesi aduan masyarakat di program Halo RRI pada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pekan depan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di program kita untuk jam 10 nanti. Jangan lewatkan ya, salah satu program Asta Cita kita yang akan menghadirkan informasi kesehatan melalui Indonesia Sehat ya. Kita akan membahas tentang gaya hidup sehat di tengah kesibukan masyarakat. Apa saja yang perlu menjadi perhatian kita bersama? Nanti kita akan ikuti bersama juga dengan nanti ada teman saya nih yang akan berpartner ya untuk membagikan informasi. Kita sharing aja sih. Kalau misalnya ada informasi untuk dibagikan ya, tips-tips mungkin dari pendengar atau dari masyarakat, boleh disampaikan kepada kami di 0811 456 03908.
1: Demikian telah kita ikuti Halo RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Kalau punya kesehatan yang oke, semuanya oke, gak ada masalah ya, otomatis kita bisa menjalani kehidupan kita, kesibukan kita ini dengan mudah dan juga lancar. Bukan seperti itu?
1: Betul sekali ya.
0: Oke.
1: Suara saya kok besar banget ini?
0: Iya, Anda kayaknya menguasai ya. Selamat pagi semuanya ya.
1: Selamat pagi menjelang siang ya. Kenapa kita selalu mengucapkan selamat pagi? Karena memang cuacanya ini mengundang kita untuk di pagi hari terus ya.
0: Saya sih lebih mengarah ke selamat malam ya.
1: Kalau melihat cuaca hari ini, mendung bergelayut di langit ya. Jadi warna langit kita ini sudah mulai berwarna gelap karena angin sepertinya semakin kesini semakin mendekati hujan begitu. Kalau tadi kan sempat terang ya Mi ya. Nah kalau melihat cuaca ini, alhamdulillahnya hari ini adalah weekend ya.
0: Weekend.
1: Libur. Libur nggak?
0: Nggak libur juga ya. Ini kan,
1: oh nggak libur.
0: Sebenarnya sih kalau hitungan hari kerja ya, hari Jumat itu kan masih masuk kerja ya.
1: Masih kerja.
0: Masih kerja. Tapi karena ada kebijakan di mana kemarin tanggal merah ya, dan hari ini dilanjutkan dengan cuti bersama.
1: Oh, ini masih cuti ya?
0: Yes.
1: Saya kok hampir lupa dengan yang namanya cuti, namanya libur.
0: Jangan kan rekan Rini ya, Raisa aja lupa.
1: Oh lupa
0: itu libur. Kita kan garis keras Raisa ya.
1: Iya betul. Apa sih libur itu?
0: Pekerja kita ya.
1: Tapi artinya disyukuri ya bahwa hari betul. Ini walaupun cuacanya mendung, kita belum dapat libur ya. Masih diberikan kesehatan ya sampai dengan hari ini. Nah berbicara tentang masalah sehat nih ya,
0: kita di program Indonesia Sehat ya.
1: Betul.
0: Dan ada topik kita apa itu? Ya,
1: nanti kita akan membahas bagaimana menjaga gaya hidup sehat di tengah kesibukan masyarakat modern. Apakah Anda masyarakat modern?
0: Atau masyarakat tidak modern? Kalau masyarakat modern itu artinya sekarang kita dihadapkan dengan situasi, apalagi kalau misalnya kita adalah sebagai perempuan pekerja.
1: Pekerja,
0: misalnya,
1: iya.
0: Menjalani gaya hidup sehat itu kan memang sesuatu yang menantang.
1: Susah-susah gampang sih.
0: Susah-susah gampang. Kenapa? Karena kita harus membagi peran. Ya, membagi peran antara
1: peran satu, peran dua, peran tiga.
0: Iya, ada juga peran pembantu ya. Bahkan jadi pembantu beneran.
1: Itu kalau di rumah.
0: Ya tidak bisa dipungkiri ya. Jadi kesehatan itu tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Jadi sebenarnya dari kebiasaan-kebiasaan kecil saja sih ya. Misalnya nih ya, kita melakukan memulai apa ya, gaya hidup sehat.
1: Betul ya.
0: Jadi sebenarnya tidak ada kata-kata terlambat.
1: Benar.
0: Kitanya aja yang malas gitu ya.
1: Iya. Jadi sebenarnya harus disiplin sih kalau berbicara tentang gaya hidup sehat, apalagi di tengah kesibukan masyarakat modern. Jadi bisa disebut, dikatakan bahwa kita termasuk salah satu masyarakat modern ya, karena kita tinggalnya di kota begitu. Ya. Tapi ya itu tidak menutup kemungkinan juga bagi saudara-saudara kita yang jauh dari perkotaan ya.
0: Ada bahasa yang seperti ini. Saya pernah dengar gitu ya, tulisan di belakang truk. Yang di kota mau ke desa, yang di desa mau ke kota.
1: Terus?
0: Kong kita di mana dang?
1: Di situ juga.
0: Aduh, tapi memang seperti itu ya. Kayaknya kalau kita orang, kalau orang-orang yang hidupnya di kota yang sudah penuh dengan kesibukan, kemacetan gitu ya.
1: Iya.
0: Kadang ketika kita punya momen, punya hari di mana punya waktu juga untuk menikmati yang namanya libur ya, terus kita berkunjung ke misalnya kampung halaman.
1: Iya.
0: Kayaknya ada apa ya,
1: ada
0: perasaan
1: vibes,
0: ada vibes
1: ya,
0: yang berbeda gitu ya. Kenapa kemudian perasaan kita kok jauh lebih tenang gitu ya, tapi di satu sisi kita dihadapkan dengan kebutuhan hidup gitu ya,
1: betul.
0: Ya kan? Nah kita harus bekerja, mungkin harus ada keseimbangan kali ya.
1: Nah, itu
0: oke,
1: ya.
0: Kalau gitu besok saya cuti, rekan Maria yang menggantikan
1: saya
0: ya.
1: Kerja begitu ya. Tapi kalau memang udah merasa capek itu butuh memang yang namanya healing.
2: Healing is so lovely. Healing is so lovely.
1: Walaupun cuman healing tipis-tipis ya.
2: Jadi
1: healing tidak harus selalu ke mana, ke tempat-tempat yang jauh ya.
2: Iya.
1: Banyak kok. Umi bisa kok duduk-duduk di hamparan.
2: Kita kasihan biar cuma di pinggir gornya RRI susana kita punya hati kasihan.
1: Itu loh, duduk-duduk di hamparan apa namanya rumput hijau ini, atau bisa di depan helipad itu.
2: Kok kita mau nyanyi nih? Bagi kok lagu India. Biar kita terus, cuma bawa guling-guling di rumput dan
1: terus jangan lupa berada di sembunyi-sembunyi sedikit di atas, di antar mangga-mangga itu.
2: Iya, kok sembunyi-sembunyi hilang 5. Aduh. Apa kabar untuk Ibu Alma ya yang lagi monitor kita Indonesia Sehat. Kita mengajak semua pendengar kita untuk sehat ya.
1: Iya.
2: Sehat itu enggak harus mahal caranya ya, dengan membuat Anda tersenyum ya, kemudian membagikan kebahagiaan walaupun sebenarnya kita tidak bahagia.
1: Jangan ditambahkan
2: ya.
1: Itu.
2: Jangan ditambahkan ya. Kita bahagia ya.
1: Kita selalu bahagia. Kenapa kita selalu bahagia? Karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mensupport kita, Mi.
2: Seperti
1: termasuk bagi, Ibu Alma kan mensupport kita.
2: Mensupport kita, memberikan kita semangat. Ya. Patennya tipis ya di WA.
1: Apalagi misalnya nih Mi ya, ada yang memberikan support itu dengan membawa bungkusan.
2: Aduh.
1: Kayak Ibu Ella misalnya gitu kan.
2: Ya, Brudel. Aduh, jangan dapat cuma Brudel. Nggak enak tuh perasaannya Bu Ella.
1: Kalau saya bukan Brudel, saya lebih ke brownies aja.
2: Apalagi DP merek A.
1: Enak itu?
2: No. Barang gratis. Siapa yang enggak bilang enak, enggak enak ya. Jadi prinsipnya gaya hidup sehat di tengah kesibukan. Kita back to the topic ya. Bahwa memang perlu yang namanya kreativitas kita juga rekan Maria ya. Karena kalau misalnya nih,
1: kamu dari tadi panggil saya Rini, panggil Maria. Sebenarnya yang mana sih yang betul ini?
2: Saya ingin menghormatimu sebagai bunda.
1: Kok saya jadi enggak percaya diri.
2: Kalau Maria kan Rini. Bagaimana kalau aku panggil kamu Rika?
1: Iya.
2: Aduh, tolong ya, kita berdua jangan dipartnerkan ya dalam siaran ini. Karena kayaknya lari dari topik semua kita ini. Oke, jadi kita kembali lagi ya kepada prinsip gaya hidup sehat di tengah kesibukan, seperti arahan dari PIC kita ya, bahwa kalau kurang tidur katanya bisa menurunkan konsentrasi.
1: Ya,
2: masa sih?
1: Memang betul.
2: Kita biasanya nyantai-nyantai aja,
1: tapi tetap konsentrasi.
2: Konsentrasi
1: kan?
2: Tetap.
1: Maka itulah kelebihannya kita.
2: Itulah kelebihan kita ya. Iya, bayangin coba dari siaran malam terus lanjut lagi subuh.
1: Lanjut ke subuh kan ya.
2: Enggak modar itu.
1: Janganlah ya. Enggak apa-apa itu sekali-sekali, tapi kalau sering-sering juga itu enggak boleh, Umi.
2: Ada enggak sih tipsnya yang mungkin bisa kita sharing juga ke?
1: Boleh. Nanti kita akan berikan informasinya karena kesehatan itu investasi utama untuk menjalani hidup sehat.
2: Iya. Investasi itu jadi jangan salah ya ketika Anda mengatakan bahwa investasi itu hanya berbentuk emas, salah. Karena investasi kesehatan itu lebih jauh daripada emas.
1: Kesehatan ya.
2: Iya, daripada, karena gimana kalau kita mau sehat? Mau mengumpulkan
1: tapi
2: emas.
1: Kalau saya sih Mas Irfan
2: dia investasi kita.
1: Beda nih.
2: Bagaimana kalau kita gak ada idea? Karena dia adalah investasi ya.
1: Kita gak ada idea sama Mbak Sulfi ya.
2: Iya. Jangan kemana-mana, Indonesia Sehat akan kembali lagi dengan tips untuk Anda bagaimana mendapatkan gaya hidup sehat di tengah kesibukan.
1: Oke.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Dan inspirasi Pro 1.

0: Indonesia sehat ya. Kesehatan tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Kebiasaan kecil yang konsisten justru bisa berpengaruh atau paling berpengaruh. Biasanya kita punya kebiasaan apa ya, tidur telat gitu ya.
1: Tidur telat.
0: Apalagi menyambut Piala Dunia 2026. Ini bisa dipastikan ya.
1: Semua pada mata pandai.
0: Tapi kita tetap konsisten dengan mata duitan. Enggak ya. Alhamdulillah ya, hujan sudah turun ya, membasahi wilayah Kartini dan sekitarnya. Di tempat Anda hujan juga atau gimana?
1: Nah,
0: ya?
1: Sebenarnya begini Mi, kalau hujan ini di beberapa hari terakhir sesuai dengan pengalaman, saya kadang-kadang sempat bingung juga ini dengan hujan ya. Kemarin di rumah saya hujan deras, di sini nggak ada hujan. Terus kemarin di rumah saya itu nggak hujan. Terus tiba-tiba saya masuk di wilayah kantor,
0: hujan.
1: Itu basah semuanya, apa namanya, baru selesai hujan deras banget.
0: Gitu kan.
1: Jadi
0: sama juga sih waktu ini kejadiannya waktu kita pulang ya. Enggak ingat enggak sih waktu
1: hujan deras banget
0: hujan kan? Pada saat masuk di wilayah tempat tinggal diriku ya. Hujannya tidak ada.
1: Hujannya tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Padahal
0: saya udah nunggu-nunggu. Oh ya, mungkin dia subuh munculnya.
1: Padahal enggak ada.
0: Tidak ada.
1: Kering ya?
0: Kering. Yang ada dia pagi munculnya.
1: Padahal di wilayah sekitar rumah saya itu
0: pagi bukan pagi banget ya. Jam 11-an ya. Jadi saya bilang, "Oh, gini ya rasanya hujan deras." Karena ya itulah apa ya, fenomena alam mungkin ya, betul, yang mempengaruhi seperti itu.
1: Makanya kadang-kadang teman-teman di kantor tuh pada heran kalau saya bilang, "Tunggu ya, saya hujannya masih deras banget gitu." Ada yang gak percaya.
0: Iya. Di masa sini sih gak hujan.
1: Masa sih hujan?
0: Kok bisa gitu ya?
1: Kok bisa gitu ya?
0: Di sini gak hujan kok.
1: Kok bisa gitu?
0: Kok bisa gitu ya? Ayo, ayo. Jadi seperti itulah kondisi alam kita saat ini ya.
1: Jadi perlu hati-hati aja
0: Perlu hati-hati.
1: Karena dengan perubahan alam ini juga ketika badan kita tidak menerima, ketika badan kita tidak siap, itu kita bisa sakit ya. Saya kemarin juga sempat tumbang 3 hari ya, karena itu
0: sisa-sisanya kan masih kedengeran sampai sekarang ya.
1: Iya,
0: sisa-sisa kehidupan ya. Jadi kalau misalnya cuaca seperti ini juga mempengaruhi yang namanya pola makan
1: ini.
0: Kenapa
1: penting ya,
0: kita jadi nggak kontrol ya, karena bawaannya lapar terus. Ya kan?
1: Oh gitu.
0: Apalagi hujan gitu ya, udah membayangkan yang namanya kuah-kuah gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan, akhirnya semua makanan yang kita temui di rumah ya, bahkan di kantor kita abisin gitu ya kan.
1: Padahal sebenarnya itu tidak
0: sehat. Tapi kita menggunakannya untuk bertahan hidup.
1: Daripada perutnya bunyi-bunyi gitu ya, kan.
0: Aduh, kan gak enak gitu ya.
1: Kamu pulang.
0: Aduh, jadi seperti itu. Memang harus pintar-pintarlah kita untuk menjaga kondisi kesehatan kita, bener ya.
1: Apalagi di itu tadi ya, di tengah-tengah masyarakat modern seperti saat ini, tidak hanya, artinya pekerjaan itu tidak hanya dilakukan di luar rumah ya.
0: Ada yang mengatakan bahwa seperti ini, kalau kita mau memulai gaya hidup sehat itu mahal. Sepakat gak sih?
1: Tidak sepakat.
0: Mahal. Karena belum dari persiapan. Misalnya nih, kita harus nge-gym misalnya. Kemudian juga kalau orang nge-gym itu kan makanannya kan berbeza gitu ya. Agak-agak mengarah-ngarah
1: nge-gym ke... juga mungkin bisa mengeluarkan duit ekstra gitu kan.
0: Padahal murah loh, ada promo di sebelah sana gitu ya. Misalnya gitu ya, ya
1: padahal
0: promonya ini membuat kita ini juga ya.
1: Sebenarnya nggak masalah sih ya, kalau misalnya Anda ingin berolahraga dengan nge-gym misalnya, itu nggak masalah.
0: Yang penting semua itu nggak masalah. Kalau kita nggak ada potongan,
1: kamu aja sih.
0: Kalau kita nggak ada potongan tiap bulan dari bank,
1: udahlah. Kamu jangan terlalu vulgar ya.
0: Saya hanya menceritakan. Kenapa sampai terkendala nggak bisa nge-gym gitu ya?
1: Jadi begitu. Okay. Kalau kita berbicara tentang biaya hidup sehat itu mahal, sebenarnya nggak sih ya?
0: Jadi itu salah ya?
1: Iya. Jadi hidup sehat itu tidak itu tadi tidak harus kita mengeluarkan kocek yang apa?

0: Kan sekali rumput itu ya.
1: Begitu. Jadi jalan-jalan.
0: Jadi enggak harus. Iya. Kalau ada yang mengatakan bahwa gaya hidup sehat itu pertama rumit, kemudian juga mahal gitu ya.
1: Itu yang mahal. Ketika Umi jalan-jalan di CFD, kemudian tengok kiri kanan dan belanja, itu yang mahal.
0: Kita berusaha untuk menahan diri, jangan gitu. Tapi kan aroma itu memanggil ya. Apalagi kita pas abis olahraga gitu, lapar gitu ya.
1: Itu.
0: Aduh, mau tidak mau.
1: Makanya jangan terpancing dengan aroma-aroma itu.
0: Oke, baik, saya akan menggunakan masker. Tapi gak nembus juga ya. Mendingan saya gak usah ke CFD kalau gitu ya.
1: Mending kamu di sini aja deh, di sekeliling kantor aja ya.
0: Sekeliling kantor aja ya, lumayan lah.
1: Iya, memandang rumput yang hijau.
0: Kira tadi mau bilang memandang.
1: Terus juga memandang buah mangga yang semakin membesar, iya. Gitu kan di sana tuh.
0: Betul sekali. Ya.
1: Ini kan salah satu terapi mata ini.
0: Benar ya. Tapi tolong saya nggak mau memandang operator saya yang berikutnya ini.
1: Siapa dia?
0: Anjas boleh ya. Agak khawatir saya kalau memandang dia ya. Dikit-dikit nanya, ada makan? Ya, no. Kita dari subuh belum ada, kok gak ada batanya. Aduh, jadi memang tergantung dari kitanya sendiri sih ya. Kalau misalnya nih ada permasalahan seperti ini ya, terlalu sibuk bekerja sampai kurang tidur. Dampaknya kan otomatis tubuh kita mudah lelah.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Karena kurang tidur.
0: Kemudian juga imun kita menurun. Itu efek dari kitanya yang terlalu sibuk dan kurang istirahat.
1: Benar, benar.
0: Oke, kemudian solusinya kalau menurut rekan saya pagi hari ini.
1: Kalau saya sih kurang tidur ya. Sebenarnya apa ya, kalau kita kembali kepada diri kita ini untuk kedisiplinan diri begitu. Nah itu tidak akan terjadi. Walaupun terjadi mungkin itu jangan sering-sering lah ya. Sekali-sekali gak apa-apa, gak masalah. Mungkin itu tidak membuat tubuh kita seketika drop begitu ya. Tapi kalau setiap hari dilakukan itu berarti salah ya. Jadi tolong disiplin kalau saya sih.
0: Begadang sih ada perlunya gitu.
1: Iya,
0: ya. Bukan kan. Begadang sih sebenarnya ya. Kalau begadang itu ada sesuatu yang kita kerjakan biasanya sih seperti itu.
1: Nah itu di luar daripada jangkauan sih. Kalau misalnya ada yang mau kita harus selesaikan sudah harus malam ini dan sudah nggak bisa besok, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang pasti jangan keseringan.
0: Betul.
1: Kayak gitu ya. Jadi begadang itu kalau bisa dihindari. Jadi kalau bisa tidur di jam 10 lah paling telat. Itu sudah harus tidur.
0: Oke. Jadi ada.
1: Jangan deracin lagi.
0: Aduh, deracin ini kadang-kadang ya. Gak bisa dipungkiri. Jangan salah loh ya, bukan hanya ibu-ibu yang hobi deracin. Bapak-bapak juga kena virus deracin ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, nah kalau misalnya nih masalah kita karena kurang bisa menjaga pola makan ya, sering mengkonsumsi makanan cepat saji nih ya. Udah yang praktis-praktis aja ya. Karena kan kita lagi sibuk nih ya kan. Gak sempat misalnya pagi tuh harus masak atau gimana-gimana gitu, bawa bekal gitu ya. Resikonya otomatis sudah bisa dipastikan kolesterol.
1: Betul.
0: Ya, karena kita gak tahu tuh makanan yang kita konsumsi ya. Kemudian juga obes ya. Ada gangguan kesehatan juga yang meningkat. Nah kalau solusinya yang bisa diterapkan itu dari catatan di sini ya.
1: Kalau saya sih MBG aja gitu.
0: MBG ya.
1: Masakan bini gue.
0: Gimana kalau yang belum?
1: Nah itu pertanyaan tuh ya.
0: Tenang. Ada warung makan.
1: Nah kita cari, kan sekarang banyak nih ya solusinya itu sebenarnya banyak. Kita mau cari makanan menu yang sehat juga ada. Yang rebus-rebusan banyak kok dijual sekarang kan ya. Jadi sebenarnya hidup ini gak susah-susah banget itu. Terus ada juga sekarang kan UMKM itu menjual sarapan sehat.
0: Oh iya, kan? Sekarang udah mulai rame loh tawaran-tawaran sarapan-sarapan sehat seperti itu.
1: Jadi sekarang tidak kayak dulu kan. Dulu kan susah gitu kita nyari sarapannya. Paling yang ada yang di pinggir-pinggir jalan itu yang udah siap makan.
0: Terpacking ya.
1: Iya. Tapi sekarang kan sudah banyak pilihan ya. Banyak pilihan, mau yang rebus-rebusan ada, mau apa lagi, mau yang lebih berat lagi ada, ya nasi goreng, nasi kuning kayak gitu. Jadi semua tergantung sih, ada beras putih apa beras merah, semuanya tergantung dari kita sih kalau saya nih, kayak begitu.
0: Oke.
1: Jangan dipersulit deh hidup ini.
0: Benar.
1: Kalau misalnya mau masak sendiri.

0: juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau berbagi, mau menghidupkan UMKM
1: sah-sah saja sih,
0: iya,
1: sebenarnya
0: belanja ya. Aja nggak apa-apa, paling harganya juga tidak merobek kantong.
1: Kita tuh sibuk, udah sibuk, kemudian kurang waktu untuk olahraga.
0: Nah itu gimana dia. Itu?
1: Mau nyari di mana itu solusinya ya?
0: Ya itu tadi, kalau misalnya kita berkesempatan untuk masih ada durasi waktu kita datang lebih awal ke kantor, bisalah kita jalan-jalan, keliling-keliling kantor.
1: Sekedar jalan-jalan aja itu sebenarnya sudah bentuk olahraga gitu ya.
0: Apalagi kalau misalnya di kantor itu ada tangga ya, kayak kantor kita ada tangga. Turun naik aja di situ.
1: Turun naik aja ya. Bisa lah.
0: Solusi loh itu.
1: Solusi sih sebenarnya itu murah meriah dan mudah juga ya. Karena kita enggak perlu mengeluarkan biaya gitu ya.
0: Jadi apalagi kalau kita kerjanya kebanyakan duduk.
1: Nah,
0: sekali-sekali melakukan peregangan. Nah, peregangan di depan kaca ini itu sangat menyegarkan. Coba deh Umi sekali-sekali melakukan peregangan sambil memandang
1: jadi
0: orang-orang di luar.
1: Jadi kalau misalnya ya ada yang lewat di seputaran Jalan Kartini terus melihat di balik kaca ada gaya lumba-lumba, itu berarti saya lagi melakukan peregangan. Di kaca.
0: Di lumba-lumbanya gimana itu ya?
1: Itu dia. Jadi yang hanya Anda yang bermata mata khusus gitu ya, penglihatan punya penglihatan khusus yang bisa menembus kaca studio kita ya.
0: Om, sekarang berubah ya. Dari dari hula-hula menjadi lumba-lumba.
1: Yes. Saya ingin mencoba yang lebih menantang. Aduh, luar biasa ya. Sebenarnya itu apa ya, kalau kita mau hidup sehat itu gak terlalu ribet dan rumit seperti yang Anda bayangkan gitu loh ya. Semua ada yang ada di sekitar kita itu semuanya bisa kita fungsikan
0: betul,
1: dengan baik.
0: Betul,
1: ya.
0: Jadi jangan, hidup ini jangan dibuat susah deh.
1: Benar ya, hidup ini jangan dibuat susah. Santai aja ya.
0: Makanya kita selalu kelihatan lebih awet gitu kan ya.
1: Iya. Wajah kita awet, duit kita juga awet kayaknya. Apalagi kalau udah ngumpul sama bestie-bestie ya.
0: Aduh,
1: abis siaran kemana nih? Yuhu,
0: apalagi kalau cowoknya juga mendukung kayak begini kan.
1: Bener, udah nanya nih, baru saling tatap udah kebayang nih, kemana nih? Ya kayak gitu ya.
0: Saya mau binte, saya mau mie ayam, saya mau bakso, saya mau apalagi?
1: Apalagi coto ya.
0: Kayaknya semua
1: deh. Kayaknya pengen dimakan ya kalau cuaca seperti ini. Aduh, nggak apa-apa sih kalau misalnya ada yang pagi hari ini mungkin dalam perjalanan ya, lagi nyari-nyari nih. Aduh, pengen makan siang apa ya? Makan siang jam segini boleh lah ya. Pagi ya, kayaknya ini ya.
0: Iya, jam 11 boleh ya makan siang.
1: Boleh makan siang ya. Kalau misalnya makannya di rapel gimana Mbak? Boleh nggak? Boleh. Itu kan suka-suka Anda saja gitu ya. Mau rapel misalnya makan pagi, siang. Sore jadi ke makan malam itu nggak apa-apa. Sebenarnya itu rapel atau ngirit sih sebenarnya. Tapi ada ya yang seperti itu. Saking sibuknya ya kan.
0: Bukan... Tapi sebenarnya nggak boleh. Kita harus disiplin. Disiplin untuk memberi makan lambung kita.
1: Yeah.
0: Karena ketika terlambat nanti masalahnya beda lagi nih. Benar. Ya. Apalagi buat saudara-saudara kita yang memang punya riwayat
1: asam lambung,
0: punya riwayat mah ya, ini agak repot ini kalau.
1: Kayaknya itu nasihat buat Anda
0: iya,
1: ya.
0: Saya baru sadar
1: riwayat.
0: Karena ketika kita sakit mah itu rasanya tidak enak Umi.
1: Gimana ya? Sih? Rasanya, ceritain dulu dong.
0: Kalau sakit mah itu rasanya ingin apa namanya?
1: Ingin apa?
0: Ingin menjubit pipi dia.
1: Oh. Gemus.
0: Gemus
1: ya. Tapi memang yang namanya sakit apapun itu ya, kondisinya pasti gak enak ya. Jangankan sakit fisik kita gitu ya, sakit hati aja gak enak.
0: Betul,
1: gitu
0: yang namanya
1: ya.
0: Sakit itu gak ada yang enak.
1: Bener.
0: Ya.
1: Dan kalau sudah sakit seperti itu kayaknya dengerin lagu cocok
0: ilang,
1: nih ya.
0: Hilang sakitnya.
1: Kayak lagu yang akan kita hadirkan dari Marcel, bukan lagu cinta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Soalnya ini apa, hilang-hilang
1: ya.
0: Nah, itu
1: okay.
0: Dia
1: ada ya.
0: Ada.
1: Baik, kalau tadi kita sudah memberikan informasi ya, kalau ada masalah misalnya kurang tidur, apa dampaknya, kemudian solusinya seperti apa ya. Kalau terlalu lama menggunakan gadget dan atau duduk juga, kita sudah sharing informasi
0: ada,
1: juga.
0: Ada satu yang paling penting, Umi.
1: Apa itu?
0: Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental.
1: Kesehatan mental di era sekarang ini kayaknya lagi gimana gitu ya.
0: Lagi dipertanyakan.
1: Kayaknya gampang apa ya, bisa dikatakan gampang sekarang tuh mudah stres ya.
0: Iya, betul. Mudah ter apa ya, terkontaminasi kitanya ya. Jadi itu tadi. Jadi,
1: nah, kalau misalnya ada permasalahan seperti itu, baiknya
0: kalau kita mau berbicara tentang kesehatan mental, bagaimana menjaga kesehatan mental, ya itu tadi ya, kita harus benar-benar mengatur waktu istirahat. Jadi jangan memandang enteng begitu ya waktu istirahat. Kalau misalnya kita harus tidur 8 jam sehari, itu harus dilakukan.
1: Kalaupun jangan dipersingkat jadi 15 menit.
0: 15 menit, gak boleh ya.
1: Gak boleh,
0: jadi
1: ya,
0: kita benar-benar harus menjaga itu.
1: Okay.
0: Kemudian juga mengurangi stres ya. Bisa sih mengurangi stres dengan aktivitas-aktivitas yang positif ya. Dan tahu gak Mi, penggunaan media sosial itu kadang-kadang juga bisa mengganggu mental kita.
1: Bukannya itu ngurangin stres, bukan ya?
0: Apa ya, kalau saya sih lebih baik dibatasi.
1: Lebih baik.
0: Karena itu kalau misalnya kita terlalu asik dengan media sosial, gadget kita, itu bisa mengganggu waktu tidur juga.
1: Oke.
0: Nah,
1: kalau hal itu saya sepakat ya. Kadang-kadang juga media sosial ini kan menjadi silent killer juga ya. Jadi kalau misalnya kita tidak pandai untuk mengatur dan menjaga jarak dengannya ya. Kayak orang jatuh cinta pengennya nempel aja terus ya. Padahal
0: tidak
1: bahaya
0: bagus,
1: cinta yang berbahaya itu ya kan?
0: Kelebihan, semuanya yang berlebihan itu tidak bagus.
1: Betul sekali.
0: Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana menjaga komunikasi dengan keluarga dan teman. Nah ini komunikasi ini kadang-kadang bisa membawa kebahagiaan loh Mi.
1: Betul sekali.
0: Komunikasi, apalagi kita bisa bercerita ya. Saling
1: sharing. Sekali-sekali mungkin kayak misalnya orang-orang yang setiap harinya itu disibukkan dengan pekerjaan, gak apa-apa sih lepas kantor mungkin boleh mengambil sedikit waktu sejam ya untuk sekedar nongkrong gitu.
0: Nah,
1: ya
0: gak apa-apa
1: di
0: ya,
1: tempat-tempat yang setidaknya bisa mendatangkan semangat barulah ya.
0: Seperti kita berdua ini kan sudah saling apa namanya, saling sharing.
1: Betul.
0: Saling ngobrol, itu bisa membuat imun kita bisa lebih apa, lebih baik begitu.
1: Oke, imun kita kuat. Iman, semoga amin kita juga kuat. Iman
0: dan
1: ya,
0: iman.
1: Yang pasti informasi yang kita bagikan ini setidaknya bisa bermanfaat ya.
0: Betul.
1: Bukan hanya sebagai penyampai informasi ya, tapi kita juga merasakan akan dampak hal itu kalau misalnya kurang istirahat ya.
0: Paling tidak dengan hadirnya kita berdua di sini
1: ya,
0: itu sudah menghibur.
1: Betul.
0: Ya. Menghibur itu paling tidak di sana Anda sudah tersenyum
1: ya. Dan juga bisa membayangkan bagaimana kondisi kami ya. Anda tersenyum, kami lemas. Tidak. Oke, bercanda ya.
0: Bercanda.
1: Selamat menikmati hari libur. Long weekend Anda ya. Ini benar-benar long ya.
0: Betul. Tadi artinya kalau misalnya besok itu Anda masih bekerja enggak masalah.
1: Enggak masalah.
0: Tetap aja dijaga ritme kerjanya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kita tuh harus menikmati setiap momen, setiap waktu yang kita miliki, karena yang lebih sedih lagi orang yang nyari kerja gitu.
0: Betul.
1: Mereka lebih sedih daripada kita. Kalau kita ngeluh, aduh capek nih. Itu tergantung Anda, ya kan? Kerja di RRI. Kerja, liburan itu jadi satu. Apa itu libur?
0: Apa itu libur? Kita menikmati libur juga loh ya dari sini.
1: Kita
0: ya,
1: libur ya. Libur tuh kalau ada iklan.
0: Ada iklan.
1: Oke, demikian untuk kebersamaan kita di hari
0: Indonesia
1: ini.
0: Indonesia sehat. Ya.
1: Indonesia cerdas itu cerdas cermas 4 pilar. kok kesana arahnya ya. Udah selesai kan, udah permohonan maaf juga ya. Oke, yang pasti gaya hidup sehat di tengah kesibukan masyarakat. Semoga ini bisa menjadi sharing time yang pas gitu ya, untuk kita mendapatkan informasi yang bermanfaat. Oke, saya pamit ya.
0: Mari ini masih nanti akan menemani Anda sampai jam
1: 24 malam.
0: Kelamaan.
1: Katanya kita nanti mau healing.
0: Oh begitu.
1: Kita healing lewat siaran aja ya.
0: Kita healing. Sebentar nanti kita ketemu ya lagi ya. Saya bersama Mas Joko juga nanti
1: jam 4
0: di Ekonomi Digital.
1: Ekonomi Digital. Tetap di RRI Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang

Tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem comigo, é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Persatu RRI Palu, selanjutnya kita akan mengikuti siaran langsung mengikuti sholat Jumat berjamaah dari Masjid Besar Nurul Hasanah Aceh di Jalan Padanjakaya, Pengau, Palu.
1: Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada siang hari ini kita kembali hadir bersama-sama di masjid kita ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sekalian. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa hal yang akan diinformasikan kepada kita semua. Yang pertama, Jumatan kita ini disiarkan langsung oleh RRI Palu. Saya lihat mobilnya, kemudian apa, spanduknya dan lain sebagainya. Kemudian Jumat kali ini ada Jumat berkah yang dilaksanakan oleh PT Pratama Property. Beliau-beliau ini menyediakan minuman dan makanan ringan ada di sebelah. Mungkin nanti habis Jumatan ada yang berkenan silahkan singgah. Jamaah sekalian yang kami hormati, yang berikutnya mengenai penggantian konsen dan jendela sementara dikerjakan berkat bantuan dan doa jamaah sekalian. Ini rencana anggarannya itu 35 juta semua, kurang lebih. Dan alhamdulillah sudah dipanjer 8 juta. Jadi kita semua masih punya tanggung jawab insya Allah. Allah memberikan rezeki kepada kita, kita sisihkan nanti untuk perbaikan konsen-konsen yang sudah lapuk. Kemudian yang berikutnya, pelaksanaan korban Hari Raya Idul Adha yang akan datang. Alhamdulillah sudah 6 kelompok yang terdaftar. Menuju kelompok yang ketujuh, ini baru 2 orang. Jadi kurang 5 orang lagi. Batasnya apa? Penutupan itu tanggal 22. Penutupan pendaftaran dan pelunasan. Insya Allah bapak-bapak jamaah sekalian maupun saudara-saudara kita yang mungkin tidak Jumatan di sini bisa juga diinformasikan kalau mau bergabung sebagai peserta kurban di Masjid Nurul Hasanah ini masih 5 orang lagi insya Allah untuk genapnya 7 kelompok kurban sapi. Jadi 1 orang dananya itu 2.500.000, bisa langsung di store kepada panitia maupun melalui rekening panitia. Kemudian kaligrafi yang ada di depan yang di atas itu alhamdulillah sudah selesai dan sudah lunas. Biayanya 5.400.000. Ini disumbang oleh Bapak Agus Kurniawan SHMH. Beliau ini adalah jaksa yang sementara ini bertugas di Sorong, Papua. Ya, ini dulu mahasiswanya Pak Imam ini. Ya, karena kebetulan Jumatan di sini, beliau lihat. Kemudian beliau sanggup untuk menyumbang pembuatan kaligrafi ini sebesar 5 juta rupiah. Kita doakan. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat ya. Lancar tugasnya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang bertindak sebagai khatib pada siang hari ini yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Narjun Bahmid MPDI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin, jamaah jumuah kekasih Allah. Mari kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan melafazkan kata alhamdulillah. Sebab di balik kata alhamdulillah itu ada dua. Pertama, doa kita diterima oleh Allah dan nikmat, rahmat, berkah ditambah oleh Allah. Yang kedua, mari kita juga dimanapun dan kapanpun kita berada selalu membasahi bibir kita dengan membuktikan cinta kita kepada Nabi, melepaskan kata salawat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, kepada keluarganya, wa ala alihi, kepada sahabatnya, wa ashabihi, dan secara keseluruhan. Kaum muslimin jamaah jumaah kesayangan Allah, saya juga selaku khatib kali ini tidak terlalu berlebihan mengajak kita untuk menyelamatkan diri kita. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, kita menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, kita menjaga keturunan kita. Anak kita sebagai generasi, jangan sampai mereka terlibat dengan narkoba, sabu-sabu, main judi, dan mencuri. Jangan. Jangan. Kita jaga mereka. Kita pelihara mereka. Kita didik mereka. Kita beri mereka bekal, ilmu, iman, akhlak dan amal. Kaum muslimin jamaah jemaah kesayangan Allah, khutbah ini saya ketengahkan berjudul hakikat kurban. Sekarang ini kita sudah dengar kurban di mana-mana. Namun pada kesempatan ini saya ingin jelaskan apa sebenarnya kurban itu. Kurban itu dari kata bahasa Arab. Kurban ini namanya isim masdar, artinya kurban itu pendekatan diri. Qaruba yaqrubu kurbanan, sesuatu amalan di mana kita melakukan sesuatu itu dengan niat untuk mendekati sesuatu. Berarti di sini kita kurban ini dengan penyembelihan yang berbentuk kambing atau domba atau sapi, dengan syariat itu berarti kita mendekati Allah. Nah, pada kesempatan kita tidak berbicara tentang haji. Hanya tugas kita ini dua. Pertama, mendoakan saudara kita yang menunaikan ibadah haji agar mereka itu berangkat dan pulang selamat dan mendapat titel haji mabrur. Karena mereka telah dipanggil labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang kedua, tugas kita di sini berkurban, tapi tidak semua, hanya orang yang mampu dan orang yang ikhlas. Jadi ada dua syaratnya, ikhlas dan mampu. Sekalipun dia mampu, kalau tidak ikhlas tidak bisa juga. Walaupun dia tidak mampu, tapi kalau ikhlas insya Allah akan jadi. Itulah kurban tadi, penyembelihan. Dengan musyarakah, 7 orang satu ekor sapi, kemudian sendiri atau mandiri untuk pribadi 1 ekor kambing. Dengan tata caranya, kalau kita tidak bisa menyembelih sendiri, kita wakilkan kepada ahli penyembelih yang disebut sekarang disebut juleha. Tapi tidak semua penyembelih harus paham, baik membacakan niatnya, doa-doanya itu supaya tercapai, supaya nilai penyembelihan itu sampai kepada Allah. Kaum muslimin jamaah jumlah kesayangan Allah. Nah, sekarang kita bertanya, kapan terjadinya pengorbanan ini? Dalam sejarah dikatakan bahwa pada tahun ke-9 Hijriah. Sebenarnya skenarionya ini dari Nabi Ibrahim. Kalau sekarang ada istilah, kalau dulu skenario, sekarangnya ada namanya konten. Jadi Allah menggambarkan peristiwa ini ada tiga hamba Allah yang sangat berperan, yaitu Nabi Ibrahim yang ikhlas, kemudian istrinya Siti Hajar yang ridho, kemudian anaknya Ismail alaihissalam yang taat. Antara ikhlas dan ridho dan tadi sangat berkaitan, sehingga dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 2, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Di sini dikatakan falamma balagha ma'us sa'ya. Ketika anaknya si Ismail ini, anaknya Ibrahim Ismail ini sudah sampai balik dan bisa bekerja, bisa membantu ayahnya bekerja, qala, berkata ayahnya Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku. Ini panggilan bunayya, ini adalah panggilan kasih sayang. Ini namanya, dalam kalau kita berbahasa Arab itu, dalam kaidah nahu itu namanya isim tasgir, panggilan kasih sayang. Biasa kalau orang tanya, kalau samakun itu ikan, asmaku itu ikan besar, kalau ikan kecil nike itu namanya sumaik, kalau kemerah-merah namanya humaira. Jadi isim tasgir, timbangan fu'ail. Jadi ya bunayya, wahai anakku yang kecil, begitu itu bahasanya ini. Wahai anakku, inni ara fil manami. Ini cerita dalam Al-Qur'an surah As-Saffat 2:2. Sesungguhnya aku, wahai anakku, melihat dalam mimpiku. Inni ara fil manami. Saya melihat dalam mimpi. Anni azbahuka. Saya menyembelihmu, memotong lehermu. Fanzur maza taro. Jadi ini Nabi Ibrahim lanjutkan, dia tanya, bagaimana pendapatmu ya anakku dengan berita saya mimpi ini? Apa pendapatmu wahai Ismail? Maka berkatalah anak ini, karena dia taat, qala, berkatalah Ismail, ya abati. Ini juga kasih sayang juga ini. Seorang anak begitu cinta sayang kepada ayahnya. Bagaimana kalau kita dengan anak-anak dengan kita juga, bagaimana ya bisa diajarkan? Ini ada keterkaitan dengan adat, al-adah. Kalau orang kaya juga begitu, tabe, gitu ya, al-adah. Ya abati, wahai ayahku, if'al. Pufiamu, kalau bahasa kaya pufiamu, lakukan saja. Lakukan. Ma tu'umar, apa yang diperintahkan Allah kepadamu dalam mimpi itu. Satajiduni insyaAllah, semoga saya akan engkau dapati saya menjadi orang yang sabar. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tinggalkan itu sejarah. Sekarang keterkaitan dengan Nabi Muhammad, turunnya surah Al-Kautsar. Dalam sejarah, sebab musababnya nuzul daripada Al-Qur'an ini, surah Al-Kautsar ini 3 ayat. Ketika saat itu Nabi ini dihina, dicaci maki oleh kaum Quraisy kafir. Kafir Quraisy yaitu Al-As Al-Wail. Jadi pengulita nihinanya, apa muni Nabi Muhammad, begitu kalau bahasa Kaili. Sema muni, siapa? Kau sudah terputus. Kenapa terputus? Karena engkau tidak punya laki-laki, karena Ibrahim anakmu dengan Abdullah, dengan Qasim itu sudah meninggal semua. Berarti anak laki-laki tidak ada, maka keturunanmu terputus. Itulah hinaan kepada Nabi. Turunlah ini ayat ini, surat ini. Jadi surat ini intinya adalah menjelaskan kepada Nabi, sekalipun engkau tidak punya laki-laki, tapi engkau diberi nikmat yang begitu banyak. Nikmat pertama adalah anakmu bernama Fatimah dan surga yang dipersiapkan untuk semua keluarga dan seluruh orang beriman. Nah, ini suratnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini surat yang ke-108. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberimu wahai Nabi suatu nikmat yang begitu banyak. Ini kautsar juga isim masdar dari kata kathura yakthuru, kebanyakan. Dalam bahasa kayak ini nada yang toto. Jadi nada yang toto nuapa ini kakumi wahai Nabi. Begitu kalau bahasa kayak ini. Nikmat yang begitu banyak. Justru karena nikmat begitu banyak, maka ayat kedua menyatakan fasalli. Dalam tafsir menyatakan bahwa fasalli ini banyak. Salat lima waktu, salat Idul Adha, berbuat baik dengan orang, berzikir, wirid, berdoa, semua di dalamnya ini fasalli ini. Salawat kepada Nabi, maka hendaklah kalian berbuat baik, beribadah atau sholat seperti saya katakan tadi. Lirabbika, untuk siapa? Untuk Tuhanmu, untuk Allah Ta'ala. Wanhar, dan hendaklah menyembeli. Nah, inilah lahirnya penyembelian ini dari kata wanhar. Wanhar ini sembelilah. Ini namanya fi'il amr, perintah wanhar. Kemudian pada ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Nah, inilah jawaban dari pelahinaan tadi itu. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Nabi, artinya orang-orang yang tidak mengikuti syariat ajaranmu, maka dialah yang terputus. Bukan karena engkau tidak punya anak laki-laki putus, bukan. Tapi orang-orang yang tidak mengikuti ajaranmu karena kebodohan atau sengaja bodoh-bodoh tidak mau belajar, maka dialah yang terputus. Oleh karena itu jamaah sekalian rahmati Allah, kesempatan ini sebagaimana diumumkan tadi itu, marilah kita, tapi ikhlas, insya Allah dengan keikhlasan itu ada punya kemampuan. Sehingga di akhir khutbah ini ada kecaman dari Nabi kepada kita, bahwa bagaimana posisi orang yang mampu dan ikhlas tadi ketika dia tidak menyembeli. Nah, di sini dikatakan dalam hadis Rasul, man lahu sa'atan, siapa yang punya kesempatan, artinya punya keikhlasan, punya kemampuan untuk menyembeli tadi, baik dia sendiri maupun mufakat, musyawarah masyarakat, 7 orang. Man lahu sa'atan, barang siapa yang punya kesempatan, falam yudhahi, lalu dia sengaja tidak menyembeli, maka fala yakrabana musallana. Jadi ini agak keras ini hadis ini. Maka dia tidak boleh mendekati atau tidak boleh lagi sholat Idul Adha. Ini musalah ini sholat Idul Adha ini. Adit domo yaumuanu muharilah Idul Adha. Kalau dia mampu, lantas sengaja. Tapi kalau kita tidak mampu, ya kita sholat. Kau muslim rahimahumullah. Insya Allah kita semua sehat walafiat. Kita semua ini didoakan oleh orang-orang naik haji. Semoga kita yang tidak sempat naik haji juga, naik haji akan datang. Insya Allah. Dan kita umur panjang, sihatul afiat. Di akhir khutbah juga ini saya mengajak kita sekali lagi, mari kita jaga kita punya diri, utamanya anak kita. Saya selama ini sangat bangga dengan kelurahan Pengahu, tidak ada saya dengar ada narkoba, alhamdulillah. Jadi mari, bagaimana usaha kita, karena saya katakan tadi sama Ustadz Anti, ini Masjid Pengahu bukan seperti dulu, ini sudah banyak orang elit, sudah banyak orang hebat nih. Jadi kita harus lebih banyak meningkatkan ibadah kita. Cinta masjid, baca Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa adana ila iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh bi afdal ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ma ta'aqabal awqatu was sa'at amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya wa khudul jumi wal jama'at. Fa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa sharif wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat ya qadi al hajat wa ghafir al dhunubi wal khathiyat. Allahumma tawil amarna sahhi ajsadana nawwir qulubana tsabbit imanana wassi' arzaqana wa ila khairi aqribna wa anish shari abadina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: اللهم صل وسلم على كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
3: لا ينتهى الرسول بالواقمة الذي أتني محمد صلى الله تعالى وصلي في الصلاة الجمعة ركعتين مستقبلين.
4: الله أكبر
3: الله أكبر كبيرا.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hai, gimana kabarnya siang hari ini? Saya Marini kembali menyapa Anda pendengar di program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Hari ini hari Jumat penuh berkah ya. Tanggal 15 Mei 2026 untuk kebersamaan kita di program ini untuk Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Baik, yang mendengarkan melalui 90,8 melalui RRI Digital dan juga melalui live TikTok Marini untuk siang hari ini ya. Silakan bergabung untuk live TikTok, jangan lupa follow Marini. Dan line telepon juga bisa digunakan 0811-456-03908. Oke, kita ke telepon dulu ya. Silakan yang mau bergabung. Halo, Pastela, selamat siang. Mana nih suaranya? Halo, Pastela.
1: Halo, selamat siang, Pastela.
0: Baik, selamat siang, Pastela. Dari siapa, di mana?
1: Dengan Pak Nyoman di Ramba.
0: Oh, Pak Nyoman di Ramba, baik. Pak Nyoman di Ramba. Mau request apa nih lagunya, Pak Nyoman?
1: Maya Rumantir.
0: Maya Rumantir, boleh judulnya?
1: Bukan Salahmu, Bukan Salahku.
0: Oh, ya siap. Salah siapa dong? Maya Rumantir, Bukan Salahku, Bukan Salahmu ya. Bukan salah saya juga.
1: Terima kasih.
0: Siap. Baik, terima kasih. Selamat siang kembali untuk Pak Nyoman di Ramba. Siang ini sudah bergabung. Oke, yang sudah gabung juga melalui live TikTok, terima kasih banyak ya. FYB. Terima kasih. Jangan lupa di tap layar, jangan lupa di share juga ya. Mau request boleh juga melalui live TikToknya Marini. Kita ke telepon berikutnya, silakan. Halo, selamat siang, Pastela. Mana suaranya? Halo. Ya, halo. Mana nih? Bentar ya. Kok nggak ada suaranya? Ya, halo.
1: Halo.
0: Iya. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Ella. Ibu Ella mau dengerin apa nih lagunya?
1: Lagunya Melly Guslo, Hilang Semua Janji.
0: Lagunya Melly Guslo.
1: Iya, Hilang Semua Janji.
0: Oke, nanti sebentar saya lihat lagunya ya, Bu Ella.
1: Iya, makasih.
0: Oke, sama-sama. Siap, terima kasih kembali. Ada Ibu Ella di Laswani siang ini. Silakan yang mau bergabung lagi di line telepon kami ya untuk hari ini, yang mau request melalui live TikTok juga boleh. Tapi jangan lupa follow dulu nih ya. Follow dulu akun Marini. Halo, selamat siang, Pastela.
1: Selamat siang, Pastela.
0: Iya, siang juga. Dari mana ini?
1: Dengan Marhaban di Pengaus.
0: Oh, Pak Marhaban di Pengaus. Siap. Pak Marhaban. Apa nih lagunya?
1: Lagunya bisa?
0: Boleh. Lagunya apa nih?
1: Oke, lagu dari Tommy J. Pisa.
0: Tommy J. Pisa.
1: Judulnya Kau dan Aku Satu.
0: Kau dan Aku Satu dari Tommy J. Pisa ya. Begitu. Ya. Oh iya, oke, nanti sebentar lagunya ya.
1: Terima kasih.
0: Siap. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Luar biasa penelpon kita ya. Yang udah gabung melalui live TikTok Marini juga terima kasih banyak nih. Ada beberapa yang udah, jangan lupa tap-tap layar, jangan lupa follow Marini. Ada Pepo, ada siapa nih? Ada Ida, selamat siang Mbak Rini, tambah cantik dan tetap sehat. Oh, terima kasih banyak ya. Untuk, oh ini Ibu Ella kalau gak salah ini, Charlotte Mantiri ya. Siapa lagi nih yang udah gabung? Baiklah, nanti sebentar boleh kasih komentar ya. Saya bacakan nih yang udah masuk melalui live TikToknya Marini dan juga melalui line telepon. Nanti sebentar boleh bergabung lagi. Kita mau ke lagu dulu nih ya. Ada Maya Rumantir, Bukan Salahku, Bukan Juga Salahmu.

0: Oke, baik, dengan Pro 1 RRI Palu, lagu dari Tommy J, Pisang. Tadi udah direquest juga lagu ini, saya udah putarkan, terima kasih banyak ya. Thank you so much. Ada lagu tadi Hilang, kemudian Salahku, bukan Salahku, bukan juga Salahmu, bukan salah saya, bukan salah kita semua kayaknya, entah salah siapa ini. Kita ke telepon dulu ya. Halo, selamat siang Pastela.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Halo Mbak Marini.
0: Halo juga. Dari siapa ini? Dari siapa nih nama dan alamatnya?
1: Dari Iswan Bel, Kawatuna.
0: Oh, di Kawatuna, tetangga sama Mbak Sari. Iswan,
1: iya,
0: Pak Iswan. Siap.
1: Iya.
0: Pak Iswan, silakan. Mau
1: dengerin bersama.
0: Mau lagunya siapa? Lagu siapa?
1: Turun Bersama Dian Pramana Putra.
0: Oh, judulnya apa nih?
1: Masih Ada.
0: Masih Ada. Oh ya, siap. Masih Ada ya. Aha. Masih Ada dari Didi Dukung.
1: Terima kasih.
0: Siap, Masih Ada. Terima kasih banyak. Oke, okay. Aduh, banyak soalnya yang telepon ya. Kita terima lagi. Halo, Pastela, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum Pastela.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapakah di sana?
2: Pak Mahendra Lukman, guys.
0: Pak Mahendra, baik. Pak Mahendra, silakan. Lagunya apa?
2: Lagunya Di Balik Cinta Ada Permata.
0: Lagu Dewi. Siapa itu?
2: Dewi Yul.
0: Lagunya Dewi?
2: Yul.
0: Dewi Yul. Apa DP judul?
2: Di Balik Cinta Ada Permata.
0: Di Balik Cinta Ada Permata. Lagunya Dewi Yul.
2: Punya ada yang rindu siang ini, kan?
0: Oke, Di Balik Cinta Ada Permata. Nah, coba saya lihat lagunya ya.
2: Baik, selamat.
0: Oke, sama-sama. Yuk, terima kasih. Saya ini dulu ya. Saya beri dulu untuk yang request. Saya coba bacain dulu nih yang udah masuk. Tadi ada Mbak Sari, ada Ali pula. Terima kasih. Ada siapa lagi? Kakak Bandep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Lubuk Banggai. Masya Allah, Lubuk Banggai. Oke, Bang Nur, boleh request lagunya Mimpikanlah Diriku. Lagu siapa tuh? Ya. Oke, apa nih? Lagu untuk apa lagi? Utalikumahua, nanti sebentar ya. Kita mau ke lagunya Mbak Sari dulu tadi. Mbak Sari, request yang judulnya tuh Lagu Untukmu, ya. Pokoknya di ini aja dulu deh, di list aja dulu lagu-lagu apa aja yang Anda request. Pokoknya nanti kalau bisa terputar, saya putarkan semua, ya.

Dua D dengan masih ada. Masih ada? Iya, masih ada ya. Sebentar, ini tadi ada lagu juga yang udah direquest. Ini yang request lagunya Dewi Yul. Coba saya satukan aja dengan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Siapa tadi ini? Ini banyak soalnya ya. Siapa-siapa aja sih? Bujang Lapuk, iya. Siapa coba yang Bujang Lapuk ini? Oke, saya coba satukan aja beberapa lagu ya. BW Sasmito ya, coba saya satukan dengan lagu ini. Kemudian Kakak Kandep tadi. Terus siapa lagi ya? Oh ya, coba saya bacain dulu ini. Dari Mbak Nuni, katanya bisa kirim-kirim gak bun buat saudara-saudara kandung aku di Palu, semoga sehat semua dari Kalimantan Selatan. Iya, siap ya. Kalimantan Selatan ini luar biasa, terima kasih banyak ini sudah bergabung jauh-jauh. Leo Manasa, siap om. Oke, terima kasih banyak semuanya. Masya Allah ya. Oh ya, Mbak Nuni katanya buat Hera di BTN Taman Ria Estate, buat Nani di Jalan Ramba sama Amalia di Palu. Oke. BTN Taman Ria Estate satu perumahan dengan saya ya. Oke, terima kasih Bebe Sasmi. Terima kasih kalau saya udah diikutkan request. Oke.

0: Iya, terima kasih banyak ya yang udah request Lola Drakel ini. Kata BW Sasmito, jadi ingat dengan orang tua waktu itu ada ngopi sambil makan pisgor bersama kalau dengerin lagu-lagu lawas begini. Iya. Lagi teringat masa lalu ya. Tadi ada yang request juga lagunya Utaliku Mahua, sebentar ya. Oke, ada lagi nih di line telepon, coba kita dengarkan dulu. Halo, selamat siang Pastela.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana?
1: Ibu Nur Aini,
0: Tindaki, baik, silakan ini.
1: Meminta lagunya Nur Afni.
0: Nur Afni?
1: Cincin Kenangan.
0: Cincin Kenangan Nur Afni ya?
1: Iya.
0: Oh iya, boleh.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap.
1: Sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke, terima kasih. Sehat kembali bersama keluarga di rumah ya. Katanya jangan salah menilai. Enggak kok ya, jangan sampai salah menilai gitu ya. Gak boleh kalau salah menilai. Gimana nih yang minta lagunya Utaliku Mahua tadi ya? Terima kasih banyak ini. Kita mau dengerin dulu lagunya. Kalau memang kalau di hari Jumat itu waktunya agak singkat ya. Tapi gak apa-apa, pokoknya Pastela itu hadir setiap hari. Gimana? Kita dengerin dulu ya lagunya ya.

Siap. Ada jangan salah menilai tadi yang udah request lagu ini. Oh, terima kasih banyak ya. Ada lagi kah yang mau bergabung untuk siang hari ini? Oh ya, tadi lagunya Ibu Nur Aini saya belum putarkan. Judulnya itu adalah Cincin Kenangan ya. Seberapa berkenan sih? Berkenangan ya. Kita mau dengerin dulu lagunya ya. Masih ada satu kesempatan lagi untuk Anda masih di program Pastela.

0: Oke, baiklah, ada cincin kenangan dari Nur Afni Oktavia. Terima kasih yang udah join, yang udah bergabung siang hari ini. Dan ini yang terakhir kayaknya ya. Halo, selamat siang Pastella. Mana suaranya? Halo. Selamat siang Pastel. Aduh, mana suaranya ini? Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Marini.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Pastela.
0: Pastela betul. Oh iya. Apa
1: lagu?
0: Ini ada. Iya ibu, ibu Haja Ani. Ini lagu ada Senandung Rindu ini, lagu terakhir ini.
1: Oh iya, ada apa-apa yang penting sudah masuk.
0: Siap. Terima kasih, sehat selalu ibu Ani ya.
1: Iya.
0: Iya, oke, okay, baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani di Huntap Tondo, terima kasih sudah bergabung. Ini lagu saya mau putarkan juga untuk Pak Rusdin Mamboro katanya ini ya. Lagunya bukan dari Dedi Dores, ada Senandung Rindu, tapi ini dari Rati Purwasih bersama kakaknya tercinta gitu ya. Oke, yang belum sempat bergabung ada ibu siapa ini di Ampana kalau enggak salah ya. Assalamualaikum Pastela, pasti saya suka tembang lama, siap. Terima kasih. Tapi enggak mencantumkan nama nih ya. Kalau kirim WhatsApp jangan lupa mencantumkan nama dan juga alamatnya gitu. Begitupun yang ikut di ini ya, di live TikTok kita. Yang mau bergabung untuk ikutan dengan lagunya boleh. Satu lagi. Halo, selamat siang Pastela.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Bapaknya di mana, dengan siapa?
2: Ada di Poso ini.
0: Di Poso. Dengan siapa Pak di Poso Pak?
2: Dengan Papa Pendi di Poso.
0: Papa Pendi. Papa Pendi boleh ini ikutan dulu DP lagu nih?
2: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke. Okay. Sehat selalu Papa Pendi ya, karena memang waktunya udah tidak sotik cukup nih. Oke, baik, terima kasih banyak dan baik. Sekaligus ini menutup perjumpaan kita pendengar siang hari ini. Pukul 14 nanti kita akan update info dalam Info Pro 1. Saya hari ini pamit dulu. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Oke, sampai jumpa di program Pastela ini.

0: Selamat siang pendengar, kita kembali berjumpa dalam Info Pro 1 bersama saya Marini. Kita ke informasi pertama. Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu menindaklanjuti masukan dari masyarakat terkait dengan penerapan sistem zonasi dalam proses penerimaan murid baru. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
1: Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait dengan penerapan zonasi dalam sistem penerimaan siswa baru, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Palu melaksanakan kunjungan kerja ke sekolah-sekolah yang menjadi wewenang pemerintah Kota Palu, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Ketua Komisi A DPRD Kota Palu Irsan Satria mengatakan, kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dalam menjalankan fungsi kontrol selaku komisi yang membidangi bidang pendidikan. Ia menyebut sebelumnya Komisi A DPRD Kota Palu menerima sejumlah masukan dari masyarakat terkait sistem zonasi yang dinilai dalam penerapannya belum sinkron dengan kondisi real di wilayah tempat tinggal calon peserta didik.
2: Artinya selaku anggota Komisi A yang membidangi pendidikan, ada beberapa masukan dari masyarakat masalah MBG, terus penerimaan siswa. Dan ini kan mekanismenya semua kan dari dinas pendidikan, tinggal penerapannya di sekolah masing-masing. Jadi teman-teman ini turun ke SD, terus masuk di SMP 1 ini. Karena kan kemarin ada beberapa masukan ke kita ya, penerimaan siswa, ada yang mungkin sudah masuk zonasi tapi justru tidak diterima. Dengan kota sekolah ini, SMP 1 ini, yang penerimaan membeludak, sedangkan penerimaan mungkin cuma 300-an lebih, Pak, ya. Yeah. Sedangkan yang pendaftar sampai mungkin 600-500.
1: Dalam kunjungan tersebut, juga sekaligus memantau langsung penyaluran program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Irsan menyebut, pemantauan dilakukan dalam rangka untuk mengawal implementasi program MBG agar tetap memenuhi standar gizi yang layak. Ketua Komisi A DPRD Kota Palu itu menambahkan, pihaknya merencanakan untuk melaksanakan pertemuan dengan pihak penyedia MBG untuk memastikan program yang digagas oleh pemerintah pusat dapat diterapkan dengan baik di tingkat daerah, khususnya di Kota Palu.
3: Info Pro 1.
0: Masyarakat Transportasi Indonesia Sulawesi Tengah mendorong hadirnya angkutan feeder di Kota Palu untuk menjangkau pemukiman warga yang belum terlayani rute bus Trans Palu. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
4: Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Sulawesi Tengah mengapresiasi langkah pemerintah Kota Palu yang mewajibkan ASN untuk menggunakan bus Trans Palu saat berangkat bekerja. Kebijakan ini dinilai efektif untuk memantik minat masyarakat dalam memanfaatkan transportasi umum saat berpergian. Ketua MTI Sulawesi Tengah Syarifuddin menyebut, angkutan umum seperti bus Trans Palu memang sudah seyogyanya hadir di kota besar untuk menekan kemacetan di beberapa titik kota. Namun menurutnya, pembangunan halte belum menjangkau daerah pedalaman kota. Olehnya, MTI Sulawesi Tengah menyarankan pemerintah untuk mengintegrasikan angkutan feeder untuk menjangkau warga di wilayah pelosok.
5: Sebenarnya kan angkutan umum yang diterapkan oleh pemerintah itu kan sekarang bayar Rp5.000 satu harian kan. Cuma kita menyarankan angkutan umum itu kan mengambil penumpang di halte, di tempat-tempat pemberhentian bus tertentu. Belum terjangkau ke pelosok-pelosok. Harapannya dengan adanya bus Trans Palu itu harus ada namanya angkutan feeder. Angkutan feeder, angkutan dari tempat masyarakat itu ke tempat pemberhentian bus. Kami sudah menyarankan kepada pemerintah kota segera menyiapkan angkutan feeder. Intinya itu sebenarnya.
4: Ia mencontohkan skema yang telah diterapkan di beberapa daerah di mana pemberhentian angkutan umum disertai dengan ketersediaan angkutan feeder sehingga masyarakat dapat dengan mudah menuju terminal atau halte bus utama tanpa hambatan jarak. Selain itu, ia juga berharap agar penempatan halte ke depan lebih strategis dan dapat dijangkau masyarakat sehingga masyarakat tergerak untuk beralih menggunakan moda transportasi umum yang telah disediakan.

0: Info Pro 1.
1: Pengelolaan sampah di Kota Palu masih menghadapi tantangan dari sisi sarana operasional. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mencatat masih adanya kekurangan armada pengangkut sampah serta meningkatnya kebutuhan perawatan kendaraan yang sudah berumur. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
2: Keterbatasan armada pengangkut sampah masih menjadi salah satu kendala dalam pelayanan kebersihan di Kota Palu. Hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mencatat masih adanya kekurangan puluhan armada roda 4 yang digunakan untuk mengangkut sampah dari pemukiman warga menuju tempat penampungan akhir. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh DLH Kota Palu, mulai dari mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga menjalin kerjasama melalui program CSR sejumlah perusahaan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munsir, menjelaskan bahwa selain jumlah armada yang belum mencukupi, kondisi sebagian kendaraan yang sudah berusia juga menjadi tantangan tersendiri karena memerlukan perawatan yang lebih intensif agar tetap dapat beroperasi secara optimal.
3: Kita masih kekurangan 22 armada BR4 ya. Kami pun sementara mengupayakan untuk ketercukupan hal tersebut dengan berbagai macam cara. Kami menjalin kerjasama dengan CSR, kemudian meminta ke provinsi, dan kalau untuk R6 itu sudah ada sinyal untuk ada bantuan dari teman-teman dari kementerian. Itu yang sementara kita upayakan. Memang masih ada sekitar 22 kelurahan kita yang masih punya satu armada. Itu pun rata-rata armada kita kan sudah mulai berumur 5 tahunan ya. 5 tahunan kan sudah mulai harus perlu extra maintenance ya.
2: Ditambahkan dengan kondisi tersebut membuat pengelolaan sampah harus dilakukan dengan penyesuaian di lapangan, terutama dalam mengatur jadwal pengangkutan serta memastikan kendaraan tetap dapat beroperasi secara optimal. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu juga tetap terus mengupayakan dukungan tambahan sarana sekaligus memperkuat manajemen pengelolaan sampah agar pelayanan kebersihan tetap berjalan di tengah keterbatasan armada yang ada.
0: Info Pro 1.
1: Kurangnya pemahaman terkait dampak pernikahan dini akibat rendahnya pendidikan dan ekonomi memicu meningkatnya pernikahan usia muda di Kabupaten Tojo Una-Una.
4: Faktor ekonomi, pendidikan, dan kemajuan teknologi menjadi pemicu kasus pernikahan dini yang masih sering terjadi di tengah masyarakat Tojo Una-Una. Fenomena ini menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian dari semua pihak yang tidak cuma melibatkan pemerintah, namun butuh kolaborasi dari semua komponen. Aktivis Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Una-Una Bidang Pencegahan Perkawinan Anak Salwa Zalsabila Parenrengi menyebut selain ekonomi, pendidikan, dan perkembangan teknologi, cara pandang dari orang tua untuk cepat menikahkan anak agar terhindar dari pergaulan bebas turut mempengaruhi tingginya angka kasus pernikahan dini di Kabupaten Tojo Una-Una.
5: Kami mendapatkan beberapa faktor yang ternyata di Kabupaten Tojo Una-Una itu menjadi penyebab perkawinan anak. Salah satunya rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, dan juga cara pandang dari orang tua itu sendiri. Orang tua itu berpandangan daripada anaknya melakukan pergaulan yang bebas, lebih baik dia menikahkan anaknya tanpa melihat apa yang akan terjadi untuk anaknya.
4: Salwa Zalsabila Parenrengi mengungkapkan, berdasarkan pengalihan data secara dasar yang dilakukan Fatayat NU Tojo Una-Una, banyak ditemukan remaja yang putus sekolah atau tidak menyelesaikan pendidikan di tingkat SLTP, namun telah melangsungkan pernikahan. Ia berharap ke depan masyarakat Tojo Una-Una memahami dampak dari pernikahan dini terhadap kondisi psikologis anak. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Info Pro 1.
1: Di tengah euforia menyambut Piala Dunia 2026, peta kekuatan sepak bola global kini menjadi sorotan. Tidak lagi sekedar didominasi negara raksasa, turnamen kali ini diprediksi akan menjadi panggung kebangkitan bagi negara-negara yang selama ini dianggap sebagai non-unggulan. Laporan IKD Andika.
6: Kekuatan sepak bola global diprediksi akan mengalami pergeseran besar pada ajang Piala Dunia 2026 mendatang. Dominasi negara-negara besar dinilai kini mulai terancam oleh kebangkitan negara-negara non-unggulan yang kian menunjukkan taringnya di kancah internasional. Fenomena ini didasarkan pada perubahan format Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim dari yang sebelumnya hanya 32. Lebih banyaknya tim yang terlibat dan pertandingan yang akan hadir dipandang dapat memunculkan kejutan di ajang 4 tahunan tersebut. Belum lagi perkembangan taktik dan penyebaran skill pemain yang kini mulai merata ke seluruh benua membuat tim-tim kecil tidak lagi dipandang sebelah mata. Bendahara Asprof PSSI Sulawesi Tengah, Susik, mengungkapkan Tahun 2026 dapat menjadi momen bersejarah bagi negara-negara non-unggulan untuk melangkah lebih jauh. Menurutnya, negara-negara besar di kompetisi ini pun dapat dikalahkan oleh tim-tim non-unggulan.
7: Karena kita lihat sendiri beberapa negara-negara yang besar bahkan bisa dikalahkan oleh negara yang dianggap tidak diunggulkan. Dan ini merupakan di tahun yang mungkin bisa saja negara-negara yang bukan unggulan bisa menjadi champion. Ya, kalau prediksi saya ya, melihat dari potensi-potensi, hampir semua negara ini merata. Dan bahkan negara-negara berkembang pun sudah bisa menunjukkan skill-skill di mata dunia.
6: Susik menyebut meratanya kekuatan dunia ini menjadi motivasi besar tidak hanya di level global, namun juga hingga ke tingkat daerah. Semangat bahwa negara berkembang bisa bersaing diharapkan dapat memicu semangat para talenta lokal untuk terus meningkatkan standar permainan mereka demi membawa nama Indonesia lebih baik di masa depan.
0: Info Pro 1.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti laporan mendalam produksi RRI Palu dengan topik membangun benteng integritas cegah narkoba masuk lapas bersama rekan kami Nita Surbakti.
8: Peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius di Indonesia, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Upaya menjadikan lapas dan rutan benar-benar bersih dari narkoba kini menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Badan Narkotika Nasional. Di Sulawesi Tengah sendiri, komitmen itu ditegaskan melalui gerakan Zero Halinar atau bebas handphone ilegal, pungutan liar, narkoba, serta penipuan. Berbagai langkah pengawasan diperketat, mulai dari razia rutin, tes urin acak, hingga penguatan sinergi lintas lembaga. Komitmen mewujudkan lapas dan rutan zero narkoba di Sulawesi Tengah terus diperkuat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, menegaskan tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam praktik peredaran narkoba di dalam lingkungan pemasyarakatan. Dalam deklarasi ikrar zero halinar di Lapas Palu pada bulan April dan diperkuat di awal Mei lalu, Bagus Kurniawan menyampaikan bahwa integritas petugas menjadi tameng utama pencegahan narkoba masuk ke dalam lapas maupun rutan. Ia menekankan, perang terhadap narkoba bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan pengawasan berkelanjutan.
9: Bagian dari komitmen kami melaksanakan perintah pimpinan bahwa lapas rutan zero narkoba, zero pungli, zero HP ilegal.
8: Untuk memastikan komitmen ini berjalan, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah melakukan razia rutin di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Hasilnya, ratusan barang terlarang berhasil diamankan dan dimusnahkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik. Dalam periode Januari hingga April 2026 saja, petugas berhasil menyita 146 handphone ilegal, puluhan charger benda tajam rakitan, hingga alat yang berpotensi mengganggu keamanan lapas. Menariknya, jumlah temuan handphone ilegal mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebut sebagai indikator meningkatnya pengawasan dan deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan Sulawesi Tengah.
10: Kegiatan ini merupakan komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan satker wilayah Sulawesi Tengah. Penyelenggaraan yang dilakukan secara rutin maupun insidental adalah langkah nyata konkret kami dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan, target upaya pencegahan terhadap peredaran barang-barang terlarang.
8: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand Maxi Pusule, mengapresiasi langkah tegas jajaran pemasyarakatan. Menurutnya, kolaborasi antara BNN, Ditjenpas, TNI, dan Polri menjadi kunci menutup celah peredaran narkotika dari dan di dalam lapas dan rutan.
11: Kami sebagai Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah pun ya punya komitmen untuk benar-benar membuat Sulawesi Tengah ini bersih dari narkoba. Ya mudah-mudahan ke depan dengan berkolaborasi semua pihak, bahwa narkoba ini bukan hanya BNN aja, tapi semua yang ada di Sulawesi Tengah, kita bersatu untuk memberantas narkoba.
8: BNNP Sulawesi Tengah juga terus mendorong langkah preventif melalui sosialisasi bahaya narkoba, pemeriksaan urin hingga rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkotika. Pendekatan itu dilakukan agar pemberantasan narkoba tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pemulihan dan pembinaan bagi warga binaan. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur mengatakan, pihaknya terus memperkuat pengawasan di dalam lapas. Penggeledahan kamar hunian dilakukan rutin, termasuk pemeriksaan barang pengunjung dan warga binaan yang keluar masuk area lapas. Tes urin acak juga dilakukan terhadap petugas maupun warga binaan untuk memastikan lingkungan lapas benar-benar steril dari narkoba.
12: Penggeledahan ini rutin kami laksanakan dan ada penggeledahan rutin dan ada juga insidentil. Jadi saat suatu waktu memang ada informasi yang memang ini kami akan laksanakan, tidak memandang waktu jam berapa. Mau malam hari, mau subuh, mau pagi, siang hari, yang penting ada informasi yang urgen kami akan laksanakan penggeledahan. Tapi ini kegiatan yang rutin kami laksanakan.
8: Menurut Makmur, keberhasilan menciptakan lapas bersih narkoba sangat bergantung pada integritas petugas. Karena itu pengawasan internal diperketat agar tidak ada oknum yang bermain atau membantu penyelundupan barang terlarang. Hal serupa juga ditegaskan Kepala Rutan Kelas 2 Palu, Wahid Kurniawan. Penguatan keamanan di pintu utama, pemeriksaan barang bawaan pengunjung, hingga patroli berkala dilakukan sebagai langkah pencegahan. Selain pengamanan fisik, pembinaan terhadap warga binaan juga menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan produktif. Pendekatan humanis ini dinilai mampu mencegah warga binaan kembali terlibat dalam jaringan narkoba.
13: Rutan harus bebas dari handphone ilegal, narkoba, dan pungli. Salah satunya untuk narkoba, kami sangat tegas apabila ada yang terlibat dalam peredaran narkoba. Untuk masyarakat, kami himbau, tolong dukung kami untuk menciptakan rutan Palu yang bersih dari narkoba.
8: Perang melawan narkoba di lapas dan rutan memang tidak mudah. Ancaman penyelundupan selalu ada, bahkan melibatkan berbagai modus baru. Namun, komitmen bersama antara Ditjen PAS, BNN, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi modal penting membangun benteng integritas di lingkungan pemasyarakatan. Langkah razia rutin, tes urin, penghargaan bagi petugas berintegritas, hingga penguatan pengawasan menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba tidak berhenti pada seremonial semata. Dengan sinergi seluruh pihak, kita semua berharap lingkungan pemasyarakatan benar-benar

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan saat dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana Joko kabarnya?
1: Sama DDP Iram instrumenter ini.
0: Jadi jadi ingat zaman-zaman anu, zaman-zaman apa itu? Zaman semono.
1: Untung tadi tidak kenijian ini.
0: Oke, pendengar untuk sore hari ini di program Asta Cita ya, untuk ekonomi digital ya, di mana kita akan perbincangkan kali ini terkait dengan peluang cuan dari ekonomi kreatif digital. Bagaimana Joko? Kalau berbicara tentang ekonomi, pasti di sana ada cuan ya?
1: Iya, kita juga kadang-kadang yang di atasnya kita lagi sih Karin, biasanya bingungnya begini. Itu yang ini anak-anak bicara akan nih, cuan-cuan ini apa? Ini kan kadang-kadang istilah-istilah yang
0: betul.
1: Luar, kemudian kita merasa menjadi sebuah hal yang baku gitu. Dibakukan sendiri jadi cuan itu kan uang ya sebenarnya.
0: Cuan,
1: ya.
0: Betul. Itu
1: yang kalau dulu kan era-era abang-abang kita dulu kerennya istilahnya doku. Ya kayak begitu ya.
0: Kan berubah-ubah kori.
1: Kori gitu kan berubah-ubah jadinya betul. Kan.
0: Itu istilah ya.
1: Istilah gitu.
0: pada zamannya.
1: Iya, itu kan berubah-ubah jadi di setiap kesempatan. Sekarang anak-anak sekarang menyebutnya adalah cuan.
0: Ada gitu. Lagi yang lebih familiar. Apa di zamannya. Dia? Fulus.
1: Ah, fulus ya, masyaallah. Subhanallah. Jadi betul seperti disampaikan rekan Rini tadi mendengar peluang topik kita hari ini adalah tentang peluang cuan dari ekonomi digital. Ini kan potensi nilai ekonomi itu mencapai ratusan miliar dolar, terutama ini didorong karena adanya UMKM, e-commerce dan juga ada konten digital. Nah, sumber penghasilan utama itu banyak sebenarnya saat ini. Ada namanya affiliate marketing.
0: Ini yang lagi banyak digandrungi anak-anak muda ya.
1: Kemudian kreator konten. Nah, tapi lebih sebutannya gampang adalah konten kreator gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, ini jualannya ada juga jualan produk digital. Kemudian digital marketing. Nah, jadi kuncinya adalah memanfaatkan internet untuk kemudian memperluas jangkauan pasar sampai efisiensi operasional. Kalau dulu gitu ya, jualannya itu kan harus nyari ruko dan sebagainya. Sekarang enggak.
0: Ya,
1: apalagi yang teman-teman atau adik-adik kita ini yang jago-jago affiliate marketing, mereka cukup mempromosikan produk orang lain di marketplace dan kemudian ya dapatnya komisi gitu.
0: Ya.
1: Ada dapat hasil dari setiap penjualan. Jadi
0: lebih mudah ya, sih ya.
1: Dijalankan tuh melalui media sosial gitu kan.
0: Artinya modal di sini tidak sebesar dulu nih Koko ya. Jadi kalau dulu kan tadi disebut kita harus ada tempat, harus ada apa sih namanya modal besar dulu.
1: Besar. Nah,
0: tapi sekarang kan kita dengan melalui affiliate itu tadi lumayan sih keuntungannya kalau menurut saya.
1: Yang penting itu intens dan konsisten gitu kan. Kadang-kadang kita hari ini semangat, besok nggak semangat lagi gitu
0: nah,
1: kan.
0: Nah, ini yang perlu dijaga.
1: Jadi memang repot sih kalau kayak begitu ya.
0: Tidak konsisten deh.
1: Nggak konsisten banget gitu kan. Apalagi kan kalau jualan produk orang lain tuh kan apa ya? Kita butuh effort yang apa ya? Mbak ini ya. Yang harus benar-benar lah fisik kita harus mumpuni lah karena sekali lagi jualan produk fisik itu kan di digital itu bisa di platform tuh banyak seperti apa namanya Mbak Shopee itu ya di Shopee, Tokopedia
0: banyak sekali pokoknya
1: atau mungkin website Mandiri lah yang untuk jangkauan pasarnya lebih luas lagi itu kan banyak cara-caranya untuk bisa mendapatkan itu ya
0: betul sekali. Jadi selain beberapa apa sih namanya affiliate, ini yang lagi digemari sekarang itu adalah desainer grafis ya. Ini lagi banyak juga nih kemudian editor ya, editor video. Nah, streamer itu orang yang berjualan ya, orang yang berjualan. Jadi mereka sebagai streamer, mereka sebagai apa namanya agak-agak ini ya, agak-agak kesulitan juga kalau misalnya kita tidak percaya diri untuk menjual produk dan kita sebagai penjualnya, istilahnya itu streamer itu tadi begitu.
1: Ya jadi memang kondisi itu terus berubah ketika anak-anak sekarang itu memang mereka lebih jago-jago, mereka lebih pandai-pandai untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya mereka nggak kerja, ternyata mereka kerja, iya
0: nah,
1: kan?
0: Betul.
1: Jadi jualannya kan seperti tadi di awal saya sama Rini sampaikan, itu jualannya banyak, bisa di sejumlah platform ya. Nah, membuat dan menjual produk non fisik itu ada juga, ada e-book, ada kursus online, ada buat-buat apa template desain ya gitu ya.
0: Betul.
1: Kemudian ada apa font, foto, video, atau juga mungkin plugin atau aplikasi gitu. Anak-anak sekarang itu ya itu bawaannya kemana-mana itu pasti tab, laptop gitu.
0: Tidak
1: kan.
0: Tidak pernah lepas itu.
1: Tidak pernah lepas itu yang kemudian zaman itu terus berjalan lah, dinamika itu terus ada. Jadi menjadi ahli, mereka tuh jago-jago di bidang semacam digital marketing spesialis, social manager, social media manager. Mereka memang kayak di situ lah yang kadang-kadang hal-hal yang kita lihat sifatnya nggak ada duitnya, tapi mereka
0: padahal,
1: ternyata duitnya lebih banyak
0: betul.
1: Gitu loh.
0: Kalau gaji sebulan ya.
1: Bener gitu kan. Kalau mereka menjadi kreator konten dan sebagainya. Jadi misalnya juga pengajar-pengajar sekarang kayak guru-guru itu kan mereka juga bisa nyambi sambil menjadi apa
0: konten kreator.
1: Iya, konten kreator. Pengajar virtual juga bisa membuat kursus online. Itu kan mereka jadi pengajar-pengajar virtual itu kan punya keahlian tertentu ya. Yang dulu kan kalau di zaman-zaman kita itu guru pasti dia nyambinya pasti cuma les saja. Bukan ngeles sih, tapi les.
0: Les
1: sore itu kan
0: les sekarang privat.
1: Iya. Ya. Sekarang kayak mereka gitu. Juga bisa ngajar virtual, iya, jadi pengajar virtual.
0: Online. Artinya pembayaran itu pun kayak apa sih namanya kok sekarang kan pembelajaran-pembelajaran apa kalau misalnya sebagai pegawai begitu kan sekarang lebih ke situ sih, banyak yang membuka usaha itu, jadi pembelajaran untuk mendapatkan sertifikat ya, itu kan cuan semua itu ya.
1: Iya,
0: jadi satu orang misalnya sukarela untuk bayar berapa begitu untuk mendapatkan sertifikat,
1: bisa Indonesia Raya gitu.
0: Nah,
1: kan
0: itu kan lumayan.
1: Iya, betul betul.
0: Kalau misalnya 25.000 atau 10.000 misalnya ya kan untuk bantuan dana itu tadi. Nah, kalau kali beribu orang kan lumayan ini penghasilannya.
1: Iya, itulah. Jadi di era digital saat ini kondisi itu yang menjadikan banyak remaja-remaja saat ini itu memberikan warna lah bagi di lingkungan mereka sendiri. Di misalnya untuk saya punya kawan yang jago desain atau coding. Anak-anak
0: coding.
1: Sekarang bilangnya coding.
0: Coding, iya.
1: Mereka jago coding gitu. Jadi hobinya konsisten membuat konten atau produk-produk. Ya diam-diam dia main terus. Buat apa sih anak ini? Tapi ternyata mereka manfaatkan keahlian teknis. Jadi jago buat desain atau juga coding.
0: Diam-diam.
1: Kalau inilah.
0: Diam-diam. Oh, kalau dia bukan coding dia. Coding dia.
1: Oh, gitu.
0: Tapi kalau ini salah satu pendengar kita mengatakan ini ada Ibu Alma, katanya musim panas itu sekarang ini bagusnya jualan es cendol. Waduh.
1: Iya bisa. Jadi itu kalau memang di combine sih. Kalau jualan cendol tapi ibu jualannya modelnya konvensional, yakin dan percaya enggak laku. Tapi kalau ibu
0: jualannya
1: pakainya media sosial,
0: nah,
1: ibu mau nyempil dimanapun orang pasti ke situ deh.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Mau tempatnya di, yang penting ada maps-nya.
1: Iya.
0: Ya, pasti ketemu.
1: Ibu coba mainnya di media sosial, ya kan? Ibu coba buat masukkan di TikTok, masukkan di IG, ya kan? Atau mungkin betul. Live itu kan, orang pasti nyari itu. Di mana? Tapi kalau modelnya konvensional, mau sehebat apapun ibu
0: enggak,
1: iya enggak bakalan ada yang beli.
0: Betul.
1: Gitu loh. Kan beli paling tetangga ibu aja ya, 1-2 orang gitu kan. Sisanya enggak gitu kan.
0: Pasti ini ya, promosinya lewat media sosial. Nah, ini perkembangan zaman yang memang tidak bisa kita pungkiri begitu ya. Jadi ketika berjualan, saya kadang-kadang saya berjualan juga gitu. Kadang-kadang sayang ketika kita berjualan, misalnya kita punya tempat, kemudian kita tidak menginformasikan di media sosial, kayaknya rasanya sayang sekali.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Saya punya kawan loh di Tondo itu, dia punya usaha kopi. Padahal tempatnya bagus, ada apoteknya malah.
0: Betul.
1: Gitu. Gak laku. Karena ngapainnya di media sosial.
0: Kenapa?
1: Padahal
0: gak,
1: dia jago di media sosial.
0: Oh, berarti kurang main di media sosial.
1: Iya, bisa. Mungkin sibuk. Sibuk bisa jadi.
0: Tapi yakin itu gak laku.
1: Bukan nggak laku, ada laku karena memang kompetitor banyak. Padahal di depannya itu ada salah satu orang yang jualan mie yang franchise itu ya.
0: Iya. Yeah. Padahal daerahnya ramai loh itu.
1: Banget, itu kan. Cuma karena gak konsisten aja dia, bisa jadi gak konsisten. Enggak,
0: soalnya dia banyak nyambi-nyambinya sih. Ya, gitu. Lebih serius ke nyambi daripada usahanya. Betul. Gitu. Nah, itu jadi, lagi yang susah ya.
1: Pemilihan tempat, place-nya itu juga penting loh. Place-nya penting. Kemudian juga tadi itu seperti disampaikan pendengar, kalau kita jualan cuma model konvensional kayak yang ibu tadi mau jualan cendol.
0: Cendol.
1: Percaya deh, percaya saya, gak bakalan.
0: Iya ya kan? Memang harus semuanya itu harus melewati daripada yang namanya promosi ya. Promosi, karena sayang loh kalau kita lewatkan namanya media sosial untuk berjualan.
1: Iya kan? Jadi apa ya?
0: Apalagi kopi nih kok sekarang kopi.
1: Wih,
0: ini lagi
1: itu.
0: Apa lagi menjamur, karena di mana-mana itu anak-anak muda sekarang itu lagi tren untuk membangun sebuah usaha kafe. Iya.
1: Saya tergantung sih, kalau dia mau take over, saya ya besok pagi saya coba nyamper situ lah. Iya kan?
0: Berniat untuk di take over.
1: Iya kan?
0: Ya.
1: Atau mungkin bisa merger gitu kan, ya, kayak gitu ya.
0: Boleh. Karena memang di sana bisa dikatakan tempatnya bagus ya. Ramai dan lancar, ramai lancar di sana.
1: Iya. Jadi jualan apa ya? Jualan fisik sekarang itu memang sekali lagi, kalaupun kita juga sudah berupaya semaksimal mungkin, effort kita sudah kita lakukan sekuat tenaga gitu dasarnya, kita bisa pinjam itu kok, bisa pinjam yang suka sakit ketika di musim hujan, influencer itu kan influencer. Bisa ya. Kita bisa pakai mereka, ya, tapi ya, memang bayarannya sih mahal gitu kan. Tapi konsekuensi sekarang kayak gitu kan. Ya kan? Ada kan sekali request itu kan sampai 2.500, 5.000 gitu kan.
0: Artinya daripada kita menggunakan influencer, mendingan kita membranding diri sendiri begitu kan.
1: Tapi maksudnya, mungkin slowly but sure lah.
0: Slowly but, nggak apa-apa, karena semuanya segala sesuatu itu ketika dilakukan dengan apa serius ya, apalagi konsisten, insya Allah pasti akan berjalan. Kita kayak pernah mengalami usaha ya, pernah ya.
1: Bang. Ya kita kayak lagu dangdut itu kan yang sering kita waktu kita tahu lagu dangdut kan, nanti kita ada di Pro 1 ya, ada acara itu ya dulu ya,
0: Pro
1: acara
0: dangdut ya.
1: Pro dangdut itu ya, sama waktu kita tugas di Ampan itu yang goser-goser itu kan. Jadi kita tahu jatuh bangunnya sebuah usaha itu ya kan tergantung dari seberapa kuatnya pelakunya gitu kan. Jatuh bangun tuh biasa, tapi kuat gak dia bangun lagi? Nah, kuat gak ketika dia jatuh lagi itu kan?
0: Nah, itu.
1: Tapi ketika 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dia jatuh dan kemudian tidak mau bangun lagi, ya sudahlah. Berarti dia bukan pebisnis sejati gitu kan.
0: Baik.
1: Kayak gitu.
0: Jatuh bangun aku mengejarmu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau dikejar walaupun dia jatuh bangun ya, tetap harus konsisten ya, bahwa saya akan menuju ke sana dan saya harus bisa untuk meraih apa yang saya inginkan, apalagi itu usaha.
1: Iya. Apalagi gini loh Karin, kondisi saat ini kan usaha itu paling banter itu dia bertahan. Paling banter dia bertahan 3 bulan. Setelah itu kita harus menyiapkan plan B.
0: Iya.
1: Karena ketika lebih dari 3 bulan, hati-hati follower kita banyak loh yang ikut kita dengan model jualan sama.
0: Iya.
1: Kayak kita tadi ya, ilustrasi ada kawan itu yang kopi ya, asalnya. Itu ada juga kompetitor belakangnya sudah hampir mengikuti dia ketika dia di mana lengah. Karena kita juga pelaku kemarin gitu. Kita merasakan karena, hal yang sama gitu.
0: Iya, karena itu apa bisa dikatakan juga bahwa anak-anak sekarang tuh suka latah juga sih ya, suka mengikut, tapi ya itu kita harus belajar dulu triknya kayak mana ya untuk supaya tetap eksis dalam usaha itu.
1: Ya. Yang satu lagi nih, Marin, sekarang kan dunianya tidak lagi pakai fisik, kita pembayaran juga kan sudah pakai kris dan sebagainya.
0: Ya.
1: Kalian juga pembayaran harus menyiapkan digital. Itu digital itu. Orang kan kadang-kadang nggak bawa fisiknya. Berapa nggak bawa fisik gitu kan, nggak bawa tunai dan sebagainya, mereka pakai kris. Jadi itu yang penting juga harus disampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM, bahwa tidak selamanya sekarang yang menggunakan pembayaran dengan tunai, non tunai rata-rata ya,
0: tidak selamanya tunai itu indah.
1: Jadi memang ketika berbicara memang apa menghasilkan cuan di ekonomi digital, mau tidak mau ya teman-teman pendengar di luar sana yang sudah umurnya 40-an ke atas ya harus juga update juga ya, harus update dengan perkembangan itu terkait dengan bisnis online, kemudian bagaimana jasa digital, kemudian bagaimana produk digital itu apa saja gitu kan, e-commerce dan marketplace itu apa saja, menjadi seorang content creator atau creator content dan juga influencer itu apa. Karena sekali seperti sampaikan tadi hari ini bahwa membangun personal branding itu dan monetisasi konten melalui YouTube itu nggak semudah yang kita anggap. Dia sudah hebat ya, followernya sampai 1-2 juta, udahlah nggak usah 1-2 juta, 500-200, tapi nggak segampang itu loh, memang gitu ya. Loh ya kan,
0: itu untuk tadi, jadi butuh konsistensi memang ya, ketika jangan kita tergiur karena karena melihat hasilnya begitu, prosesnya dulu yang perlu kita ketahui ya. Karena proses ini bukan proses yang instan, proses yang panjang.
1: Betul, kalau jangan lihat dia ketika dia sudah di endorse gitu, endorsement dari ada kerjasama dia, nggak semudah itu. Yeah. Gitu. Lawang kita loh, kan setiap hari di sini nyiar, katanya bro pakai siaran aja bisa, nggak semudah itu gitu loh. Ini persoalan konsistensinya kita loh, konsisten nggak gitu kita.
0: Naik turun.
1: Iya.
0: Followers pun naik turun.
1: Naik turun juga.
0: Tidak, nggak bisa apa? Ya itulah, itu tadi, konsisten itu tadi ya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang fenomena ya, fenomena daripada ekonomi kreatif digital ini, yang tentunya ini menjadi salah satu sektor yang berkembang cepat ya. Dan ketika kita sudah terjun di sini, tentunya juga yang harus menjadi perhatian itu adalah akses daripada internet ya, karena memang tanpa internet juga kita nggak bisa ngapa-ngapain untuk memberikan informasi tentang usaha kita begitu kepada seluruh masyarakat kayak gitu ya.
1: Jadi apa ya, sama aja lah ketika kami, kenapa juga sekarang hampir sih memang setiap hari kami menghadirkan program Ngobras, itu ngobrol bareng komunitas. Dan rata-rata itulah teman-teman mahasiswa Civitas Akademika. Ada yang satu ketika ada yang bertanya, kok tiap harinya mahasiswa ya? Ya kalau Anda boleh bergabung silakan, kami kasih kesempatan.
0: Betul.
1: Iya kan? Pelaku-pelaku UMKM gitu ya, kan?
0: Pelaku usaha yang tergabung dalam komunitas. Komunitas itu kan tidak hanya apa namanya, harus rombongan-rombongan gitu kan, tidak. Jadi 2 orang boleh, 3 orang boleh, kayak gitu kok. Jadi siapa tahu di luar sana Anda punya satu komunitas yang tergabung dalam usaha kreatif digital ini, boleh bergabung dengan kita.
1: Jadi ketika kemudian teman-teman tanya, itu bayar nggak? Oh, nggak bayar, gratis.
0: Kalaupun
1: ada produk Anda yang mau dibawa, bawa aja gitu kan. Iya kan, karena kita kan sekali lagi loh, orang mungkin mikir sana, ah cuma radio. Oh, salah. Era konvergensi media, kami juga ikut masuk dalam dinamika itu. Kami tampilnya di YouTube, juga.
0: Ada YouTube,
1: ada IG-nya, ada TikTok-nya,
0: RRI digital.
1: RRI digital. Jadi tadi saya sampaikan sama Rini bahwa kalau ada produknya mau dibawa ke sini, nggak apa-apa bawa. Karena kita tampilannya kan YouTube gitu kan.
0: Betul.
1: Supaya kelihatan. Jadi kalau teman-teman misalnya tadi anak-anak kuliahan yang Civitas Akademika, kenapa juga mereka intens ke sini di program Ngobrol Bareng Komunitas? Karena mereka punya peran penting saat ini. 10-20 tahun ke depan ya bukan kami lagi.
0: Betul.
1: Bukan Anda juga di luar sana, tapi teman-teman ini, adik-adik kita ini akan
0: hadir di sini.
1: Ya, punya peran nanti di situ. Mereka akan bergerak di dunia digital, bukan ya kita tinggal menjadi apa ya? Tinggal menjadi penonton aja melihat sih. Karena sekali lagi mereka punya peran aktif untuk pengembangan ekonomi digital. Jadi ada kolaborasi memang nantinya, ada akademisi, Civitas Akademika, pemerintah, dunia usaha. Nah, universitas itu sekali lagi punya potensi besar untuk membangun ekosistem digital lokal dan juga nasional. Maka mereka teman-teman itu kadang-kadang kita undang ke sini, kayak kemarin malam Karina apa ya?
0: Tadi malam ya.
1: Iya, PMII ya.
0: Iya, tadi malam pergerakan mahasiswa Islam.
1: Tapi ternyata mereka selain kuliah, benar-benar kuliah, mereka juga punya organisasi. Ternyata di organisasi mereka juga melipir lagi buat usaha lain.
0: Usaha, betul.
1: Kita kan sering nanya ya, saya berapa kali juga dialog sama teman-teman
0: mereka
1: itu.
0: Mereka punya usaha sendiri.
1: Punya usaha sendiri. Ada tadi yang digital printing.
0: Ada yang jualan.
1: Ada yang jadi konten kreator. Ini anak-anak memang hebat-hebat hari ini ya teman-teman ya.
0: Tapi nanti kalau misalnya ada yang berminat untuk mengisi ruang itu, boleh bawa apa namanya produknya, tapi jangan dibawa pulang lagi begitu.
1: Iya. Karena memang di sini adalah teman-teman ada. Jadi ketika kita turun siaran begini ada sekitar 9-8 orang lah. Kan ada teman-teman kami, ada ketambahan bidang mendengar, namanya KMB, konten media baru. Mereka juga yang tim kami yang untuk menghalu-halu keluar, mereka yang buat media sosial, masukin di TikTok, IG, YouTube dan seterusnya ya. Jadi sekalian sekaligus turun itu ada 8 orang. Jadi ya paling tidaklah 10 lah kalian bawa.
0: Dibawa dan jangan dibawa pulang, jangan dibawa lagi gitu kan ya.
1: Gitu jadinya. Jadi kami juga menyampaikan pada Anda pendengar, program ini berjalan setiap harinya untuk program Astacita ya.
0: Betul,
1: ini ya.
0: Astacita.
1: Ada kayak hari ini literasi digital.
0: Kemudian
1: ada pengaruh Indonesia sehat, pengaruh taman gender. Betul. Kemudian
0: pokoknya banyak moderasi beragama.
1: Moderasi beragama, sanksi, kemudian
0: Green Radio.
1: Apa mana ya? Pokoknya gitulah.
0: Idola anak
1: gitu kan. Jadi
0: pokoknya menyangkut dalam program Astacita.
1: Iya, nanti pendengar bisa mengikutinya kalaupun nanti ada keluarga, ada handai tolan yang kemudian oh ternyata bisa ke RRI rupanya. Masuk di program Idola Anak deh, anak-anak saya ke sini enggak apa-apa ya, Karin ya.
0: Ditunggu kabarnya.
1: Ditunggu di sini. Pengaruh utamaan gender. Nanti masuk oh ada keluarga saya yang gini, boleh masuk sini program Green Radio, program yang lain lah gitu kan. Kayak hari ini literasi digital, ada yang mainnya di kreator konten, main-mainnya di coding dan sebagainya, mau berbagi ilmu, kita kesini deh ke RRI ya.
0: Ditunggu pokoknya ya. Okay. Pokoknya RRI ini membuka ruang seluas-luasnya untuk seluruh pendengar kita. Di manapun, kalau misalnya passion Anda masuk di mana, kita cari coba acaranya apa nanti kita bisa bantu untuk, apalagi UMKM ya, UMKM Bicara.
1: UMKM Bicara kan kita ada ya.
0: Ada dong,
1: kalau setiap hari Senin. Kemudian Anda punya anak misalnya, tapi anak saya itu masih umurnya 20 Pak. Kami kasih ke sebelah, di Pro 2.
0: Ada Pro 2.
1: Pro 2 itu segmennya anak muda gitu.
0: Nah, betul
1: ya, kan?
0: Sekali.
1: Nah, kemudian nanti kamu bilang, saya sudah pensiun Pak Joko dan Bu Rini. Saya kasihkan ke Pro 4 kamu. Di sana kan tempatnya juga ya. Ke Pro 4. Yang UMKM kan Pro 4 ada kan?
0: Pro 4 ada. Ya, Pro 2 ada.
1: Teman-teman yang sudah purna itu bisa ke Pro 4. Di sana yang mainannya budaya dan sebagainya. Juga terkait UMKM, tapi ketika masih anak muda umur 18-an, 20, 30 mainnya ke sebelah di tengah di Pro 2. Nah, kami yang di Pro 1 itu memang lebih general, lebih semua gitu lah ya. Ya kan?
0: Kayaknya kita semua ya.
1: Semua, muda masuk, yang tengah juga masuk sampai yang pensiun. Tapi kalau rasa-rasa komio cocoknya di Pro 4, silakan ke Pro 4 enggak apa-apa. Kami buka ruang kok untuk RRI hari ini.
0: Pokoknya hari ini Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 itu milik Anda ya. Milik kita semua pokoknya. Okay. Ingin berbagi untuk komunitas silakan, program acara boleh ditunggu ya. Karena kita memberikan juga apa namanya? Ruang ini untuk sama-sama bisa memberikan inspirasi begitu kan.
1: Oh iya, satu terakhir ya Karin sebelum kita akhiri. Jadi setiap program tadi kami sampaikan, saya dan juga Rini, bahwa itu yang apa kita modelnya pengantar kayak begini itu minggu kedua, minggu keempat ya. Minggu pertama dan minggu ketiga itu ada narasumber.
0: Ada narasumber.
1: Yaitu tadi komio hadir sini kalau memang komio berkenan.
0: Betul. Ada yang berminat? Kalau berminat boleh langsung saja menghubungi line teleponnya Pro 1 ya.
1: Di 0811-456-03908.
0: Oke. Jadi sekali lagi terkait dengan peluang cuan dari ekonomi kreatif digital ini, tentunya kita masyarakat ya. Jadi sekali lagi penting bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk terus belajar. Jadi bukan hanya generasi muda saja, kita juga yang tua-tua ini masih juga belajar bagaimana bisa meningkatkan keterampilan digital, dan juga berani untuk memulai ya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sebab di era sekarang itu peluang tidak hanya datang dari pekerjaan konvensional ya kok ya.
1: Betul.
0: Tetapi juga itu dari ide kreatif yang mampu menjawab kebutuhan zaman. Seperti itu. Jadi semoga nih semuanya yang lagi mendengarkan bisa semakin memahami bahwa dunia digital itu dapat menjadi ruang produktif untuk berkarya, kemudian berinovasi, dan juga bisa menciptakan peluang ekonomi baru. Yang baru memulai usahanya, selamat ya. Kita berharap sudah semakin maju saja dan sudah lebih banyak lagi menghasilkan cuan.
1: Amin.
0: Okay. Gitu. Jadi kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Nanti kita jumpa lagi tentunya di sesi berikutnya untuk program kita di Ekonomi Kreatif Digital ya, untuk sore hari ini dengan sejumlah informasi-informasi tentunya, dan insya Allah nanti juga akan hadir bersama dengan narasumber. Okay, saya Marini.
1: Saya Joko Nutia Sujari.
0: Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia. Palu untuk sore ini, selanjutnya kita jelang saat sampaikan Gema Saripati Maju.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nego é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gemas Saripati Maju. Liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gemba Saripati Maju, edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026, bersama saya Joko Nur Cahyo Sujari dari RRI Palu. Dan kita akan ikuti informasi yang pertama. Pendengar, implementasi program makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Palu terus menunjukkan tren positif melalui mekanisme pengawasan internal yang ketat. Meski sempat menerima aspirasi siswa terkait variasi menu, pihak sekolah memastikan kualitas asupan nutrisi tetap menjadi prioritas utama pihak sekolah. Berikut laporan Muhammad Sidik.
3: Keberhasilan program makan bergizi gratis di lingkungan sekolah tidak hanya bergantung pada penyaluran, tetapi juga pada fungsi kontrol dan komunikasi antara pihak sekolah dengan penyedia makanan. SMP Negeri 1 Palu kini menjadi salah satu sekolah yang secara konsisten menjalankan prosedur pengawasan internal, guna memastikan setiap menu yang tersaji sesuai dengan standar gizi dan selera siswanya. Kepala SMP Negeri 1 Palu Yusri mengatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dari para siswa, terutama mengenai variasi lauk-pauk. Menurutnya, koordinasi yang cepat dengan para pihak penyalur menjadi kunci utama sehingga setiap keluhan dapat langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan menu secara berkala.
4: Jadi kalau di SMP 1 alhamdulillah realisasinya bagus. Jadi penyaluran MBG ke anak pun juga melalui mekanisme atau prosedur yang intern kita sudah buat. Sejauh ini untuk MBG di SMP 1 tidak mengalami kendala atau keluhan-keluhan. Ada beberapa penyaluran yang mungkin kurang, bukan tidak terkait dengan apapun, hanya permintaan-permintaan dari siswa. Jadi permintaan siswa terkait dengan lauk dan sebagainya. Dan ketika kita komunikasikan dengan pihak MBG, alhamdulillah mereka respon dengan sangat baik dan terjadi perubahan.
3: Yusri menegaskan, pihak sekolah berkomitmen untuk terus mengawal ketat setiap tahapan penyaluran program makan bergizi gratis. Fungsi kontrol tersebut dilakukan mulai dari pengecekan higienitas hingga keberagaman nutrisi dalam kotak makan siswa. Dengan evaluasi serta pengawasan yang terus dilakukan, SMP Negeri 1 Palu optimis program ini tidak hanya sekadar formalitas, namun menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi pelajar yang sehat dan berprestasi di Kota Palu.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar bersama rekan Arvan Yusri. Arvan.
5: Ya, selamat sore rekan Joko Nur Cahyo.
2: Ya, silakan laporan Anda, Arvan.
5: Baik, Untuk informasi dari RRI Makassar, Polrestabes Makassar bongkar jaringan narkoba Malaysia. 7 tersangka ditangkap. Selengkapnya dilaporkan Syarifuddin.

0: Satuan Narkoba Polres Tasik Makassar berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba jaringan internasional Malaysia Makassar. Dalam pengungkapan jaringan narkoba tersebut, polisi berhasil menindak sebanyak 7 orang tersangka bersama barang bukti narkotika sabu seberat 1.450 gram atau sekitar 1,5 kg bernilai 2 miliar 755 juta rupiah. Kapolres Tasik Makassar Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan bahwa pengungkapan jaringan peredaran narkoba dari Malaysia ke Makassar merupakan hasil penyelidikan Satuan Narkoba Polres Tasik Makassar dan penindakan di dua tempat berbeda. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan penindakan ketujuh orang jaringan pengedar narkoba dilakukan petugas pada 2 April 2026. Polisi menemukan narkotika jenis sabu dari dua tersangka di salah satu rumah kos di Kota Makassar yang merupakan jaringan internasional yang berasal dari Malaysia melalui Tanjung Pinang sebelum masuk ke Makassar. Dari pengembangan kedua tersangka di Makassar, tim Satuan Narkoba Polres Tasik Makassar melakukan penelusuran ke daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada 9 Mei 2026 dan berhasil menangkap 5 orang tersangka dibawa ke Makassar. Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan ketujuh orang pengedar narkoba yang ditangkap dikendalikan seorang warga negara asing yang masih dalam pencarian polisi keberadaannya.
1: Kami sudah kembangkan dan ada satu orang DPO, Kak, bahwa ini adalah jaringan Malaysia, ya, jaringan internasional dari Malaysia ke sini. Dan ini memang setelah kami dalami, satu tersangka yang masih DPO dan kebetulan beliau adalah warga negara asing. TPPU kita masih dalam penyelidikan, ya, nanti kami lihat apakah dari rekening dan juga transaksi keuangannya tentu akan didalami oleh Sat Narkoba.
0: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, pengungkapan narkoba 1 kilo 450 gram dapat menghemat keuangan negara dari biaya rehabilitasi hingga 26 miliar rupiah dengan asumsi dapat menyelamatkan hingga 8.700 orang dari penyalahgunaan narkoba. Ketujuh orang tersangka narkoba yang ditindak Satuan Narkoba Polres Tasik Makassar dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hingga 20 tahun penjara.
2: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Unas.
3: Baik, terima kasih rekan Wobat Arfan dari RRI Makassar. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke rekan Yuni Safira di RRI Ampana. Yuni.
4: Terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una optimalkan pembayaran pajak di kalangan aparatur sipil negara. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
2: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una semakin mengoptimalkan berbagai sektor penghasil sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satunya adalah pajak yang menjadi indikator penting penyumbang pendapatan asli daerah PAD Tojo Una-Una. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri mengatakan, sebagai warga negara, ketaatan membayar pajak sangat penting. Tidak hanya masyarakat, namun aparatur sipil negara ASN juga berkewajiban dan harus taat membayar pajak secara rutin. Wabub pun mendorong instansi terkait untuk melakukan pendataan secara teliti di internal ASN lingkup Pemkab Tojo Una-Una untuk meminimalisir pegawai yang tidak membayar kewajibannya sebagai warga negara.
5: Memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami lakukan pendataan, setelah itu kami eksen bagaimana sehingga pegawai membayar pajak mendukung program pemerintah dan mendukung pendapatan PAD.
2: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri menegaskan bahwa setiap pajak yang dibayarkan masyarakat atau aparatur sipil negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan, serta layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Tojo Una-Una, termasuk juga bagi ASN. Ia juga mengaku akan mengawal proses penagihan pajak di internal ASN untuk memastikan tidak ada ASN lingkup Pemkab Tojo Una yang tidak membayar pajak. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Terima kasih rekan Yuni Safira. Pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Samsu. Ancu.
6: Meski tidak lolos maju ke Piala Dunia, namun atmosfer Piala Dunia masih sampai dengan saat ini sudah terasa, terutama di kalangan generasi muda pecinta sepak bola yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Lalu seberapa besar sebenarnya semarak Piala Dunia dapat mendorong semangat olahraga di daerah? Kita ikuti perbincangan reporter RRI Ahmad Mukadas bersama salah seorang pengajar sekolah sepak bola SSB Toli-Toli, Idrus Yanto Usman, berikut ini.
7: Baik Pak Idrus, ini sebentar lagi ajang bergengsi hajatan Piala Dunia 2026 akan segera digelar. Ini memang ajang pertaruhan bagi negara-negara yang masuk dan tentu bertanding dalam Piala Dunia. Berbicara soal Piala Dunia, tentu juga ada kaitannya dengan kita. Nah, seperti apa sebenarnya Pak Idrus melihat semarak Piala Dunia ini? Atau seperti apa sedikit pandangannya Pak Idrus? Silakan Pak.
8: Kalau menurut pandangan saya, Piala Dunia tahun ini yang digelar di Amerika dan juga Kanada, itu memang seperti tahun-tahun kemarin bahwa Piala Dunia ini memang sangat disambut baik. Disambut oleh masyarakat-masyarakat Indonesia, apalagi di kota-kota terpencil, khususnya apalagi kota kita ini, kota Toli-Toli ini, para pecinta sepak bolanya sangat antusias sekali. Tapi kalau untuk Piala Dunia tahun ini, kayaknya memang intensitas semaraknya agak menurun. Ataukah memang karena gara-gara Indonesia tidak lolos ataupun seperti apa? Cuma memang untuk tahun ini agak sedikit menurun, tapi memang agak berbeda dari tahun-tahun kemarin. Tapi kalau untuk efek bagaimana anak-anak Toli-Toli itu bisa semangat main bola mengenai tentang Piala Dunia ini, memang berdampak karena memang Piala Dunia ini salah satu ajang yang sangat ditunggu-tunggu, bukan hanya para Eropa tapi dunia semua melihat, bahkan anak-anak kecil pasti akan bercerita tentang Piala Dunia. Jadi seperti itu.
7: Artinya Pak Idrus melihat bahwa besar kecil ada dampaknya, terutama bagi generasi muda kita di Kabupaten Toli-Toli. Mungkin begitu Pak Idrus ya?
8: Pasti ada. Karena memang Piala Dunia ini kan taraf internasional, semua dunia memandang ke situ. Jadi untuk dampaknya untuk para generasi anak-anak muda Toli-Toli itu sangat sangat berdampak. Jadi begitu.
7: Ya, kira-kira apa yang dapat dipetik? Pelajaran apa yang dapat diambil kira-kira oleh generasi muda kita, khususnya mungkin pecinta sepak bola, dengan gelaran Piala Dunia nanti ini? Apa yang dapat diambil sisi positifnya Pak Idrus?
8: Sisi positifnya, saya sedikit bercerita tentang Indonesia kemarin. Indonesia kemarin hampir saja masuk Piala Dunia, tinggal selangkah lagi masuk Piala Dunia. Ini salah satu dampak yang sangat sangat positif, membuat gairah sepak bola di Indonesia, khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini, semakin meningkat. Ketika Indonesia tidak lolos, tetap berdampak kepada para generasi kita, karena memang seperti saya katakan tadi, bahwa Piala Dunia ini bukan hanya tentang Indonesia, bukan hanya tentang negara-negara lain, tapi memang semua dunia memandang pasti akan jadi berdampak buat para generasi kita di Toli-Toli. Apalagi semangat sepak bola Toli-Toli ini sangat-sangat baik sekali. Memang itu ajang-ajang yang sangat ditunggu-tunggu, disaksikan oleh dunia gitu.
7: Ya, tetapi mungkin gaungnya apakah sudah ada sampai dengan sejauh ini Piala Dunia ini khusus kita di Toli-Toli, atau seperti apa Pak Idrus melihat ini?
8: Ya, kalau melihat gaung dari Piala Dunia ini sudah mulai nampak. Kita melihat di kalangan-kalangan anak muda, apalagi para pecinta sepak bola khususnya di Toli-Toli itu sudah mulai bercerita tim mana yang akan mereka dukung, negara mana yang mereka akan dukung. Memang ini sangat-sangat luar biasa, khususnya di Indonesia dan di Toli-Toli. Apalagi bagaimana kalau seandainya Indonesia masuk Piala Dunia, itu pasti sangat-sangat meriah sekali. Apalagi Indonesia sudah dikenal dengan bagaimana atmosfer supporternya sangat luar biasa. Apalagi Toli-Toli, memang sangat-sangat ditunggu-tunggu.
7: Ya, artinya Pak Idrus sedikit banyak berpengaruh Indonesia tidak bisa lolos ke Piala Dunia, seperti itu ya?
8: Iya, sedikit banyak berpengaruh, tapi namanya Piala Dunia, tetap sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola.
7: Terkait dengan ini, apa harapan Pak Idrus kepada generasi muda kita nih Pak di wilayah Kabupaten Trotoli terkait dengan gelaran Piala Dunia akan segera dilaksanakan? Silakan Pak Idrus.
8: Harapannya sih memang gairah sepak bola kita di Trotoli ini semakin meningkat lagi dengan adanya event dunia ataupun Piala Dunia ini semakin meningkat lagi, apalagi di Trotoli ini kan banyak event-event sepak bola yang diselenggarakan oleh pihak tertentu. Jadi kan ini menjadi ajang motivasi buat para generasi muda, buat anak-anak muda lebih giat lagi latihan. Kedepannya bukan hanya melihat negara-negara lain yang tampil di Piala Dunia, tapi bisa turun andil bagaimana negara kita juga ini bisa ikut begitu. Jadi semangat-semangat latihannya anak-anak ini semakin ditingkatkan lagi. Walaupun memang berat, tapi harus dilalui.
7: Oke, baik. Pak Idrus, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya, Pak. Sudah berbincang bersama kami di kesempatan kali ini, Pak Idrus.
8: Siap-siap.
7: Assalamualaikum, sama-sama. Pak Idrus.
8: Waalaikumsalam.
3: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, kembali bersama rekan saya, Joko. Silakan.
9: Terima kasih rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
9: Anda masih terus bersama kami di Gemba Sari Pati Maju untuk sore ini, dan pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Riko Ilham. Dan pendengar, nampaknya kami belum dapat terhubung bersama rekan-rekan di RRI Kendari, dan selanjutnya pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian yang signifikan.
11: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan positif. Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan DJPB Sultra mencatat hingga awal Mei 2026, program ini telah menjangkau 667.305 penerima manfaat. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh mitra pelaksana di lapangan. Program MBG disebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, akan tetapi memberi dampak ekonomi melalui keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal dalam rantai distribusi dan penyediaan bahan baku pangan. Iman juga menjelaskan, pemerintah akan terus mendukung pelaksanaan program MBG ini agar berjalan optimal, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengawasan pengelolaan anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga memastikan pelaksanaan program tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Iman Widianto, meski telah mencatat capaian yang signifikan, pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya menjaga ketersediaan bahan baku sesuai perencanaan di tengah fluktuasi harga pasar, serta keterbatasan pasokan di beberapa daerah. Selain itu, perluasan layanan ke wilayah kepulauan juga memerlukan perhatian khusus karena kondisi geografis yang berbeda dan akses distribusi yang lebih sulit.
12: Terkait dengan penyediaan MBG ini, yang pertama terkait dengan harga dan juga ketersediaan bahan baku, ini masih menjadi isu di lapangan, dan juga karena di Sultra merupakan wilayah kepulauan, kita juga menghadapi masalah distribusi khususnya di wilayah-wilayah kepulauan. Kemudian juga yang belum mendapatkan perhatian bagi para SPPG adalah terkait dengan standar izin dan juga masalah sanitasi serta masalah pembuangan limbah. Ini juga perlu mendapat perhatian kita semua, karena standar higien dan juga sanitasi dan juga masalah limbah itu penting supaya kita bisa menghindari adanya keracunan ya, dan juga adanya makan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Dan kita perlu sama-sama untuk mengoptimalkan UMKM ya, dalam rangka untuk penyediaan menu MBG ini dan juga menggunakan sumber daya lokal yang ada di Sulawesi Tenggara.
11: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan tidak hanya itu, aspek kesehatan dan lingkungan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program MBG ini, di mana setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG diwajibkan memenuhi standar sertifikasi dan pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Ketersediaan energi seperti pasokan gas dan bahan bakar minyak untuk operasional SPPG di luar wilayah perkotaan juga menjadi faktor penting demi menjaga dan keberlanjutan layanan program makan bergizi gratis di Provinsi Sulawesi Tenggara.
9: Pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Nurhaini Adnan dari RRI Bone. Nurhaini, laporan Anda.
4: Ya baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan harga ikan di Kabupaten Bone melonjak akibat cuaca ekstrim. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
13: Harga komoditas laut di Kabupaten Bone terpantau mengalami lonjakan tajam di dua pasar tradisional utama. Kenaikan harga ini terjadi secara merata di Pasar Palaka dan Pasar Sentral Bone. Menyusul kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut, salah satu pedagang di Pasar Palaka, Bunga, menyebutkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh minimnya pasokan ikan dari nelayan. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat nelayan enggan melaut, sehingga stok di pasaran menipis. Tercatat, hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan harga. Ikan bandeng yang biasanya dijual Rp25 hingga Rp30.000, kini menembus Rp40.000 per ekor. Lonjakan serupa terjadi pada ikan cakalang ukuran kecil yang naik dua kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000. Sementara itu, komoditas udang mengalami kenaikan tertinggi, yakni mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga normal yang hanya Rp40.000.
14: Sekarang naik harga karena itu cuaca itu tidak bagus itu ya, memang karena sekarang begini biasanya ada 5.20, sekarang 4.20, harga 60, harga 70 per kilo, sebelumnya ada 50, ada 40, sekarang naik itu pemerintah kita sedikit saja nih beli, ada 20, 10 ribu sedikit, karena itu kalau banyak yang mau beli kan tidak sanggup dana, cuaca kalau begitu mendung-mendung begitu tidak cepat itu. Nah, coba turun harganya kan, karena itu tidak bagus cuaca. Itu ya jarang nyampe banyak ikan, karena sekarang itu cuaca ini tidak bagus naik ikan kalau begini.
13: Meski harga melambung tinggi, antusiasme masyarakat Bone untuk mengonsumsi ikan rupanya tidak surut. Ani, salah satu pedagang di Pasar Sentral Bone, mengaku dagangannya tetap laris, bahkan hampir ludes terjual setiap harinya. Menurutnya, masyarakat masih ramai mendatangi lapaknya karena ikan sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.
15: Itu dulu 20, sekarang 25. Wah, bukan naik loncat. Biasa 23, sekarang 25. Per kilo 60. Semuanya naik. Udang apa semua. Udang aja begini, udang cumi, semuanya semua naik. Udang kurang kadang juga, banyak. Tentu saja orang tidak tentu beli orang biar mahal, itu 25 satu ekor, udang 60 jualkan, 5 biar mahal ikan begini gratis karena itu pembeli.
13: Kini para pedagang berharap cuaca kembali normal. Dengan membaiknya cuaca, diharapkan stok dan distribusi ikan kembali lancar sehingga harga di pasaran dapat kembali stabil seperti sedia kala.
4: Demikian informasi yang kami bagikan dari Kabupaten Bone, dan kita kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
9: Baik, terima kasih rekan Nurhaini Adnan dari RRI Bone, dan selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Sudah ada rekan Bu Suda di sana. Suda?
16: Ya baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami hadirkan informasi terkini mengenai Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak pada semester pertama atau 1 untuk Januari sampai dengan Juni tahun 2026. Ini dapat menyentuh angka 42% atau Rp21 miliar. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan.
17: Sing. sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 42% capaian target.
18: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak pada semester 1 Januari-Juni tahun 2026 dapat menyentuh angka 42% atau 21 miliar rupiah dari total target pendapatan sebesar 51,45 miliar rupiah. Hingga triwulan 1 Januari-Maret 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 19,40% atau sebesar 9 miliar rupiah lebih dan menunjukkan tren peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 13%. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau, Muhammad Masad, mengatakan peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari kinerja intensif jajaran Bapenda dalam melakukan penagihan serta pembaruan data pendapatan daerah secara berkala.
17: Secara intens kita melakukan penagihan secara berkala sehingga memang di triwulan 1 Badan Pendapatan Kota Bau-Bau itu mencatatkan sebesar 19,40% dari target yang dipenuhi. Sebetulnya ini juga merupakan kinerja dari teman-teman yang bekerja di semua lini. Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 42% capaian target.
18: Muhammad Masad mengatakan secara intensif pihaknya terus melakukan penagihan berkala dengan memperhatikan waktu setiap bulan. Menurutnya, realisasi pendapatan daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan hingga awal bulan Mei, capaian pendapatan telah bergerak naik menjadi 27,88%. Ia menjelaskan, tren pendapatan daerah biasanya mengalami lonjakan signifikan pada November dan Desember. Namun demikian, pihaknya optimis target dapat dicapai lebih cepat, bahkan sebelum akhir tahun. Adapun sumber PAD yang dikelola Bapenda meliputi pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak reklame, restoran, hotel, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak hiburan. Kemudian, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Meski demikian, Masad mengakui masih terdapat beberapa sektor yang belum optimal seperti pajak air tanah yang belum terrealisasi akibat belum adanya regulasi dari gubernur serta pajak sarang burung walet yang masih terkendala aspek perizinan. Kedepan, Bapenda Bau-Bau menegaskan akan terus memperkuat penagihan, memperbaiki basis data, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mendorong kemandirian fiskal daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Laporan dari reporter Afriansa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Silakan rekan Joko.
9: Baik, terima kasih rekan Zuda di RRI Bau-Bau. Dan Perkara Pengadilan Agama Kota Palu membuka akses layanan isbat nikah bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah. Layanan ini bertujuan membantu warga memperoleh legalitas pernikahan secara resmi melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kita akan ikut laporan bersama Iksan Setiadi. Iksan.
19: Baik, terima kasih rekan Joko. Pendengar, Pengadilan Agama Kota Palu terus mendorong masyarakat untuk mengurus legalitas pernikahan melalui layanan isbat nikah. Layanan ini diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara agama namun belum tercatat secara administrasi negara. Melalui proses ini, pasangan akan mendapatkan penetapan dari pengadilan yang kemudian menjadi dasar penerbitan buku nikah oleh kantor urusan agama. Panitera Pengadilan Agama Kota Palu, Usman Abu, menjelaskan masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan mendaftarkan diri melalui kelurahan maupun langsung ke kantor pengadilan agama.
20: Untuk masyarakat yang memang sudah menikah namun belum memiliki kutipan akte nikah, bisa menghubungi ke kelurahan atau PSM yang ada di setiap kelurahan agar supaya informasi itu bisa disampaikan ke kami sehingga menjadi apa namanya perantara atau jembatan antara pengadilan agama dengan pemerintah kelurahan. Nah, dan bisa juga langsung menghubungi informasi di Pengadilan Agama Kota Palu.
19: Lebih lanjut, Usman berharap masyarakat Kota Palu dapat memanfaatkan layanan ini agar pernikahan yang telah dijalani memiliki kekuatan hukum. Dengan kepemilikan buku nikah, pasangan juga lebih mudah dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran anak dan administrasi keluarga. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, rekan Joko.
9: Baik, terima kasih rekan Iksan Setiadi. Dan dari RRI Palu kami akan menuju ke RRI Mamuju. Pendengar, kita akan ikuti paket news feature bersama rekan Fitri. Fitri.
1: Pemirsa di rumah, berikut dari Mamuju hari ini. Cinta, semua orang mengucapkannya, namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan. Berikut fitur pembuktian cinta dalam Islam oleh Muhammad Ilham.

0: Cinta semua orang mengucapkannya, namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan? Penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya bukanlah sekedar perasaan atau kata-kata indah. Ia harus lahir dalam pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Di awal tausiahnya, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta sejati tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus lahir dalam tindakan nyata.
1: Cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan ketaatan dan kesetiaan serta keikhlasan kepadanya. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah, tetapi banyak pula yang mengaku mencintai Rasulullah. Juga pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah cinta itu dibuktikan? Karena cinta tanpa bukti itu sama saja tak ada makna di dalamnya.
0: Lalu bagaimana Allah sendiri mengukur kebenaran cinta seorang hamba? Ustaz Sadikin langsung mengutip firman Allah dalam Al-Quran sebagai standar mutlak.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhbibkumullah, wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
0: Sebagai contoh nyata yang melampaui rasa sayang kepada keluarga, Ustaz Sadikin mengisahkan ujian terbesar Nabi Ibrahim dan kesabaran putranya Ismail.
1: Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah dengan penuh kelembutan. Dan melihat pula jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, kata beliau, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, inilah bukti cinta yang sejati. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Dan Nabi Ismail lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada keselamatan dirinya sendiri.
0: Di penghujung ceramahnya dengan suara yang khusyuk, Ustadz Sadikin memanjatkan doa agar cinta kepada Allah bukan sekedar klaim tetapi menjadi riuh dalam setiap amal ibadah.
1: Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amal yuqarribuna ila hubbak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Cinta tanpa bukti bagai pohon tanpa akar, ia akan tumbang di ujian pertama. Dari ceramah Ustadz Sadikin ini kita belajar bahwa cinta sejati diukur dari kesediaan berkorban, mengikuti sunnah, meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail, serta diakhiri dengan doa agar cinta kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga renungan ini tidak hanya masuk ke telinga tetapi juga ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fisur dari RRI Mamuju kami kembalikan. RRI Palu, rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju dan pendengar News Feature pesaman dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sokor Wilempat dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurjaya Sujari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Satu. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: 101.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Bahasa Radio Republik Indonesia PAL untuk malam hari ini. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, bersama kita ikuti program acara Sandiwara Radio. Malam hari ini persembahan dari RRI Atambua dengan judul Moderasi Beragama.
2: Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: masih mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saya beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudahlah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Ke mana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tau tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar nggak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, woi, tunggu dulu. Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Oh, Sa?
1: Sudah sadar kau Bagas?
0: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh, Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Bahasa Hatur di Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk malam hari ini. Edisi hari ini adalah hari Jumat 15 Mei 2026. Dan kita kembali bersama di program Ngobrol Bareng Komunitas. Ini adalah sebuah ruang hangat yang berbagi cerita, lah, berbagi gagasan dan semangat berkarya dari sejumlah komunitas inspiratif yang ada di Kota Palu. Dan kami RRI menyelenggarakannya hampir rutin setiap harinya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat kita akan mengenal lebih dekat tentang teman-teman dari Sou Avo Arc, gitu ya namanya ya, Sou Avo, iya, atau disingkat Sou Avo gitu. Langsung Sou Avo gitu.
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Iya.
0: Oh, ada
1: Sou Avo Arc.
0: Sou Avo Arc gitu, iya. Ya. Ini lembaga seni yang berada di lingkup Fakultas Peternakan dan Perikanan Untat ya. Iya. Oke, komunitas ini sudah lama berdiri di 2013 ya. 2013-an ini sebagai wadah kreativitas dan kemudian sebagai ruang ekspresi teman-teman dan juga pengembangan minat seni bagi teman-teman mahasiswa di sana. Dan pendengar, sudah hadir di studio kami untuk malam hari ini ada teman-teman dari Sou Avo Arc, ada Ketua Sou Avo Arc Muhammad Ridwan. Selamat malam, Om. Sehat hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini kali pertama di RRI juga ya.
2: Iya,
0: oke. Okay. Kemudian ada Soleha dari Infocom.
3: Iya.
0: Di depan berarti kantornya. Komunikasi informatik, komunikasi. Bukan ya?
3: Oh.
0: Bukan. Kemudian ada Mufti Ali, Ketua BPO.
2: Iya, Pak.
0: Terima kasih sudah bersama RRI Palu untuk malam hari ini ya. Dan selama lebih dari satu dekade teman-teman dari Sou Avo Arc ini apa ya, memberikan semangat berkesenian lah, mungkin seperti itulah, di lingkungan akademik termasuk juga mungkin di UNTAD, membangun solidaritas dan menjadi ruang ruang bagi generasi muda teman-teman untuk terus mengekspresikan ide. Kita langsung ke ketua ini sudah lama terpilih jadi ketua Sou Avo Arc, Om Ridwan.
2: Belum lama sih, mungkin ada 4 bulan.
0: Baru 4 jabat, bulan. Ya. Oh gitu.
2: Ya.
0: Berapa satu periode berapa lama sih kalau dijadi ketua di Sou Avo Arc?
2: Itu berapa ya? Dua semester berarti 1 tahun.
0: Satu tahun. Ya. Oh tuh 1 tahun ya. Ini kemarin ada berapa rivalnya yang coba menjadi ketua?
2: Satu sih.
0: Cuma komi sendiri?
2: Ada senior.
0: Ada senior.
2: Iya.
0: Dia sudah pernah mencalonkan jadi ketua atau baruin sama-sama?
2: Baru
0: Ridwan?
2: Sama-sama ya.
0: Sama-sama. Berarti visi misi komi bagus berarti ya? Kan bisa terpilih tuh ya. Bisa diceritakan mungkin awal bergabungnya di Sou Avo Arc, Wan?
2: Boleh. Awal bergabung itu di tahun 2024. Itu karena memang minat sama seni. Gitu. Saya di fakultas itu angkatan 2023.
0: Oke. Okay.
2: Memang rencana mau masuk sanggar seni, cuman enggak ada info soal rekrutmen. Enggak ada karena situ mungkin software sempat vakum, guys.
4: Iya,
2: sempat vakum. Terus di tahun 2024 baru ketahuan kalau saya ada info kalau software itu open recruitment. Di situ mulai gabung sudah.
0: Basically-nya apa? Di kesenian apa?
2: Musik.
0: Teater? Oh, musik.
2: Iya, musik.
0: Biasanya pegang apa?
2: Gitar.
0: Gitar. Suling?
2: Enggak. Enggak. Gitu ya. Belum belajar.
0: Belum belajar. Jurusan apa ya, Wan?
2: Peternakan.
0: Peternakan, iya. Gitu ya. Oke. Okay. Ini kan agak melenceng jauh sih sebenarnya, dari peternakan kemudian larinya ke seni, ya kan? Dan kemudian gabungnya di apa, Sou Avo gitu. Makna dari Sou Avo itu apa sih? Sou Avo Arc itu apa? Makna dari nama Sou Avo Arc. Kalau Arc kan seni jelas. Yeah. Sou Avo itu apa sih?
2: Mungkin kali bisa.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ini.
0: Ayo bro, apa?
4: Saya bisa kira-kira bantu sedikit. Kalau untuk pengertiannya yang secara garis besarnya, itu nama Sou Avo Arc itu berarti pondok kesenian bambu.
0: Oke. Okay.
4: Atau seni pondok bambu. Bisa diartikan seperti itu juga.
0: Sou itu bahasa apa sih? Sini?
4: Sou itu bahasa Kaili.
0: Ya. Oh, bahasa Kaili. Avo sama?
4: Avo juga sama, bambu.
0: Oh, bambu maksudnya. Ya. Oh, gitu.
4: Jadi, Sou Avo ini itu didirikan sama pendiri 13 orang. Itu pendiri pertama itu yang disebut biasa dipanggil Kafika. Itu dorang kalau untuk idenya sendiri pembuatan nama, itu kurang tahu jelas Bapak itu pengambilan namanya dari mana. Hanya saja mungkin dari mereka itu tiba-tiba terbesit ide untuk pembuatan nama dari sanggar ini, itu Sou Avo Arc, seni pondok bambu, tempat kumpulnya anak-anak yang memiliki kreativitas dalam Fakultas Peternakan Perikanan.
0: Oh, ini ujuk-ujuk langsung buat aja karena itu terinspirasi. Mungkin ada makna lain terkait dengan bambu ya.
4: Ya,
0: bisa mungkin, jadi seperti bisa itu jadi ya. Seperti bukan itu. Berarti seninya itu semua berasal dari bambu gitu. Misalnya ya. Buat kentongan dan sebagainya. Bukan maksudnya
4: bukan,
0: ya.
4: Bukan semua.
0: Bukan gitu ya. Betul, berarti ya.
4: Ya.
0: Oke, berarti soafar itu mungkin apa ya? Bentuk kegelisahan teman-teman terkait dengan apa? Banyaknya ruang di kampus sendiri yang kemudian tidak terbentuk, makanya dibentuklah soafar, mungkin kayak gitu ya, ya jadinya betul. Ya. Tujuan utama dibentuk komunitas ini apa sebenarnya kalau dari teman-teman? Ridwan, kemarin kan visi misinya apa sih? Boleh tahu nggak?
2: Visi misinya sebenarnya membangun kerjasama dan apa ya? Membuat karya seni yang bisa dinikmati semua orang.
0: Hmm. Kayak mana sih itu membangun karya seni yang bisa dinikmati apa itu kan? Kan bukan cuma Ridwan sendiri aja yang bisa main gitar. Teman-teman juga Ridwan main sendiri kan, yang lain pasti juga pengen punya hal yang lain gitu. Tapi yang bisa merekrut semua orang bisa bergabung ke Soafar itu apa? Kan misinya pasti ada yang lebih menohok ketimbang teman yang sebelah itu, yang satunya.
2: Sebenarnya apa ya?
0: Kayaknya Kumi ada yang paksa kemarin menjadi jadi ketua ya. Iya, soalnya gitu ya. Kayaknya Kumi ada yang paksa kemarin.
2: Pas kemarin
0: ini.
2: Itu Mubes tuh. Itu rival saya, senior saya sendiri itu dia mundurkan diri. Jadi
0: mundurkan diri. Padahal Kumi aslinya kupu-kupu juga mungkin kayaknya nih. Gitu.
2: Iya. Coba-coba.
0: Oh, gitu.
2: Coba-coba belajar sama-sama tuh.
0: Sama-sama gitu ya. Tapi teman-teman ketika memilih Ridwan mungkin dari Soleha, dari siapa tahu nih? Mufti ya, iya, Mufti. Bang. Tentu kan ada yang sudah dikerjakan selama 4 bulan terakhir ya. Oke, mungkin efektifnya baru 2 bulan deh. Yang sudah dikerjakan apa, Wan? Selama 2 bulan terakhir.
2: Selama 2 bulan kita sudah melakukan kegiatan tahunan itu kayak ENIF. Tipis-tipis juga kita sedang menggarap so original kayak.
4: Ya. Sedang menggarap so project yang memang diperuntukkan untuk kegiatan program kerja dari soal buat ini sendiri.
0: Oh gitu ya.
4: Iya.
0: ENIF-nya kapan sih? Boleh tahu? Bulan berapa?
2: ENIF-nya itu
4: kalau untuk ENIF-nya sendiri itu di bulan 3.
0: Bulan 3.
4: Dan tanggal 13, Bapak.
0: Oh, begitu ya.
4: Iya.
0: Berarti Komi sering baku-bawa kamu dua nih. Karena pasti kalau Mufti itu pasti batas sama Ridwan. Apa lagi? Gitu begini. Sama-sama gitu.
2: Saya enggak tahu sih,
0: Pak. Kebetulan. Oh, gitu.
4: Pengawas, okay. Bapak.
0: Soalnya saya panggilnya apa ya? Manggilnya hari-hari apa manggilnya?
1: Aca.
0: Aca kan?
1: Iya.
0: Kayaknya kita pernah
1: ketemu.
0: Iya deh kayaknya, iya. Nih saya mukanya enggak asing, tapi enggak asing. Kalau di Infocom itu tugasnya apa sih, Cak?
1: Informasi dan komunikasi.
0: Iya, tugasnya apa itu? Masa cuma halo-halo doang pakai mikrofon?
1: Kalau saya bisa jadi perantara untuk teman-teman himpunan, khususnya kayak ketua, wakil, sekretaris sampai bendahara, okay. Itu kayak ini kan, Kak, kan ini seharusnya bukan saya menghadiri, ada teman lagi yang satu, Pak Mantum, karena ada berhalangan jadi saya isi kekosongan itu. Nah, informasi ini sendiri dari teman saya sampaikan kepada pengurus inti. Jadi, ayo kakak-kakak, siapa yang mau isi undangan ini atau siapa yang mau ikut kegiatan ini. Nah, seperti kayak peringatan hari-hari besar, itu kita yang anak Infocom yang buat pamflet untuk disebar di WA group sampai di Instagram.
0: Platform media sosial apa yang sering dipakai sama teman-teman dari Soafo ini?
1: Instagram.
0: IG saja.
1: Instagram sama WhatsApp.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: berapa sih anggota di dalam dari Soafo ini?
1: Ada sekitar.
2: Angkatannya kamu ada berapa?
1: Angkatanku ada berapa? 20 ada kali.
0: 20.
2: Sampai.
0: Di Ridwan sama Mufti sama juga.
2: Beda
4: sih kalau
0: ini beda-beda angkatan.
2: Iya, beda-beda angkatan.
0: Paling senior Ridwan 2000 ini. Oh, 22.
4: Iya, Pak.
0: 22, 23, Aca 2.
1: 25.
0: 25 ya. 22, 3, 25. Oke. Okay. Dari beberapa angkatan itu kan pasti punya hal-hal yang berbeda. Menjaga eksistensi itu kan tugasnya Aca ini. Bagaimana menyampaikan kepada teman-teman sih, Cak? Misalnya bahwa ayo dong kita kumpul, ada kegiatan apa yang akan dirancang oleh Mufti misalnya atau mungkin Ridwan. Kan tugasnya teman-teman Infocom untuk halu-halunya.
1: Kalau kita ya, Kak, dari segi kumpul, biasa kita sebar di grup atau saling tanya, siapa yang ada di siapa yang ada di sekretaris, kita mau ke siapa yang ada di sekret, kita mau ke sekret, atau kalau Kak Ali lagi ada di sekret, ayo sini kumpul di sekret, kita ada mau bahas apa. Nah kalau untuk kayak informasi lainnya itu kita serahkan sama ketua infokom. Nah itu kayak rapat lain dan lainnya itu itu ketua infokom yang sampaikan. Jadi kita hanya hal-hal kecil sebagai tangan kanan dan tangan kiri infokom untuk membantu beliau.
0: Kayak gitu ya. Berarti total ada 100, gak nyampe 100 ya teman-teman ya, tergabung ya di tiga-tiga angkatan ini?
4: Tidak sampai 100.
0: Gak sampai 100. Kenapa masalah gak sampai 100?
4: Kalau untuk persoalan anggota ini, itu kan tadi sudah disebutkan sama ketua saya, dalam beberapa periode di tahun 2020 sampai di tahun 2021 itu sempat vakum dari Soavo ini sendiri.
2: Covid?
4: Ya.
0: Oh COVID. Karena Covid, oke.
4: Ya, karena Covid. Terus juga untuk dari skala pengurus sebelumnya, dari tahun 2019 itu hanya berjumlah 3 orang. Jadi untuk persoalan rekrutmennya lagi yang baru itu nanti dibuka waktu pas di tahun 2022. Nah pas gabung pun juga ternyata di tahun 2022 sendiri itu hanya merekrut ada sekitaran 7 anggota Bapak.
0: Apa masalahnya? Malas orang gabung di SOAVO gitu?
4: Antara dua Pak, kalau bukan malas gabungnya mungkin dari eksistensi lembaganya sendiri itu pun tidak terpublish secara meluas atau merata di kalangan mahasiswa di fakultas kami sendiri.
0: Nah itu kan tugas beratnya Aca nantinya ya. Waktu itu nggak jalan berarti infokonya ya, sudah ada infokom berarti infokom. Iya benar ya.
4: Iya sudah ada.
0: Sudah ada waktu itu. Ya, tapi nggak jalan.
4: Nggak belum jalan Pak karena cuma 3 orang saja yang jadi pengurus intinya memang. Jadi pembagian untuk tiap-tiap divisi atau poksinya sendiri itu tidak bisa.
0: Oh gitu, makanya stucknya di 7 saja waktu itu.
4: Iya stucknya di 7 di tahun 2022 dan lanjut di tahun 2023 itu yang masuk sendiri itu ada sekitaran 14 orang di angkatanku dan yang bertahan itu hanya sekitaran 7 atau 8 orang Pak.
0: Ini kan posnya ketua badan pengurus ya, ketua BPO ya, ya apa? Ketua BPO Mufti ya, badan pengurus organisasi gitu.
4: Badan pengawas organisasi.
0: Oh badan pengawas organisasi gitu kan.
4: Iya Pak.
0: Tugasnya kan berat itu, menjaga organisasi itu supaya tetap jalan sesuai memang aturan yang berlaku ya.
4: Iya betul Pak.
0: Hubungan antara teman-teman dari BPO sendiri dengan apa pengurus harian komunitas ada nggak? Pengurus harian komunitas ada nggak di SOAVO? Ada nggak ya?
4: Kalau untuk pengurus harian komunitas sendiri hanya beberapa orang sih kami sih Bapak. Yang menjabat sebagai BPO itu hanya 3 orang. Terdiri dari saya punya mantan ketua sebelumnya dan wakil ketua sebelumnya. Jadi pengurus-pengurus inti yang sebelumnya itu selesai jabatan atau demisioner itu kami ditarik kembali menjadi BPO badan pengawas organisasi.
0: Oh gitu.
4: Untuk periode selanjutnya.
0: Ya, oh gitu ya. Jawabnya boleh bertiga. Yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari SOAVO itu apa? Di kontribusi nggak usah yang terbesar deh, tapi ada kontribusi yang little-little aja di kampus itu apa ya di UNTAD sampai hari ini? Wan, apa Wan? Kan gabung dari 2023 toh? 2024. Iya, iya. Paling tidak 4-5-6 ya setahun jalan lah, gitu ya anggaplah. Apa sih yang sudah ada kontribusinya ke UNTAD? Aca, kemarin kita bahas apa Aca yang pertama ya waktu kita ketemu sini ya?
1: Kita bahas tentang isu lingkungan hidup.
0: Isu lingkungan hidup ya? Oh ya teman-teman, kan ada kontribusi juga toh teman-teman ke UNTAD ya? Kalau SOAVO apa sih kontribusinya? Atau mungkin ada kegiatan gelaran yang semi kolosal gitu yang dilakukan tapi supportnya ada teman-teman SOAVO gitu dari UNTAD, ada nggak itu ya? Nggak ada ya?
2: Sudah ada kayak
1: waktu ulang tahun tidak sih?
4: Kalau untuk unit kegiatannya itu sendiri Bapak yang sudah jalan sendiri itu
0: apa itu ya?
4: Baru beberapa eksplorasi budaya, anniversary, terus juga penyambutan dari kegiatan PKKMB sendiri di fakultas.
0: Bentuknya apa itu Mufti? Kalau
4: biasa bentukannya itu penampilan dari karya-karya project teman-teman yang sudah garap. Dan kalau untuk apa namanya ya fungsi ataupun impact baliknya itu ya itu tadi kita mau coba memperluas lagi pengenalan dari lembaga kami sendiri dari beberapa tahun yang vakum ini.
0: Mufti bisa pegang alat apa kalau di musik?
4: Kalau saya sendiri Pak, kadang
0: gambus enggak.
4: Bisa gambus, oh. Kadang bisa.
0: Apa yang biasanya Pak, gitar?
4: Gitar sering bisa, terus juga untuk bass juga bisa. Fleksibel Bapak.
0: Oh, itu ya. Wah, apa? Situasional ya, berarti apa saja bisa ya.
4: Betul.
0: Pasti kan seharusnya ada, mungkin dari Ridwan, mungkin sudah kepikiran si Ridwan, cuma masih meraba-raba dalam beberapa bulan terakhir. Ada satu kegiatan yang harusnya dibuat di kampus, melibatkan Aca, mungkin melibatkan Mufti, melibatkan teman-teman yang lain, yang semi kolosal lewan, apa gitu yang paling tidak supaya Om Amar juga, oh ternyata tuh so'afu ini ada gitu, itu maksudnya. Ada gak gitu ya?
4: Ada.
0: Apa Cak? Memang begitu, saya biasa panggilnya gila begitu. Supaya Om Amar kan tahu gitu, oh berarti so'afu ini ada gitu, yang selama ini kelihatan gak ada ternyata ada gitu. Ada gak kepikiran gitu kan?
2: Sebenarnya ada tuh, so'afu, so original. Itu kita buat sebuah karya yang kita angkat dari kegiatan
4: eksplorasi.
2: Itu eksplorasi, kita turun ke satu daerah, angkat mungkin budaya, adat di sana, kita angkat jadi sebuah karya. Contohnya musik atau lukisan, puisi, gitu. Terus kita tampilkan nanti secara di kegiatan event besar itu, so original. Situ. Kita undang sanggar-sanggar seni yang ada di kampus, khususnya di Untad.
0: Iya kan, di Untad banyak itu ya sanggar seni ya.
4: Iya
0: Kecuali tempat saya dulu mungkin agak jarang. Saya di depannya teknik sama Mas Juan. Depannya teknik. Salum di situ juga masalahnya. Jadi kalau peran dari teman-teman, peran seni bagi mahasiswa khususnya di kalian bertiga kan sama ini di peternakan perikanan juga kan? Peran seni bagi tempat Anda seperti apa di bidang peternakan dan perikanan? Boleh bertiga, siapa yang mau jawab? Aja Cak. Aja apa Cak?
1: Kira-kira. Peran seni
0: di... Tapi di bidang peternakan dan perikanan kan kayak enggak worth it banget itu ya. Enggak jomplang banget jadinya. Orang seni tapi mainnya di peternakan sama perikanan. Urusannya apa itu?
1: Bidang seni.
0: Kan enggak ada urusannya gitu.
1: Kalau dari saya sih Kak, itu mungkin bawaan dari diri sendiri kayak hobi atau memang suka bagian seni, tapi di tempatnya fakultas itu banyak orang yang nggak tahu, oh ternyata ada show AVOR yang mereka bisa kembangkan di show, malah mereka tidak tahu karena minimnya informasi. Nah, terus sebenarnya iya, agak berbanding jauh, tapi bagaimana kita tarik teman-teman yang lain untuk kalian bisa loh kembangkan dunia musik kalian, skill musik kalian di show, tapi bagaimana caranya kita itu untuk tarik teman-teman. Jadi mungkin dengan kita adakan kayak pameran kah, atau buat sedikit event di kampus atau di fakultas yang kecil-kecil saja, supaya oh ternyata show itu aktif, mereka mengajak teman-teman yang punya skill kayak bisa main bass, main suling atau yang lainnya, ternyata bisa dikembangkan di show sendiri daripada harus keluar jauh-jauh.
0: Ya kan orang-orang rata-rata kan orang-orang peternakan perikanan kan orang-orang serius ya gitu ya. Serius, enggak ada waktunya untuk santai-santai lah. Apalagi kan ini berurusan dengan seni. Tadi kalau saya lihat yang seperti disampaikan sama Ridwan, sama Mufti, sama Aca, kalau sebenarnya show itu kan kalau bahasa Kailinya itu rumah ya, pondok gitu pondok, ya. Pondok kan?
4: Iya, pondok.
0: Pondok kan? AVO itu adalah bambu, itu berarti adalah pondok bambu yang kemudian menaungi teman-teman mahasiswa lah yang punya keinginan kuat untuk bisa mempelajari seni, berkarya atau mungkin tentang seni dan budaya. Nah, yang menarik di sini teman-teman juga kan ini tergabung dalam perkusi itu ya, perkusi ya, Untad ya, itu ya. Apa sih? Saya nggak di situ sih dulu masalahnya. Perkumpulan apa? Pekerja seni gitu ya. Benar ya? Kalau saya keliru diluruskan bertiga ya.
4: Betul,
0: perkumpulan pekerja seni Universitas Tadulako gitu ya. Pekerja seni, tapi teman-teman ada nggak yang sekali lagi yang punya kegiatan besar di luar yang bersinergi, mungkin kolab lah, kolab sama teman-teman pekerja seni yang di luar dari Untad. Mufti ada nggak?
4: Gitu kalau ya? Untuk kegiatannya sendiri, unit kegiatannya itu kemarin sempat diadakan pas di bulan November kalau nggak salah. Ya, bulan November atau Desember itu kegiatan temu perkusi dari teman-teman perkusi sendiri yang bentuk itu kegiatannya, tapi untuk dari pekerja ataupun struktur kepanitiaannya sendiri dibentuk dari tiap-tiap sanggar yang dikumpul.
0: Di mana buatnya, Mufti?
4: kemarin itu saya lupa nama tempatnya.
0: Tapi belum lama.
4: Belum lama lokasinya
0: itu. Tahun ini ya juga ya, 2026 ini.
4: Kalau enggak salah tahun kemarin.
0: Oh, itu 2025 gitu ya.
4: Iya, kalau enggak salah. Saya salah ingat.
0: Oh, gitu ya. Tapi rame juga enggak?
4: Rame, Bapak. Semua unit kesenian tiap fakultas itu ikut kegiatan itu.
0: Yang membedakan dengan teman-teman dari perkumpulan seni yang lain apa sih di Suavo itu?
4: Mungkin dari segi pembuatan.
0: Kan banyak juga kan di kampus yang perkusi kan? Banyak juga, tapi kan pasti ada yang agak sedikit beda lah yang membedakan antara grup sebelah sama grup sini gitu.
4: Iya.
0: Apa sih bedanya?
4: Mungkin dari person brandingnya sendiri. Dari tiap-tiap sanggar itu mungkin projectnya, dari unit kegiatan yang diadakan tiap tahunnya, itu yang jadi pembeda dari Soavo dengan teman-teman kesenian fakultas lain. Karena dari teman-teman kesenian fakultas lain pun juga mereka punya landasan tersendiri atau punya apa project tersendiri kalau untuk pengharapan ataupun karya yang orang buat.
0: Tapi jawabnya bisa bertiga. Kalau kita lihat Soavo tadi saya bilang adalah pondok bambu kan, sedikit membedakan dengan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman bisa pernah garam nggak terkait bahas tentang local wisdom, misalnya kearifan lokal dimasukkan, karena kan ada local wisdom yang saya lihat ini masalah bambu dan sebagainya. Bambu kan tanaman juga di daerah sini, ada nggak kayak gitu ya?
4: Ada, Pak, dalam pembuatan proyek kami sendiri itu.

0: yang terus juga
1: Jimbe,
0: Jimbe bisa.
1: Alove.
0: Pokoknya hampir semua alat-alat kulit tuh bisa.
2: Oh, berarti siap ya di tempat tempat teman-teman ya? Di Suavo itu ada semua ya berarti ya?
0: Kalau
2: maksudnya kayak Gimba tadi, Hewan. Gimba, Mufti,
0: Gimba, Gimba, Jimbe ada semua.
2: Iya, ada semua itu ya. Gimba, Lalove.
0: Lalove ada.
2: Oh, ada.
0: Ada, ada semua.
2: Boleh dapat dari mana sih itu?
1: Itu kita buat sendiri.
0: Ya, bisa.
1: Lalove
2: buat. Oh, gitu?
0: Iya.
2: Dijual.
0: Kalau
1: sekarang kayaknya belum ada penjualan.
2: Enggak, maksudnya bisa enggak dijual itu ya kira-kira?
3: Seharusnya bisa.
2: Ayo, kau kan yang infocom itu. Seharusnya kan halo-halomu lebih kencang.
3: Seharusnya kan bisa kan?
2: Itu seharusnya
3: hasil,
2: bisa
3: hasil
2: dong.
3: Karya tangan,
2: iya.
3: Mahasiswa sendiri kan.
2: Kenapa enggak jual gitu maksud saya? Kenapa enggak jual ya? Maksudnya kan teman-teman bisa itu.
0: Mungkin kalau untuk secara masalah produksinya sendiri tidak banyak kok, Pak. Memang khusus untuk dibuat dan kita pakai atau gunakan sendiri.
2: Ya, ke depan kan kayak kayak gini lah. Kita kan pasti punya. Karena Pak Gubernur saat ini kan lebih kenceng-kenceng terkait itu ya. Maksudnya dalam artian kalau kenapa teman-teman berkontribusi di situ, misalnya dikomersilkan aja, maksudnya dalam artian di komunitas show AVO art ini kan karena ada artnya di belakang ya, seni itu kan. Kita buat aja skalanya besar, dikomersilkan aja, dijual gitu kan. Kan jadi duit buat kumpulin teman-teman lagi. Kan begitu, timbang ada kerjaan, iya kan?
0: Ya, betul.
2: Kan begitu ya. Tapi memang asli dibuat sama teman-teman.
1: Itu yang buat kondasal angkatan berapa, Kak?
0: Kalau untuk beberapa alat sendiri itu sudah dari senior lama memang yang pernah.
2: Oh, berarti legacy nih.
0: Ya,
2: legacy. Legacy aja berarti yang sekarang enggak ada ya. Berarti yang teman-teman yang angkatan baru.
0: Kalau sempat di angkatanku buat suling.
1: Suling.
2: Suling. Kan beda suling sama itu Mufti. Suling sama
0: Lalove. Ya, beda.
2: Beda kan?
0: Ya, beda.
2: Ya itu maksud saya. Ada enggak yang regenerasi? Kalau saya sih legacy sih kalau saya menurut saya tadi itu kalau memang terakhir angkatan di atasnya Mufti. Iya kan? Kan berarti legacy itu, iya kan?
3: Serah terima.
2: Ada nggak kira-kira itu, acak, kira-kira teman-teman, tugasnya teman-teman yang lain lah. Ini di, saya nggak ngerti kalau di SOAVO itu bidangnya strukturnya apa? Di bawah ada infocom, ada ketua tadi BPO, di bawah-bawahnya apa sih? Di bawahnya ada lagi nggak ya? Yang ngurusin-ngurusin kayak gitu misalnya, untuk produksinya atau apa gitu, atau?
3: Kalau produksi nggak ada, Kak.
2: Apa sih yang ngurusin gitu ya maksud saya? Yang ngurusin yang, oh kita ini alat kita kurang ini, equipment kita semakin hari rusak dan sebagainya, kita beli aja atau kita buat sendiri kayak gitu, ada gak itu ya?
3: Kalau itu dari sekretaris gak sih kakak?
0: Bisa, itu ya? Bisa termasuk sekretaris. Dari sekretaris, bisa dari juga sekretaris. Dari divisi-divisi kesenian yang sudah dibagi. Ada yang koordinator penari, ada yang koordinator dari musik sendiri. Jadi kalau untuk secara perawatan alat musiknya sendiri itu Pak, biasa dari koordinatornya sendiri yang sampaikan ke pengurus inti ataupun ke kayak seperti aja infocom untuk persoalan alatnya ini mungkin ada kerusakan lain dan sebagainya. Jadi kalau
2: ada yang maintenance gitu berarti ya?
0: Ya ada
2: okay.
0: Tetap. Tapi kalau untuk pembuatannya sendiri itu tidak pernah diidekan sama teman-teman. Hanya saja mungkin kalau untuk sekarang lebih ke itu ya sih, kumpul uang dan beli
2: alat itu kan ya. Malah padahal kalau entahlah ya mungkin ya nanti dari kita diskusi malam hari ini kepikiran deh bertiga mungkin kan. Ada kita buat deh maksudnya materialnya ngambilnya di mana misalnya bahannya ngambilnya mungkin daerah-daerah dulu dan sebagainya karena biasanya di sana yang bagus sih untuk bahannya untuk buat Lalove. Nah mungkin bisa gandeng lagi teman-teman yang lebih senior, yang senior dari kalian, bro bisa ajarin kita nggak maksudnya bisa transfer knowledge nggak terkait dengan pembuatan Lalove karena susah sih, seingat saya susah. Itu nggak semudah yang kita bayangkan dibolong-bolong dan kemudian bisa menghasilkan suara, nggak seperti itu kalau saya sih ngelihatnya. Jadi butuh proses panjang. Oke, kita punya waktu 10 menit lagi, nggak kerasa. Proses regenerasi di anggota SOAVO itu supaya tetap aktif sampai hari ini gimana? Acak dulu deh, gimana Acak?
3: Proses regenerasi. Kalau dari saya sama ketua angkatanku itu Kak, kadang kita panggil kayak sekret lagi kosong. Nah, dia ajak ke studio luar di daerah Mamborok. Nah, kalau sudah selesai mata kuliah kan?
2: Di Mamborok itu apa? Studio luar.
3: Ada studio.
2: Okay.
3: Mereka sewa studio untuk latihan atau nyanyi apa. Kadang dia bilang bosan, enggak ada orang di sekret. Ayo kita sewa studio. Ngapain? Enggak ada garap-garap lagu kah atau ulik apa begitu. Nah, kalau sama kakak-kakak yang lain, kalau sudah lagi rame-ramenya sekret, kita ulik apa bagus? Kira-kira kita mau bawa penampilan apa lagi nanti kalau ada undangan? Nah, kita begitu. Jadi sekalinya kumpul banyak, mereka banyak idenya. Tapi kalau hanya satu atau dua angkatan, kita ke studio saja. Kita mending garap langsung di studio, enak. enak juga, murah gitu.
2: Oh, biasanya langsung begitu?
3: Iya, kalau di teman angkatan.
2: Ada ide dan

0: langsung running gitu.
1: Iya.
0: Action di tempat gitu.
1: Iya, langsung.
0: Apa biasanya yang kepikiran tuh? Lagu, selain lagu kalo atau konten?
1: Teman-teman itu dia kebanyakan ngulik lagu. Nah, yang di bidang musik kan banyak gitu, Kak. Nah, jadi ada beberapa yang di monolog tanya sama Kak Ali, "Kak, kira-kira puisi yang ini bagus enggak, eh?" Atau, "Kakak, kira-kira kita menari nanti bagaimana lagi bagusnya?" Nah, kalau yang musik kayaknya mereka yang pro-pro ini. Jadi, "Aduh, Kakak, lagu apa lagi yang bagus diulik, atau okay, kita mau lagu bagaimana lagi biar ada vibes-nya show ini?" Gitu.
0: Tapi yang generasi kalian, maksudnya yang seangkatan ya, siapa? Aca.
1: Kalau seangkatan saya, ketua saya sih Kak yang paling banyak, karena memang jiwanya itu jiwa musik sekali.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Genrenya apa sih? Boleh tahu enggak? Kalau ketuamu?
1: Genrenya Icam.
2: Pop mungkin.
1: Iya, yes. Pop bisa jadi.
0: Pop. Asli pop gitu ya. Enggak ada kakaknya depan, enggak ada. Pop asli ya.
1: Pop asli.
0: Oh, iya.
1: Bukan K-pop.
0: Oh iya. Oke. Okay. Berarti ada studio itu yang bayar dari kumpul duit teman-teman juga? Studio itu yang katanya studio luar tadi itu?
1: Iya. Kan kalau kayak dipanggil ketua, ayo kita studio, ini 10 ribu pertama atau ini 5 ribu pertama.
0: Oh, bukan miliknya teman-teman, ya, maksudnya? Ya.
2: Luar, kan,
0: oh, cuma nyewa per jam. Ya, saya pikir ada sekret itu, ada satu sekret disewa per tahun dan kemudian ada equipmentnya di dalam. Oh, enggak.
2: Amin.
0: Dia amin kan juga, ya, Siwan. Maksudnya, oh ini studio gabut ceritanya. Studio gabut per jam aja, udah daripada enggak ada yang dikerja gitu ya. Kalau di kampus enggak ada ya berarti ya teman-teman di Faperta ya?
1: Di Fapetkan.
0: Iya, sorry.
1: Kalau di Fapetkan ada kita sekret, tapi ya alat musiknya
2: terbatas.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Kenapa enggak diusulin supaya harus ada ya?
1: Sudah kita usulkan sih, Kak. Cuma ya seperti itulah, harus menunggu dulu.
0: Waiting list kayak orang naik haji aja kamu ya. Menunggu gitu jadi. Oke lah, mungkin Rituan, komunitas ini terbuka enggak bisa kolaborasi dengan komunitas lain di luar fakultas misalnya?
2: Bisa.
0: Ada yang terbangun enggak selama ini? Terjalin sinergi itu?
2: Tapi dia masih satu fakultas, dia itu dari BEM sendiri adakan kegiatan namanya kemarin lomba dengan olahraga,
3: bisa biasa kadang kegiatan expo yang dibuat sama BEM ataupun juga kegiatan unit kesenian dan olahraga yang di collab dalam satu kegiatan unit olahraga dan kesenian
0: itu sering dibuat berarti
2: per tahun
3: tiap tahun.
0: Oh, tiap tahun ya,
3: tiap tahun
0: di peternakan. Oh, tapi di lingkup kampus saja.
2: Iya.
0: Nggak keluar ya, berarti di lingkup kampus saja ya. Oke deh. Harapan untuk BPO sendiri, kalau ke siapa? Manggilnya Mufti atau Ali sih?
3: Bisa Ali, Bapak, bisa Mufti.
0: Oh, berarti antum berarti ada harap-harapnya berarti. Masya Allah. Harapannya BPO lah untuk perkembangan soal AFO ARC ke depannya apa?
3: Kalau untuk harapan kami sendiri, Pak, dari teman-teman BPO itu, semoga ke depannya itu teman-teman yang jadi pengurus sekarang itu bisa lebih mengoptimalkan lagi waktu ataupun relasi dan juga proyek yang biasa diusulkan dari teman-teman kesenian lain yang mungkin dari soal award sendiri masih kurang partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, kolaborasi antar kesenian dengan teman-teman di Universitas Todolako. Hanya itu saja yang jadi harapannya kami dan juga mungkin kedepannya lebih aktif lagi dalam pembuatan karyanya dan pembuatan proyeknya dan bisa berkembang yang lebih baik lagi.
0: Selama ini nggak aktif berarti?
3: Aktif, Pak. Cuman itu saja, kadang-kadang yang kayak dibilang Aca jarangnya kumpul di sekret, seringnya malah kumpul di luar tadi itu. Tiba-tiba gitu. Langsung kayak kita langsung sewa studio aja di luar
0: gitu ya.
3: Iya, Pak.
0: Berarti tugasnya kalian bertiga sebenarnya, seharusnya ketua ya seharusnya ya. Dia kan tugas saya. Walaupun baru 4 bulan. Aca deh yang ingin disampaikan pada teman-teman mahasiswa di luar sana yang ingin bergabung di khususnya di bidang Anda sendiri sih di Infocom. Apa yang ingin disampaikan?
1: Kalau dari saya sendiri kalau sudah banyak relasinya jangan menutup diri. Karena dengan relasi yang lebih banyak itu bisa menolong teman-teman yang lain untuk lebih terkenal himpunannya. Jadi kalau menutup diri, percuma dong kalian punya relasi tapi tertutup terus di kampus. Buat apa begitu? Jadi dengan adanya teman, punya teman lagi yang lain, kita ada kegiatan ini, boleh tidak himpunanmu, atau Aca boleh tidak himpunanmu diundang ke kegiatan ini atau diundang wawancara? Boleh, why not? Selagi untuk kesempatan baik, kenapa tidak?
0: Oke, kalau misalnya RRI punya kegiatan, misalnya dulu kan kita setiap tahun sih punya kegiatan pelajar itu, pelajar mahasiswa. Kalau kita undang misalnya satu kesempatan nanti teman-teman dari Soho Avo Artu, apa yang ingin ditampilkan? Performnya apa sih? Boleh tau nggak? Kira-kira yang kepikiran misalnya, misalnya temanya tentang mahasiswa, temanya tentang pelajar, apa kira-kira?
2: Mungkin musikalisasi puisi.
3: Bisa, bisa musikalisasi puisi. Mungkin bisa pertunjukan teater juga mungkin. Atau
0: ya, gue main teaternya berarti.
3: Karena kalau dari
2: belajar
3: untuk dari unit kesenian kami sendiri, Bapak, semua elemennya itu alhamdulillahnya masih terus jalan dan terus diajarkan juga dari dari generasi ke generasi. Dari musik, dari teaternya, dari puisinya juga, tarinya juga, itu semuanya masih jalan.
0: Gitu ya. Tapi anggota siap berarti ya, teman-teman itu bisa siap kapanpun dipanggil, misalnya ada, ayo dong kita ada kegiatan besok gitu, siap semuanya berarti.
3: Siap tidak siap,
1: Insya Allah. Tapi kalau yang menolak biasa siap.
0: Oh gitu.
3: Kebanyakan.
1: Biasanya dapat.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Yang nggak siap itu biasanya siapa sih? Selain yang menolak.
1: Kalau musik mungkin perlu waktu untuk latihan sih.
0: Harus prepare dulu harus prepare dulu ya. Oh gitu ya.
3: Sama tari mungkin ya.
0: Tari juga
1: waktu untuk latihan sedikit mempermantap.
0: Oh ada juga teman-teman yang jago tari di situ.
3: Ada.
0: Hebat ya teman-teman di Soho Avo ya. Oke dah, nanti kita siapa tahu gitu di bulan September biasanya RRI akan mengadakan itu biasanya. Nanti kan bisa kontak ke Aca, bisa kontak ke Mufti Ali, bisa kontak ke Ritwanto. Jadi kalau bisa diperlukan teman-teman bisa join bersama RRI Palu untuk bisa explore lah kegiatan-kegiatan di sini. Terima kasih sudah bersama RRI Palu ya.
3: Terima kasih.
0: Baik, nanti kita ketemu lagi.
2: Siap.
0: Wan.
2: Perlu belajar banyak lagi.
0: Enggak lah, biasanya ketua gak takut-takut dia ngomongnya kan, takut salah gitu. Oke, terima kasih teman-teman dari Soho Avo Artu di program Ngobrol Bareng Komunitas hari ini. Saya Joko Nucaya Sujari dan kita akan ketemu lagi di kesempatan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat, dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan pelatihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya, secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
0: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
2: BI sangat menyadari kondisi ini, sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya, dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
0: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya, Rian Suryadi.
4: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
5: salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
4: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
6: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
4: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priok sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
7: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
8: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami informasi bertahap. Dua-duanya kita informasi, yang satu kita informasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
7: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
9: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
7: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
11: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GA7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Sambal saya kepadanya dari Bukitabdar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, ya, tuanya. Kalau nggak salah, 9.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
13: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
14: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
13: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
15: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
13: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
16: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu, selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijad dan Terminal Jabal Kabah dan layanan bus selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jemaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jemaah dari Indonesia dan juga jemaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijad Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijad. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
17: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
18: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
19: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
18: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
20: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara. negara-negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
18: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
1: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
3: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayern hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champion mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayern sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di malam hari ini saya Wauda Irina Mustika dapat kembali menyapa Anda semua dan tentu saja mengajak serta menemani hingga pukul 24 malam nanti. Pendengar, di malam hari ini kami ketengahkan beberapa paket liputan begitu ya, diantaranya adalah liputan feature untuk aksi nyata putra daerah dalam membangun wilayah Sulawesi Tengah begitu ya. Dan nanti kita akan masuk juga di program Ruang Rindu malam hari ini. Jadi pastikan Anda sudah punya untuk pilihan lagu malam hari ini. Dan di hari Jumat ya, bagaimana nih? Anda masih menikmati waktu libur? Ini libur panjang luar biasa. Dan untuk hari ini di Ruang Rindu kita akan mainkan untuk lagu-lagu nostalgia ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan sebuah kisah inspiratif melalui paket feature berjudul Aksi Nyata Putra Daerah untuk Bangsa. Dimulai dari sudut-sudut desa di Sulawesi Tengah, di antara sunyi yang sederhana, lahir mimpi-mimpi besar yang tidak hanya ingin sukses, tapi juga ingin membawa perubahan. Karena hari ini, anak muda tidak lagi sekedar penonton. Mereka adalah penggerak. Di tengah arus modernisasi dan derasnya pengaruh luar, tidak semua anak muda memilih untuk meninggalkan identitasnya. Sebagian justru kembali merawat, menjaga, dan menghidupkan kembali, seperti yang dilakukan oleh Opik Delian Alindra.
1: Karena saya lahir dari daerah. Okay. Dari kampung halaman. Okay. Saya bukan anak yang besar di perkotaan.
2: Okay.
1: Sehingga hal yang saya dapatkan, hal yang saya rasakan dari saya kecil, itu yang harus saya jaga dan saya rawat. Okay. Apa itu? Budaya.
2: Budaya.
1: Budaya tradisional. Karena bicara budaya ini kan sesuatu yang sangat penting untuk bisa mendidik emosional masyarakat. Kalau ini tidak dijaga, maka tentu kita akan kehilangan identitas.
0: Berangkat dari kegelisahan bahwa bahasa daerah mulai ditinggalkan, Kak Opik memilih bergerak. Ia tidak hanya bicara, tapi berkarya. Melalui buku kamus bergambar bahasa Dampelas, ia menghidupkan kembali bahasa yang hampir terlupakan.
1: Di daerah kampung saya itu, bukan hanya, jangankan kita bicara anak muda, masyarakat umum saja sudah kurang menggunakan bahasa daerah. Sehingga ini yang menjadi satu alarm untuk saya pribadi, anak muda ya. Kalau kita punya berbagai macam nikmat untuk membenahi sesuatu ini, jangan diam gitu.
0: Sisi lain, kisah berbeda datang dari Kak Rizky, seorang pemuda yang pernah berada di titik terendah, namun memilih bangkit dan berbalik arah.
3: Saya dulu nakal.
2: Nakal ya?
3: Sampai mendapatkan posisi yang baik di zaman-zaman SMA, mulai berorganisasi, akhirnya saya terpanggil untuk berkarya, membuat sebuah kegiatan di komunitas. Keluar dari zona kenyamanan tadi saya itu, karena saya nyaman dengan bermain dengan teman-teman di desa, nakal-nakalan, tapi saya berani keluar dari situ. Saya tinggal sendiri, merasakan susahnya berjuang sendiri. Akhirnya saya gabung dengan komunitas-komunitas seperti PMI pada saat itu, sehingga saya terdorong bergerak di kegiatan sosial dulu terlebih dahulu, sehingga saya disembari itu saya olahraga.
0: Dari perjalanan itu lahirlah semangat untuk membantu yang lain. Kini Kak Rizky membina anak-anak muda mengubah kenakalan menjadi prestasi.
3: Anak nakal saja bisa, masa kamu yang baik-baik tidak bisa?
0: Namun perjalanan tidak selalu mudah. Masih ada tantangan. Mindset yang belum terbuka.

0: hingga kurangnya kolaborasi antar anak muda.
1: Jadi anak muda di daerah saya itu banyak yang punya karya, banyak yang punya prestasi, tapi belum terkorelasi, belum terkolaborasi kerjasamanya, karena masih artinya gerakannya masih mengarah kepada individualis-individualis, belum semacam ada komitmen untuk kolaborasi. Kita sama-sama anak muda, untuk kita gagas, kita majukan, kita punya daerah dan sebagainya. Itu tantangan yang besar. Dua itu, kalau ke masyarakat umum, dari segi keterbukaan menerima perkembangan zaman, kalau dari segi anak muda, itu konektivitasnya yang belum terbang.
0: Dari desa, mereka membuktikan bahwa perubahan tidak harus menunggu sempurna, tidak harus menunggu besar, cukup dimulai. Dari sudut sederhana, lahir langkah luar biasa. Dari desa, menuju perubahan nyata. Karena anak muda bukan hanya masa depan bangsa, mereka adalah masa kini yang sedang bekerja. Saya Umi Kalsum untuk RRI Pro 1 Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe'.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 101.
1: Oke, mendengar, kini kita sudah masuk di program Ruang Rindu ya, pukul 21 hingga pukul 23. Jadi saya undang Anda untuk bisa gabung bersama Rina malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk malam hari ini kita hadirkan era 2010-2020an untuk lagu-lagu mancanegara ya. Oke, nanti saya bisa juga hadirkan beberapa lagu pilihan dulu, dan nanti mungkin Anda juga bisa ikutan ya di malam hari ini melalui line telepon 0811-456-03908. Seperti lagu berikut, ada Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud untuk menemani dan membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Okay, pendengar, sudah ada dua lagu yang membuka kebersamaan kita ya. Ada Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud sama One Republic dan Counting Stars. Okay, di malam hari ini kita mainkan era 2010-2020 ya. Jadi rentang waktu 10 tahun itu mungkin bisa Anda ada lagu-lagu nostalgianya juga nih di dalam situ. Jadi nanti Anda bisa request di sini. Nah, lagu berikut yang akan kami hadirkan pendengar ini membuat seorang wanita ya. Dan dengan lagu ini ia bisa menapaki puncak lagu selama 15 minggu seperti itu ya. Siapa lagi kalau bukan Adele. Nah, Adele ini wanita kelahiran Tottenham dan 2011 keluar dengan lagu teranyarnya Someone Like You. Nah, Someone Like You ini yang menjadikan Adele menjadi mega bintang global di tahun 2011 dan berada di peringkat ke-16 secara keseluruhan dengan penjualan lagu itu sekitar 2,48 juta penjualan. Wah, lagu ini memang titik puncak karir dari Adele untuk memulai karirnya di belantika musik pop untuk lagu-lagu manca negara. Kalau ditanya apa makna lagunya, tentu saja ini menceritakan seseorang yang berusaha menerima kenyataan pahit begitu ya, pada saat mengetahui mantan kekasihnya itu telah menikah dan bahagia dengan kehidupannya yang baru. Oke, yang punya kenangan yang sama mungkin akan sangat menghayati sekali dari lirik lagunya dengan Someone Like You.

0: Okay, masih ada yang ingat dengan lagu barusan? See You Again. Ini dinyanyikan oleh Wiz Khalifa featuring dengan Charlie Puth ya. Dan ini lagu menjadi soundtrack dari film Fast to Furious ya. Dan See You Again ini kayaknya seperti lagu terakhir gitu ya untuk Paul McGregor ya, dimana dengan hadirnya lagu ini juga menjadi film terakhir dia di Fast to Furious. Wah, ini kalau mengingat kisahnya jadi ikutan teringat kembali begitu. Okay, dan kalau makna dari lagunya ya pastinya ini untuk mengenal untuk Paul Walker gitu ya, yang meninggal di kecelakaan November 2013 tidak lama setelah syuting Fast to Furious 7. Okay. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu sampai jumpa lagi ya. See you again. Aduh, jadi kayak gimana gitu dengernya. Okay. Baik, pendengar, di sesi yang pertama ini kami buka line telepon ya. Silakan untuk Anda yang ingin ditemankan juga dengan lagu-lagu era 2010-2020 nih untuk mancanegara, boleh di 0811-456-03908. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Rina.
0: Selamat malam kembali, Bunda Ella, le.
1: Iya.
0: Sudah ada lagu pilihannya malam hari ini?
1: Lagunya John Legend.
0: John Legend? Apa?
1: All of me.
0: Oke. Saya carikan dulu nih.
1: Ya, makasih, Rin.
0: Yuhu. Selamat malam. Ditunggu untuk lagunya. All of me. Dararari na a a a. Yang itu ya. Dararadadadadada. Ya kayaknya kurang lebih seperti itulah. Kalau saya salah boleh nanti dibenarkan. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Pak Nyoman.
2: Iya, selamat malam.
0: Baru dapat dengar lagi suara ini, Le. Nongiung. Mau ditemankan lagunya siapa nih era 2010-2020?
2: Happy. Iya.
0: The happy happy yang itu ya.
2: Iya.
0: Dari Pharrell Williams.
2: Iya.
0: Oke, okay, siap deh, saya siapkan untuk Komiu. Ditunggu.
2: Makasih, selamat malam.
0: Kembali kasih, selamat malam kembali. Because I'm happy happy ya, gitu kan. Ya kurang lebih seperti itulah. Kita tahu lagunya, cuman nggak hafal liriknya. Oke, lanjut. Ada lagi di belakangnya Pak Nyoman untuk malam hari ini. Saya tunggu ya di 0811 456 03908.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Oke, sudah dua lagu kita hadirkan untuk pilihan malam hari ini. Selanjutnya boleh nih dari Anda pendengar lagi ya. Kita buka lagi line telepon di 0811 456 03 908. Kalau tadi dua berturut-turut untuk lagu-lagu pria, mungkin bisa nih untuk Anda yang ingin mendengarkan suara-suara wanita. Kita punya Avril, kita punya Taylor Swift, ada juga Celine Dion ya. Ada nih lagu Celine Dion yang di era 2010-2020. Di antaranya itu ada lagu Love Me Back to Life gitu ya. Ini juga bisa untuk menjadi pilihan di malam hari ini. Oke. Ditunggu untuk atensi lainnya di 0811 456 03 908. Dan juga Anda yang mungkin ingin di 0451 455 442. Ini Love Me Back to Life ini dirilis tahun 2013. Nah, ini bisa menjadi pilihan juga, atau langsung saya hadirkan saja untuk kita nikmati bersama malam hari ini pendengar, sebelum kita menuju ke lagunya Avril ya, dengan judul terakhirnya nih untuk When You're Gone. Wah, ini juga agak ngerok, tapi kalau kita dengarkan dan kita artikan liriknya ini juga agak-agak sedih begitu ya. Oke, saya hadir dulu untuk Celine Dion dengan Love Me Back to Life.

0: Lagu ini dirilis 2013 begitu ya. Namun pada 2022 Celine Dion didiagnosa mengidap Stevenson Syndrome secara medis dan ia mengumumkan penyakit itu ke publik di tahun yang sama 2022 di bulan Desember. Nah, gejala yang pertama itu terjadi di 2008 ya pendengar, di mana Celine mengungkapkan bahwa ia mulai merasakan gejala awal yang berupa kejang kecil pada pita suaranya sejak tahun 2008 saat menjalani tur dunia Taking Chance. Dan yang paling buruk itu terjadi di 2021-2022 di mana gejalanya itu berkembang menjadi kejang otot parah yang mulai menyerang kaki dan juga bagian tubuh lainnya, sehingga ia terpaksa menunda dan membatalkan berbagai jadwal tur konsernya. Namun mendengar, meski sempat membatalkan tur dunianya begitu ya, ia dikabarkan bersiap untuk kembali menyapa pendengar lewat proyek musik atau panggung konser terbarunya. Kita nantikan saja ya, semoga segala penyakitnya ini bisa hilang gitu ya, apalagi yang namanya tadi Stevenson Syndrome ya, kelainan saraf yang langka yang dikatakan dari pihak medisnya sendiri satu orang dari 1 juta itu, yang 1 juta orang cuma hanya satu yang bisa kena, dan Celine Dion yang dapat pada saat itu. Oke, tapi ya suaranya walaupun di usia yang ke-58 ini tetap ya, namanya legend itu gak akan bisa tergantikan. Oke, kita terima lagi telepon Anda pendengar di 0811. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Rina.
0: Waalaikumsalam. Kenapa kecil sekali kayak bisik-bisik leh?
1: Di rumah sakit ini
0: Mbak. Oh, Rina. Astaga, siapa sakit?
1: Ponakan.
0: Astagfirullah. Oh alah, kita bahas penyakitnya Celine Dion padahal. Gong, malam hari ini Komio jadwal jaga ini.
1: Iya.
0: Oke deh, semoga lekas sembuh ponakannya ya.
1: Iya.
0: Scorpion. Scorpion yang mana? Saya lihat kan dulu masuk kah? Hah?
1: Still loving you.
0: Saya lihat dulu masuk ke tahunnya ini. Terakhir tidak masuk. Tahun 2010-2020.
1: Oh, Westlife.
0: Westlife boleh.
1: Soledad.
0: Oke deh. Oh, still

0: Loving You ini seumurannya kakakku le, 84. Oke deh, saya carikan ya. Terima kasih Mbak Marani. Waalaikumsalam. Oke deh, kecil-kecil suaranya ya, supaya tidak mengganggu pasien yang lain. Kasih dengar Jo, RRI barangkali bisa menghibur untuk pasien yang lain. Hah? Semoga lekas sembuh ya, yang malam hari ini lagi terbaring sakit dan juga mungkin lagi dapat perawatan yang paripurna dari pelayanan medis seperti itu ya. Bunda Alma selamat malam. Ini paling suka katanya dengar suaranya Celine Dion. Nanti kita konserkan ya, saya pakai ala-ala suaranya Celine Dion, oke? Okay? Paling suka suara Celine Dion tengah malam, suasana lampu remang-remang. Di mana Komio ini, Le? So ada di Pulau Kapuk tentu. Komio mau ditemankan lagunya siapa? Oke, saya terima dulu ini Bunda Ani di Tondo. Selamat malam Bunda.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Rina.
0: Waalaikumsalam. Belum tidur lagi nih Bunda?
1: Ini baru bangun ini.
0: Mau Mbak apa ini bangun jam begini ini?
1: Bangun sholat.
0: Oke, sebentar ya, saya terima dulu Bunda Ani nih. Lanjut, Bunda Ani mau ditemankan lagu siapa?
1: Apa namanya, My Broken Symphony itu.
0: Dari?
1: Husket.
0: Itu 2010-2020 ya?
1: Oh, yang 2010 ini?
0: Iya, jangan kata soal yang tahun 60 kok mau cari ini. Oh.
1: Kalau lagu-lagu Indo, anu apa? Indonesia boleh?
0: Manca le, kita mainkan Mancanegara malam ini.
1: Lagu apa itu ya?
0: Mau April aja? When you're
1: yang
0: gone.
1: Mana aja yang penting. Yang penting anu diputarkan.
0: Yang penting sih ikut bergabung ya,
1: le. Mancanegara yang sekarang. Enggak tahu kalau yang lalu-lalu itu tahu yang dulu. Oh.
0: Atau Sia Cheap Thrill. Biar Komio langsung melek lagi juga, ulang. Pokoknya,
1: iya, yang mana-mana saja.
0: Oke okay deh. Atau Mbak Iku Jo Soledad tadi. Oke, Soledad. Iya. Oke, Mipale.
1: Iya, makasih Mbak Rina.
0: Kembali kasih Ibu Ani. Amin. Selamat melanjutkan ibadahnya, Le.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Petua juga ya. Aha. Ada lagi di belakangnya Bunda Ani yang ada di Tondo ya. Tadi sudah ada miss call nih. Atau kalau misalnya masih ragu-ragu untuk ngobrol, boleh di WhatsApp dulu kitanya ya. Di 0811 456 03908.

Tidak terasa peningnya, kita sudah sampai di 13 menit berlalu dari pukul 22 ya. Dan surrendernya Natalie Taylor juga sudah mengisi ruang dengar kita malam hari ini. Masih panjang kebersamaan, kurang lebih masih ada 45 menit ke depan gitu ya. Jadi jangan dibuang-buang waktunya, manfaatkan lagu malam hari ini untuk mendengarkan lagu-lagu mancanegara era 2010-2020. Selanjutnya pendengar, saya coba hadirkan lagi untuk penyanyi-penyanyi ataupun juga sejumlah artis ya, begitu mencetak satu single top 40 dekade dan masuk dalam top 100. Dipimpin oleh Let Her Go, karyanya Passenger. Dan ini juga pastinya kita suka sekali dengan lagu ini ya, apalagi suara khasnya dari si Passenger ini. Gak percaya, kita dengarkan bersama.

Di sisa waktu kita 30 menit terakhir pendengar ya, kalau Anda di malam hari ini mungkin lagi melintas di seputaran Kartini ataupun juga di wilayah lainnya dan mendengarkan Pro 1, Anda juga bisa ikutan bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jadi silahkan di 0811 456 0908. Kita tunggu untuk Anda semua bisa bergabung di Ruang Rindu RRI Palu.

buat ruang rindu kita malam hari ini ya. Semoga lagu-lagu yang Rina hadirkan ini menjadi apa ya, memori indah untuk kita kenang di sepanjang hayat. Banyak ya lagu-lagu yang bisa membuat kita teringat lagi dengan nostalgia-nostalgia di zamannya seperti itu. Oke, baiklah pendengar, selamat beristirahat untuk Anda semua. Dan tentu saja kita masih akan bertemu lagi di lain kesempatan. Selanjutnya kami akan hadir dengan irama-irama pop tanah air untuk menemani waktu istirahat Anda semua. Selamat malam.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

apa itu kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah Pilkada. Kotak kosong dalam konteks pemilihan kepala daerah Pilkada di Indonesia merupakan fenomena unik yang muncul sebagai solusi demokratis ketika sebuah daerah hanya memiliki satu pasangan calon yang berkompetisi. Istilah ini merujuk pada opsi pilihan yang diberikan kepada pemilih selain pasangan calon tunggal yang ada, di mana pemilih dapat memilih kotak kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan atau ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia. Munculnya konsep kotak kosong dalam pilkada tidak terlepas dari dinamika politik lokal yang kompleks. Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya pilkada dengan calon tunggal, mulai dari kurangnya figur yang memenuhi syarat, tingginya biaya politik, hingga kondisi sosial politik yang tidak memungkinkan munculnya kompetitor. Dalam situasi ini, kotak kosong berfungsi sebagai mekanisme checks and balance yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap calon yang ada.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah kebersamaan kita di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mulai dari pemancar RRI Tondo sampai dengan Studio Kartini 39 mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah esok pagi. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 1 kembali di udara dengan siarannya pada hari ini, Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026, melalui frekuensi FM 90,8 MHz dan AM 1035 kHz. Kami akan menemani Anda sepanjang hari ini pendengar. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar, hari ini senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam perjalanan kita di Palu pagi ini untuk edisi hari Sabtu 16 Mei 2026. Saya Marini bersama dengan Anjas yang akan menemani kebersamaan kita sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, pagi ini nanti kita akan awali dengan Mutiara Pagi Kristen Katolik. Nanti akan bersama dengan Billy Armando Ngantung dan akan membahas terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, khususnya bagi umat Katolik dimanapun Anda berada. Baik, cuaca pagi yang begitu dingin ya hari ini, mudah-mudahan pagi ini semua dalam kondisi yang sehat walafiat dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas di akhir pekan, khususnya juga untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang pagi ini sudah bangun untuk memulai kegiatannya melaksanakan ibadah sholat subuh ya. Baik pendengar, pagi yang luar biasa ini, Anda yang ada di Palu, di sejumlah wilayah daerah Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah yang menjangkau Pro 1 RRI Palu melalui 90,8 melalui RRI Digital. Baik, kita akan ikuti program Mutiara Pagi Gereja Katolik Palu. Sebelum kita ikuti dialog pagi ini, kita akan awali dengan lagu ataupun kidung rohani untuk menemani ruang dengar Anda, khususnya umat Katolik dimanapun Anda berada. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.

0: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Secara khusus saya menyapa umat Katolik di Kota Palu dan sekitarnya. Bersama saya Yesi, senang sekali menjumpai Anda kembali dalam program Dialog Religi. Saya akan memandu dialog pagi ini dengan sebuah tema yang mendalam dan tentunya relevan bagi kehidupan iman kita, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus menjadi puncak dari rangkaian rencana ilahi yang tentu dimulai sejak inkarnasi Yesus Kristus, kematian, kebangkitan, dan diakhiri dengan kenaikan Yesus ke surga. Nah, untuk membahas topik ini lebih mendalam, telah hadir bersama kita narasumber yang akan memandu kita membahas lebih dalam mengenai topik ini, Bapak Billy Ngantung. Selamat pagi, Pak Billy.
1: Selamat pagi, Ibu Yesi. Selamat pagi, pendengar setia RRI yang masih setia mendengarkan kami dalam dialog religi yang setiap pekannya selalu menyapa Anda semua.
0: Baik, terima kasih sapaan hangatnya bagi kita semua. Sebelum kita memulai dialog kita pagi ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas kesempatan kami dapat berkumpul bersama-sama berjumpa dalam dialog pagi ini. Berkatilah percakapan kami pada hari ini tentang topik kenaikan Yesus Kristus ke surga. Terangilah pikiran kami dengan kebijaksanaan dan hangatkanlah hati kami dengan semangat persaudaraan. Semoga melalui dialog ini kami dapat memahami apa yang menjadi makna dalam kehidupan beriman kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi tanda kasih kehadiran Yesus Kristus dimanapun kami berada. Dengan perantaraan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik pendengar RRI yang kami kasihi, banyak dari kita yang tahu tentang peristiwa Natal dan Paskah. Dalam artian bagaimana kisah kelahiran Yesus, lalu kebangkitannya pada masa Paskah. Tapi tentang kenaikan Yesus Kristus tentu masih kurang atau masih sedikit yang paham detailnya. Nah, lewat dialog kita pagi ini, apakah Pak Billy bisa jelaskan secara sederhana atau singkat mengenai alur kejadian atau secara sejarah bagaimana peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini?
1: Baik, terima kasih Ibu Yesi dan pendengar setia dimanapun Anda berada. Setiap tahunnya setelah kita merayakan akan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ke surga, Tuhan Yesus Kristus, kita selalu merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, setiap tahun itu selalu dirayakan dan setiap tahun juga kita selalu mengikuti akan perayaan-perayaannya. Nah, namun mungkin tidak sedikit dari kita yang mungkin masih bertanya-tanya tentang apa sih yang menjadi sejarah ataupun hal-hal yang memungkinkan sehingga kita merayakan akan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit. Jadi sebelum saya masuk ke lebih dalam untuk tentang sejarahnya, kita lihat dulu sedikit tentang hal-hal umum yang mungkin ada kaitannya dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa umat Katolik selalu mengenakan akan sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga setiap tahunnya. Nah, dalam kitab Injil, empat Injil ya, Yesus diceritakan bahkan jauh sebelum perjanjian baru, Yesus telah dinubuatkan dalam kitab perjanjian lama. Nah, umat Israel tidak setia akan Allah yang menyelamatkan umat manusia. Umat Israel selalu menyimpang dan mengesampingkan atau menduakan Allah Bapa. Nah, ketika Israel menginginkan raja, Allah memberikan raja tersebut. Namun, umat Israel selalu tidak puas, ditambah lagi mereka berada di bawah tekanan bangsa Mesir. Mereka menginginkan penyelamat yang datang yang bisa membebaskan mereka dari cengkraman para penjajah ini. Namun, Allah berkehendak jauh dari sekedar membebaskan mereka dari penjajah. Allah malah menginginkan yang lebih, yaitu setiap insan dapat hidup menurut kehendaknya sehingga kelak dapat memperoleh kehidupan abadi, kehidupan kekal, berbahagia bersama para kudus di surga. Nah, berdasarkan akan latar belakang ini, akan hal-hal ini, akan kasih Allah kepada umat Israel pada zaman itu, maka ia menghadirkan putranya ke dunia agar dapat menghadirkan kerajaan Allah tersebut. Nah, dialah Tuhan Yesus yang adalah putranya, akan lahir secara fisik melalui perantaran Bunda Maria dan juga Roh Kudus, sehingga besarlah rahmat Allah. Nah, dalam konteks inilah Yesus telah turun ke dunia untuk menjadi sang penyelamat umat manusia, membuat manusia lebih mengerti tentang bagaimana kehidupan surgawi lewat setiap pengajarannya, lewat setiap perumpamaannya, dan lain sebagainya. Nah, Yesus ini ingin mendekatkan umat manusia kepada kerajaan Allah. Bahkan ia rela mati di kayu salib demi untuk menebus akan kesalahan kita, akan dosa-dosa kita umat manusia. Selain itu, bukan juga Tuhan Yesus mau untuk menebus kita, rela mati di kayu salib, tetapi bagaimana dia juga mau merasakan akan gelapnya makam seperti manusia. Namun pada hari ketiga ia akan bangkit, kemudian nantinya ia akan naik ke surga disaksikan oleh para muridnya. Nah, di sini kita boleh melihat akan sedikit latar belakangnya, ya, mengapa kehadiran Tuhan Yesus dan bagaimana nantinya ia akan naik ke surga. Nah, kenaikan ke surga tidak hanya dialami oleh Yesus, melainkan juga oleh Henok pada zaman itu, Nabi Elia dan Bunda Maria, ya. Jadi ada beberapa nabi ataupun juga Bunda Maria itu sendiri, Tuhan Yesus sendiri juga ia akan naik ke surga. Cuma yang menjadi perbedaannya ialah kuasa perantaranya. Henok dan Nabi Elia yang oleh karena hidupnya berkenan di hadapan Allah, mereka diangkat ke surga menggunakan kuasa Allah. Begitu pula dengan Bunda Maria. Nah, berbeda dengan Tuhan Yesus, ia naik ke surga melalui kuasanya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah penguasa semesta yang akan memerintah sampai akhir zaman. Kenaikan Yesus bukan akhir dari kerajaannya, melainkan kembalinya Yesus juga untuk menggenapi apa yang telah tertulis dalam kitab suci. Dan selanjutnya, mari kita sedikit melihat, setelah Yesus bangkit dari kematian, dia dalam tanda kutip menampakkan dirinya, ya. Itu bisa baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, kepada wanita yang di dekat makam. Jadi kalau kita sering mendengar, ya, Ibu Yesi atau para pendengar, pendengar RRI sering membaca Alkitab ataupun dalam bacaan-bacaan Pasca, di mana pada pagi-pagi benar ada beberapa wanita yang datang untuk mengunjungi makam Yesus. Nah, dia menampakkan dirinya, setelah itu dia juga menampakkan kepada murid-muridnya dan kepada lebih dari 500 orang lainnya. 1 Korintus 15 ayat 6. Nah, dari peristiwa kebangkitan sampai dengan kenaikan itu ada 40 hari, Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Nah, di sana Yesus berjanji kepada para pengikutnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Ia menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Kemudian Yesus memberkati mereka, kemudian ia naik ke surga. Nah, peristiwa kenaikan Yesus ini dikisahkan, bisa juga dibaca dalam Lukas 24 ayat 50-51, dan juga ada Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Nah, berarti sudah sangat jelas bahwa makna atau kenaikan Tuhan Yesus ke Yesus Kristus ke surga itu bukan hanya, ya kalau bisa dibilang bukan hanya asal-asalan para tokoh-tokoh zaman tahun 800-an ataupun para nabi-nabi bahwa ini naik ke surga dan lain sebagainya. Tetapi memang sudah tertulis dalam kitab suci bahwa yang menegaskan bahwa kenaikan Yesus itu memang secara sungguh-sungguh terjadi apa adanya dengan tubuh dan fisiknya naik ke surga. Dia naik dari tanah secara perlahan-lahan dan terlihat jelas disaksikan oleh banyak orang. Murid-murid yang sedang menatap ke langit berusaha melihat Yesus naik ke surga sampai awan menutupnya. Dua malaikat muncul dan berjanji bahwa Yesus Kristus akan kembali sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Nah, jadi di sini bisa digarisbawahi bahwa Tuhan Yesus setelah dia bangkit, 40 hari dia bangkit, dia tetap melakukan pengajaran, perumpamaan dan lain sebagainya. Ada juga mungkin ada penampakan-penampakan. Nah, setelah 40 hari itu baru dia naik ke surga, dan nantinya 10 hari kemudian, 50 hari seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, ia akan mencurahkan Roh Kudus kepada para pengikutnya, yaitulah hari Pentakosta. Tapi kita tidak membahas tentang hari Pentakosta, hanya sedikit saja pengenalannya, dan kita mau fokus ke topik kita pada hari ini, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kira-kira Bu Yesi, seperti itu gambaran mengenai perayaan akan kenaikan Yesus ke surga, sejarahnya, artinya bagi kita semua.
0: Ya, baik. Terima kasih sudah membahas, mengulas panjang ya. Jadi itu bukan itu benar-benar sudah dinubuatkan ya.
1: Iya.
0: Sejak dari perjanjian lama, lalu yang saya temukan atau saya catat dari penjelasan tadi bahwa Yesus naik ke surga karena itu menunjukkan sifat keilahiannya ya. Jadi kuasanya bahwa dia sendiri adalah Allah Bapa, sehingga dia naik karena kekuatan atau kuasanya dari ia sendiri, berbeda dengan di masa lampau para nabi, lalu juga ada kita peringati juga Bunda Maria terangkat ya. Jadi bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga menunjukkan bahwa kesatuan Yesus dengan Allah Bapa. Jadi peristiwa atau hari raya kenaikan Yesus ini menjadi satu momen, bukan hanya secara sejarah, tetapi juga memiliki tentu banyak makna teologis, spiritual bagi kita umat yang percaya. Nah, berangkat dari sejarah tadi, tentu ada makna yang lebih mendalam yang berhubungan dengan penghayatan iman kita. Nah, pertanyaannya, makna apa yang dapat kita temukan dari peristiwa kenaikan Yesus? Maksudnya makna iman atau makna yang terdalam dari peristiwa ini. Kalau kita melihat ini justru peristiwa perpisahan murid dengan Yesus. Yesus justru tidak bersama-sama dengan mereka. Yesus seolah-olah meninggalkan ya.
1: Meninggalkan.
0: Karena Yesus naik ke surga lalu murid-murid hanya menyaksikan. Nah, seharusnya kalau perpisahan bagi kita biasanya itu identik dengan kesedihan atau kesepian, kesendirian. Tetapi bagi gereja justru itu diperingati dengan hari raya. Ya? Yeah. Jadi bagaimana kaitannya ini? Bagaimana makna yang dapat kita temukan sebagai umat beriman?
1: Ya, baik. Memang Bu Yesi, kalau kita melihat ke konteks, berarti kita ini kalau kita melihat dalam konteks secara pribadi kita manusiawi, memang sebuah perpisahan itu memang menyakitkan, menyedihkan ya, apalagi pada zaman itu, walaupun Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka tapi 40 hari ya setelah dia bangkit, dia bersama-sama dengan mereka, tetapi masih ada dari beberapa murid yang masih memiliki ketakutan terhadap bangsa Romawi dan lain sebagainya. Nah, justru ketakutan mereka yang mungkin sudah mau mulai reda, tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus
0: ditinggalkan.
1: Nah, mungkin seperti yang Tuhan Yesus sampaikan tadi bahwa dia mengetahui akan keberadaan, akan hidup dari para muridnya, makanya dia langsung menyampaikan bahwa walaupun ia tidak lagi bersama-sama dengan para pengikutnya, ia akan naik ke surga, tetapi ia berjanji akan memberikan penolong. Itulah Roh Kudus ya. Jadi dia memberikan peneguhan, memberikan semangat kepada para murid, memberikan spirit bahwa nantinya akan Roh Kudus yang akan menemani mereka, menguatkan mereka dalam mereka menjalani akan panggilan kehidupan mereka untuk mewartakan sabda ke berbagai penjuru. Nah, berangkat dari itu juga kita bisa melihat ada sedikit di sini, kalau saya menggambarkan ada tiga hal yang bisa kita lihat untuk bagaimana kita memaknai akan kenaikan Yesus sendiri ya. Dari segi teologi, kebangkitan Yesus dan juga mungkin kenaikannya ke surga mau mengungkapkan akan kebenaran iman yang sama. Iman yang sama ini dalam artinya yaitu bahwa Tuhan Yesus yang telah dipermuliakan oleh Bapa sesudah ia melaksanakan tugasnya di dunia ini. Demikian juga dengan ungkapan duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, mengenai ini kita bisa melihat akan maknanya yaitu yang pertama. Kenaikan Yesus Kristus ke surga, dia menggambarkan sebuah langkah masuk yang definitif dari kodrat manusiawi Yesus dalam kemuliaan Allah di surga. Di mana ia akan datang kembali tetapi untuk sementara tersembunyi bagi pandangan manusia. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai kepala gereja mendahului kita masuk ke dalam kerajaan kemuliaan Bapa supaya kita semua sebagai anggota-anggota tubuhnya dapat hidup dalam harapan sekaligus juga akan hidup bersama dia untuk selama-lamanya. Karena dalam bacaan kitab suci, saya lupa di kutipan mana, bahwa Tuhan Yesus dia naik ke surga, dia menyiapkan tempat untuk kita semua para pengikutnya. Itulah salah satu maknanya ya, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga mendahului kita, karena dia menyiapkan tempat untuk kita supaya kita boleh memperoleh kehidupan kekal bersama dengan dia, bersama dengan Bapa dan para kudus di surga. Nah, yang berikutnya adalah karena Yesus Kristus sudah masuk ke dalam tempat kudus di surga untuk selama-lamanya, maka ia tanpa henti-hentinya bertindak sebagai pengantara yang senantiasa mencurahkan Roh Kudus ke atas kita ya. Jadi makna kenaikan Yesus Kristus ke surga bukan hanya simbolis ya, bukan hanya simbolis atau peringatan ataupun dirayakan bersama umat Kristiani, tetapi sesungguhnya ini juga masih masuk dalam satu proses penyelamatan umat manusia oleh Allah itu sendiri. Jadi bisa juga kita simpulkan ya bahwa ini adalah tugas Tuhan Yesus yang kedua ya. Jadi yang pertama bagaimana ia menebus akan dosa-dosa umat manusia, dia menjalankan perintah Bapa supaya kita semua beroleh keselamatan. Nah, tugas yang kedua adalah ini, dia naik ke surga, ia menjadi perantara bagi kita untuk pencurahan Roh Kudus dan juga bagaimana ia menyiapkan tempat supaya kita boleh memperoleh akan kehidupan kekal di surga. Nah, tugas dan tanggung jawab kepada orang yang percaya, di mana kita sebagai umat Allah yang mengaku percaya dan beriman kepada Yesus harus melanjutkan misinya di tengah dunia untuk memberitakan kabar kerajaan surga telah dekat serta keselamatan kepada semua orang. Jadi nantinya setelah hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, di situ para murid mulai melaksanakan akan karya Bapa, melaksanakan misi memberitakan kabar sukacita kepada seluruh dunia. Nah, kita juga sebagai pengikut Kristus di zaman sekarang, di zaman now juga, harus juga mempunyai spirit seperti itu ya, untuk terus mewartakan akan kabar sukacita lewat panggilan dan kehidupan kita masing-masing ya, dengan cara kitanya sendiri. Untuk apa? Supaya kita juga boleh memperoleh kehidupan yang abadi bersama Tuhan nantinya seperti yang telah ia janjikan kepada kita. Nah, Bu Isi, saya sedikit mau menyampaikan juga selain makna yang bisa kita lihat, ada juga alasan kenapa Tuhan Yesus itu naik ke surga ya. Jadi ada beberapa juga alasan, masih ada kaitannya juga dengan makna, yaitu yang pertama untuk mengirimkan roh yang dijanjikannya. Jadi dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, kalau kita mau melihat akan keseluruhan Alkitab, maka kita akan mencoba melihat perjanjian lama dalam terang perjanjian baru. Kita melihat sesuatu yang ada di dalam perjanjian lama, kemudian dikaitkan dengan perjanjian baru untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Nah, sebelum Musa mendapatkan 10 perintah Allah, Musa harus naik terlebih dahulu ke Gunung Sinai dan tinggal bersama dengan Allah selama 40 hari. Dan oleh karena itu Yesus, Musa yang baru, naik bukan ke gunung yang bersifat fisik, namun naik ke surga ya. Jadi makna dari perjanjian lama itu Musa digenapkan oleh Tuhan Yesus, tapi dia bukan naik ke gunung, tetapi dia naik ke surga ya. Karena ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan pada waktu dia telah duduk di sisi kanan Allah Bapa, maka dia dapat menuliskan hukum Allah di dalam hati manusia, bukan di dalam dua loh batu seperti dalam perjanjian lama ya. Nah, yang kedua untuk membawa jiwa-jiwa yang berada di tempat penantian menuju ke surga. Ia naik ke tempat yang tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia juga yang telah naik untuk memenuhkan akan segala sesuatu, dan ia juga memberikan baik para rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala untuk pengajaran-pengajaran, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi alasan ini mau menyimpulkan sekali lagi kepada kita bahwa Tuhan Yesus naik ke surga bukan semata-mata meninggalkan kita, tetapi dia tetap menyertai kita, tetap membimbing kita, tetap memberikan penolong kepada kita, yaitu melalui Roh Kudus. Dan di situ juga jelas disampaikan bahwa jika kita percaya akan Tuhan Yesus, jika kita mengikuti akan semua perintah-perintah-Nya, maka kita juga akan bersama-sama dengan Dia di surga, seperti yang telah Dia janjikan bahwa jika kita percaya kepada-Nya, maka kita akan memperoleh kehidupan yang abadi. Jadi kira-kira seperti itu, Ibu Yesi, untuk makna dan juga sedikit tentang beberapa penegasan-penegasan mengenai akan makna dari kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus itu ke surga.
0: Iya, baik. Jadi pendengar RRI yang kami kasihi, cukup jelas dari pemaparan ini bahwa Yesus tidak meninggalkan murid-murid-Nya, tapi justru dengan Yesus naik ke surga, kita sebagai umat yang percaya kepada-Nya tahu bahwa tujuan akhir kita seperti apa, ya. Jadi dari penjelasan Pak Billy tadi, bahwa kita tahu kemana pada akhirnya kita akan menyelesaikan misi kita di dunia. Kita tahu bahwa hidup di dunia kita sementara, dan bahwa ada kehidupan kekal yang telah disiapkan oleh Yesus Kristus. Jadi Dia datang ke dunia, mengambil rupa manusia, bukan hanya memimpin kita kebenaran, menebus dosa-dosa kita, tetapi juga Yesus yang adalah Tuhan sendiri itu sungguh-sungguh menyiapkan kehidupan yang kekal bagi kita. Nah, kepergian itu juga tidak membuat kita seharusnya seperti pertanyaan tadi yang saya tanyakan, bahwa kita harus bersedih, kita harus hidup dalam ketakutan atau kebimbangan. Karena apa? Ya, seperti yang disampaikan tadi, ada penolong yang disiapkan. Jadi makna kenaikan Yesus ini sungguh dalam dan sungguh besar artinya bagi kita. Dia menyediakan tempat bagi kita untuk tujuan akhir kita. Kalau Yesus pergi kepada Bapa dalam kehidupan kekal, sudah pasti kita sebagai pengikut-Nya akan pergi ke tempat yang sama. Namun selagi kita berjuang di dunia, kita tidak perlu khawatir dan takut, karena itu ada penolong.
1: Dan juga Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dan diharapkan kepada kita untuk selalu percaya dan tetap mengikuti akan ajaran-ajaran-Nya.
0: Jadi sungguh luar biasa, ya, karena kita di tengah dunia yang penuh gejolak, tentu banyak kekhawatiran bagaimana masa depan kita, bagaimana jalan kita. Namun ada Roh Penolong yang akan menyertai. Yesus secara fisik tidak kita lihat, tidak kita jumpai seperti para murid-murid zaman dahulu, tetapi Dia hadir dalam Roh Kudus-Nya. Sungguh menarik pembahasan kita mengenai topik pada pagi hari ini. Jadi dengan kenaikan Yesus membuka jalan bagi kita semua, bagi umat percaya, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai gereja-Nya, karena gereja-Nya tidak akan berakhir. Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang kami kasihi, selanjutnya kita melihat, ya, dari beberapa dialog di atas tadi. Jadi peristiwa 2000 tahun lalu itu, kemudian kita yang hidup pada saat ini, ya, apakah ada relevansinya, ya, kita hidup di tahun 2026, sementara murid-murid kan hidup di zaman Yesus. Tentu kita berpikir seperti apa kita harus menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dalam upaya kita mengikut Kristus, tentu kita mau supaya senantiasa berjalan di dalam jalan kebenarannya. Jadi buah-buah rohani apa yang seharusnya tumbuh dalam diri kita? Jadi itu yang menjadi manfaat nyata yang kita bisa rasakan, bahwa kenaikan Yesus Kristus itu tidak sia-sia, tetapi ada dampaknya secara nyata bagi kehidupan beriman kita.
1: Oke, baik Ibu Yesi, memang sudah jauh ya kita menjelaskan akan beberapa penegasan-penegasan mengenai kenapa Tuhan Yesus itu naik ke surga dan juga apa yang menjadi misi Tuhan Yesus yang kedua ya untuk kita umat manusia, untuk bagaimana kita walaupun dalam tanda kutip Tuhan meninggalkan kita, tetapi kita juga jangan meninggalkan Tuhan. Pada intinya seperti itu, justru dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memberikan sebuah harapan baru, memberikan harapan kepada kita semua bahwa kita akan nantinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, berkaitan dengan tadi yang Bu Yesi sampaikan mengenai pesan-pesan untuk kita ya, ataupun juga manfaat bagi kita, bagi keberimanan kita semua tentang kenaikan Tuhan Yesus itu ke surga. Nah, di sini ada, coba saya akan sampaikan tentang manfaat bagaimana Tuhan Yesus itu naik ke surga dan untuk kita ya, imannya kita. Tetapi sebelum saya masuk ke situ, ada hal-hal penting yang sangat baik sekali juga untuk kita lihat ya. Jadi kalau di zaman now sekarang ya, kalau kita melihat juga akan realita-realita yang ada, nah materi yang kita bawakan pada hari ini bisa juga untuk memberikan dalam tanda kutip teguran, ataupun juga bisa memberikan manfaat kepada kita ya. Yang pertama kita bisa melihat ya, zaman sekarang sudah ada beberapa ya, mungkin bukan juga beberapa tetapi ada banyak umat Kristiani yang mulai meninggalkan gereja, mulai mengikuti akan ajaran-ajaran yang lain, sudah mulai tidak percaya akan keberadaan Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Nah, materi kita pada hari ini cukup memberikan penyegaran kembali ya kepada kita bahwa Tuhan Yesus sejak zaman dahulu, seperti yang Bu Yesi juga sampaikan tadi bahwa Dia sudah menyampaikan kepada kita bahwa walaupun ia pergi naik ke surga meninggalkan kita, tetapi kita nantinya akan bersama-sama dengan dia, karena dia naik ke surga justru menyiapkan tempat kepada kita supaya kita boleh hidup bersama-sama dengan dia dalam keabadian di surga. Nah, kenaikan Tuhan Yesus juga ke surga yang diperingati 40 hari setelah Paskah seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, memiliki makna teologis dan manfaat spiritual yang sangat mendalam bagi keberimanan kita, iman kekatolikan kita. Ini bukan sekedar perpisahan ya, seperti yang bisa sampaikan, melainkan kepenuhan misi Kristus di dunia. Nah, berikut adalah manfaat utama kenaikan Tuhan Yesus ke surga berkaitan dengan iman kekatolikan kita ya. Yang pertama adalah jaminan tempat di surga, dalam tanda kutip pengharapan kekal ya. Jadi, membuka pintu surga. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi umat beriman. Jadi sudah dari awal kita sampaikan ya. Jadi kenaikannya menandai kembalinya kodrat manusiawi Yesus dalam kemuliaan Allah, memberikan jaminan bahwa manusia juga dipanggil untuk bersatu dengan Allah di surga. Jika sudah saatnya nanti kita juga akan tanda kutip naik ke surga dan akan bertemu dan akan tinggal ke dalam kehidupan keabadian bersama Tuhan Yesus dan bersama Bapa di surga. Nah, yang kedua apa? Pengharapan akan kebangkitan. Ini menegaskan bahwa tujuan akhir hidup manusia bukanlah di dunia ini, melainkan kehidupan yang kekal, di mana Kristus sebagai kepala telah mendahului tubuhnya. Dalam hal ini kita gerejanya ya. Dan yang berikut adalah pengutusan Roh Kudus. Di sini ada beberapa poin. Yesus menyatakan bahwa kepergiannya perlu agar Roh Kudus dapat datang. Sebelum naik, Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya selamanya. Dan juga kita yang masih bersiarah di dunia ini sampai sekarang. Hal ini memungkinkan penyertaan Kristus tidak terbatas secara fisik saja, melainkan rohani, diam di dalam hati orang yang percaya, orang yang selalu akan mengikuti akan panggilan dan juga ajaran-ajaran akan Tuhan Yesus. Selanjutnya apa? Yaitu Yesus menjadi pengantara di hadapan Bapa. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan ini melambangkan Yesus telah menyelesaikan tugas penebusannya dan kini ia memiliki kekuasaan yang penuh. Selain itu juga ia sebagai Imam Agung, Yesus naik ke surga untuk membela dan mendoakan umatnya di hadapan Allah Bapa. Dan yang berikut adalah misi perutusan gereja, meneruskan karya Kristus. Kenaikan Yesus

0: pada surga sambil tetap giat berkarya di dalam dunia ini. Jadi itu adalah sedikit gambarannya Ibu Isi mengenai manfaat Tuhan Yesus naik ke surga bagi kehidupan kita. Kenapa juga Tuhan Yesus naik ke surga itu sudah dijelaskan tadi, dan tinggal dari kita umat Katolik setelah mendengarkan akan materi ini bisa juga memaknai sendiri ya dalam kehidupan apa yang seharusnya saya lakukan, apa yang sudah saya perbuat, dosa-dosa apa yang sudah saya perbuat, apakah saya betul-betul mendapatkan Roh Kudus dalam bentuk apa. Itu bisa menjadi refleksi ya, refleksi menjadi juga pelajaran iman bagi kita supaya kita bisa mengetahui, oh ternyata yang harus saya lakukan adalah seperti ini, dan bagaimana saya melakukan ini supaya saya boleh memperoleh kehidupan bersama Bapa di surga. Kira-kira seperti itu Ibu Yesi.
1: Ya, baik Pak Billy. Kita telah mendengarkan sejarah atau alur kejadian peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lalu juga kita telah mendengarkan makna baik secara teologis, spiritual bagi kehidupan, keimanan kita sebagai umat yang percaya. Nah, sebagai peneguhan tentu kita juga ingin mungkin mendengarkan ya satu dua kutipan dari kitab suci atau dari Injil tentang topik kita pada hari ini sebagai bahan untuk kita supaya senantiasa juga bergaul erat dengan kitab suci ya. Jadi kita dalam relevansi sehari-hari kita sudah mendengarkan bagaimana kita diarahkan untuk memaknai peristiwa kenaikan Yesus. Nah, dalam kitab suci sendiri apakah memang ada secara eksplisit ditampilkan mengenai kisah kenaikan ini dan juga sapaan Yesus sendiri dalam kitab suci itu?
0: Oke, baik Ibu Yesi. Jadi ini dasar biblisnya ya.
1: Iya.
0: Jadi dasar biblisnya untuk bagaimana menerangkan akan kenaikan Tuhan Yesus itu ke surga ya. Jadi di sini ada, saya coba menyampaikan ada beberapa saja. Jadi tadi memang juga sudah sempat disampaikan.
1: Sundung, ya.
0: Jadi di sini ada dalam kitab Markus 16 ayat 19. Jadi sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, tubuh Kristus telah dimuliakan pada saat-saat kebangkitan seperti dibuktikan oleh sifat-sifat yang baru yang dimiliki tubuhnya mulai sekarang dan seterusnya. Juga ada dalam kitab Lukas 24 ayat 31, Yohanes 20 ayat 19-26. Tetapi selama 40 hari di mana ia dengan ramah makan dan minum bersama dengan murid-muridnya. Itu juga dalam kisah para Rasul 10 ayat 41. Dan selanjutnya juga bisa kita baca ada dalam kitab Markus 16 ayat 12, Lukas 24 ayat 15. Jadi secara keseluruhan memang yang dari awal tadi kita sudah sampaikan bahwa semuanya itu memang sudah tertulis dalam kitab suci, akan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi itulah yang selain, jadi kita kembali lagi ke tiga ajaran gereja Katolik, yaitu mengenai kitab suci, terus ada tradisi magisterium. Nah, jadi dari semuanya ini memang sudah dirangkum sedemikian rupa sehingga kita bukan hanya memahami secara maksudnya kita memahami akan kenaikan Yesus ke surga ini bukan hanya dari pandangan-pandangan dari nabi ini ataupun dari santo-santa ataupun dari orang-orang, Tuhan Yesus sepertinya dia habis kebangkitan dia langsung naik ke surga. Jadi istilahnya kayak cerita mulut dari satu ini ke mulut yang lain dan lain sebagainya, tetapi justru itu sudah jauh tertulis di dalam kitab suci, sudah diterangkan dengan sangat jelas di dalam kitab suci bahwa 40 hari setelah Yesus bangkit, ia akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan juga ia akan mencurahkan Roh Kudus kepada kita 10 hari kemudian, yaitu pada hari Pentakosta. Jadi pada intinya semua yang diajarkan adalah itu semua bersumber dalam kitab suci. Selain kitab suci ada tradisi dan juga magisterium gereja. Demikian Ibu Yesi.
1: Baik, jadi dari kutipan-kutipan tadi,

0: Ada satu yang dari Markus tadi, Markus pasal 16 ya. Di situ sesudah Tuhan Yesus berbicara, terangkatlah ia ke surga. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan. Jadi, Yesus terangkat ke surga, bukan diangkat ke surga. Karena dia ada kuasa ilahi sendiri ya.
1: Iya, dengan jadi, kuasanya sendiri ia naik ke
0: benar, ya.
1: surga.
0: Jadi, terangkat dan diangkat sungguh berbeda ya. Kalau Bunda Maria, dia
1: Diangkat.
0: angkat ke surga.
1: Kalau Tuhan Yesus
0: Yesus, ya.
1: terangkat dengan jiwa dan
0: Ya.
1: raganya.
0: Baik, kita menambah pengetahuan iman
1: Pengetahuan.
0: kita lagi. Banyak yang masih saya ingin tanyakan ataupun pendengar RI ingin dengarkan lebih banyak, namun kita tentu dibatasi oleh waktu. Nah, sebelum kita menutup, pesan singkat apa yang dapat Pak Billy sampaikan kepada pendengar RRI yang mungkin saat ini sedang mendengarkan, sehingga itu bisa menjadi harapan nyata atau tindakan nyata yang bisa kita lakukan setelah merenungkan peristiwa kenaikan Yesus ini.
1: Ya, baik Ibu Yesi, jadi dari awal kalau para pendengar maupun siapa saja yang mengikuti acara ini mungkin sudah banyak hal yang disampaikan, sudah banyak hal yang diberitahukan dan juga ada kutipan-kutipan kitab suci, ajaran-ajaran, hal-hal yang penting. Jadi itu sudah menjadi pesan untuk kita dan saya hanya menegaskan kembali bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan meninggalkan kita tetapi justru ia tetap menyertai kita, bahwa ia akan menyediakan tempat untuk kita. Apa yang harus kita lakukan, yaitu untuk bagaimana kita harus selalu dekat kepada Tuhan Yesus, selalu berserah kepadanya, percaya akan ajarannya, selalu melaksanakan akan perintah-perintahnya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam kehidupan kita, kita jangan khawatir, jangan putus asa untuk kita menjalani akan panggilan kehidupan kita, karena ada Roh Kudus ya, Roh Kudus yang selalu menyertai kita, membimbing kita, mengarahkan kita supaya bagaimana perjalanan akan kehidupan kita bisa selalu terarah kepada Tuhan Yesus. Jadi dua hal ini yang mungkin saya bisa tegaskan kembali untuk para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada dan mana kita memaknai akan kenaikan Tuhan Yesus ini ke surga. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Billy untuk pembahasannya pada hari ini dan juga kehadiran di studio pada hari ini. Baik pendengar RRI yang saya banggakan, sampailah kita di penghujung dialog religi pada pagi ini dengan tema kenaikan Yesus ke surga. Mari kita menutup dialog ini dengan doa dan mohon kesediaan Pak Billy.
1: Baik, mari kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik dalam perjalanan kehidupan kami, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur akan segala penyertaan-Mu sehingga kami pada hari ini boleh hadir kembali berdialog bersama, berkatekese bersama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang saat ini sedang kami rayakan. Semoga melalui Tuhan Yesus dan melalui Roh Kudus yang akan dicurahkan, yang akan kami terima, boleh semakin mengugah akan iman, harapkan kasih kepadamu untuk bagaimana kami menjalani akan panggilan kehidupan kami untuk lebih dekat lagi kepadamu, untuk berpasrah, berserah akan seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Tuntun dan berkatilah dalam setiap langkah, pekerjaan, panggilan kehidupan kami masing-masing. Semoga kami boleh selalu dikuatkan dan dimampukan. Berkatilah kami semua dalam setiap perjalanan kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Bapa senantiasa menolong dan memberkati kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Amin.
1: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Demikianlah dialog religi RRI kita pada pagi hari ini. Semoga refleksi tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus semakin meneguhkan iman dan semangat perutusan kita semua. Selamat pagi, saya Yesi pamit undur diri. Tuhan memberkati kita.

0: 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Nah, adat ini sangat kental dan itu dijaga turun-temurun oleh para penjaga budaya ini.
2: Terkait dengan SPMB, kita tidak bisa menolak siapa yang mau datang di sini. Apalagi sekarang ini kan secara online. Kalau kemarin itu kita batasi sampai sekian.
3: Kami lakukan pendataan, setelah itu kami eksen bagaimana sehingga pegawai membayar pajak mendukung pendapatan PAD.
4: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Empat warisan budaya Sulawesi Tengah kini resmi mengantongi perlindungan hukum yang menjadi langkah penting untuk melestarikan identitas budaya. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengoptimalkan pembayaran pajak di kalangan aparatur sipil negara dengan mendorong instansi terkait untuk melakukan pendataan secara teliti di internal. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 16 Mei tahun 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik pendengar, kami awali berita pertama. Empat warisan budaya Sulawesi Tengah kini resmi mengantongi perlindungan hukum yang menjadi langkah penting untuk melestarikan identitas budaya. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
5: Empat warisan budaya kini mendapatkan perlindungan hukum, yaitu lagu Pobarang Kamu, lagu Tonji Ngoria Fala, alat musik gimba, serta ritual adat Meaju. Perlindungan hukum tersebut merupakan langkah vital untuk menjaga dan melestarikan identitas budaya Sulawesi Tengah. Langkah ini ditandai dengan penerbitan sertifikat kekayaan intelektual komunal atau KIK yang telah diterima secara simbolis oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido, dalam dialog bersama RRI Palu beberapa waktu lalu. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rahmat Renaldi, menegaskan pentingnya melindungi karya budaya sebagai bagian dari kekayaan intelektual.
1: Dan semuanya memiliki filosofi, memiliki arti tertentu yang itu dipertahankan oleh sebuah adat. Nah, seperti itu. Nah, adat ini sangat kental dan itu dijaga turun-temurun oleh para penjaga budaya ini.
5: Rahmat menambahkan, selain karya budaya, beberapa produk potensial dan unggulan di daerah ini turut mendapat perlindungan hukum melalui pendaftaran indikasi geografis, seperti bawang goreng Palu, durian Nambo, kopi Sigi, hingga tenun Donggala. Hal ini turut memberi manfaat yang besar bagi masyarakat, serta memiliki nilai ekonomis. Diharapkan, langkah ini dapat mendorong daerah lain di Sulawesi Tengah untuk mendaftarkan potensi budaya maupun produk lokal yang belum tercatat. Dengan demikian, kekayaan intelektual di daerah ini dapat memiliki payung hukum yang kuat dan berkelanjutan.
4: Meski menyandang predikat sebagai sekolah unggulan nomor 1 di Sulawesi Tengah, SMP Negeri 1 Palu dihadapkan pada tantangan keterbatasan daya tampung di tengah membludaknya jumlah pendaftar setiap tahunnya. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
6: Sebagai salah satu sekolah tertua dengan berbagai prestasi akademik maupun non-akademik, SMP Negeri 1 Palu terus mempertahankan daya tariknya sebagai sekolah favorit di Kota Palu. Berdasarkan rilis terbaru dari Kemendikdasmen, SMP Negeri 1 Palu menempati peringkat pertama dari 30 sekolah unggul di Sulawesi Tengah. Capaian ini membuat animo masyarakat sangat tinggi, sehingga pada periode penerimaan siswa baru tahun lalu, jumlah pendaftar mencapai 800 orang, sementara kuota yang tersedia hanya untuk 350 siswa. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 1 Palu, Emi Indra, menjelaskan bahwa sistem penerimaan secara daring membuat siapapun memiliki peluang untuk mendaftar tanpa batasan domisili.
2: Terkait dengan SPMB, kita tidak bisa menolak siapa yang mau datang di sini. Apalagi sekarang ini kan secara online. Kalau kemarin itu kita batasi sampai sekian. Kurang lebih tahun kemarin itu sekitar 800-an yang mendaftar. Sementara yang harus kami terima cuma 350. Karena hanya ada 11 rombel. Ya, setiap rombel kan ada 32. SPMB yang terbuka itu banyak yang berminat dari sampai luar daerah. Ada yang masuk ke sini. Karena kan memang tidak ada batasan. Harus warga Palu sih, enggak. karena memang dalam sistem itu kan namanya online.
6: Guna mengantisipasi lonjakan pendaftar pada tahun ajaran mendatang, pihak sekolah kini mulai melakukan persiapan matang meski kepanitiaan resmi belum dikukuhkan. Manajemen sekolah berkomitmen untuk tetap menjaga kualitas pembelajaran dengan mematuhi aturan rombongan belajar atau rombel, yakni maksimal 32 siswa per kelas. Tingginya kepercayaan publik ini menjadi motivasi bagi SMP Negeri 1 Palu untuk terus memperkuat branding sekolah sebagai pusat keunggulan pendidikan di Sulawesi Tengah.
4: Pengadilan Agama Kota Palu membuka akses layanan isbat nikah bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah. Layanan ini bertujuan membantu warga memperoleh legalitas pernikahan secara resmi melalui mekanisme hukum yang berlaku. Selengkapnya laporan Ihsan Setiadi.
7: Pengadilan Agama Kota Palu terus mendorong masyarakat untuk mengurus legalitas pernikahan melalui layanan isbat nikah. Layanan ini diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara agama namun belum tercatat secara administrasi negara. Melalui proses ini, pasangan akan mendapatkan penetapan dari pengadilan yang kemudian menjadi dasar penerbitan buku nikah oleh kantor urusan agama. Panitera Pengadilan Agama Kota Palu, Usman Abu, menjelaskan masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan mendaftarkan diri melalui kelurahan maupun langsung ke kantor pengadilan agama.
8: Untuk masyarakat yang memang sudah menikah, namun belum memiliki kutipan akte nikah, bisa menghubungi ke kelurahan atau PSM yang ada di setiap kelurahan agar supaya informasi itu bisa disampaikan ke kami sehingga menjadi perantara atau jembatan antara pengadilan agama dengan pemerintah kelurahan. Nah, dan bisa juga langsung menghubungi informasi di Pengadilan Agama Kota Palu.
7: Lebih lanjut, Usman berharap masyarakat Kota Palu dapat memanfaatkan layanan ini agar pernikahan yang telah dijalani memiliki kekuatan hukum. Dengan kepemilikan buku nikah, pasangan juga lebih mudah dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran anak dan administrasi keluarga.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengoptimalkan pembayaran pajak di kalangan aparatur sipil negara dengan mendorong instansi terkait untuk melakukan pendataan secara teliti di internal.
9: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una semakin mengoptimalkan berbagai sektor penghasil sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satunya adalah pajak yang menjadi indikator penting penyumbang pendapatan asli daerah PAD Tojo Una-Una. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri mengatakan, sebagai warga negara ketaatan membayar pajak sangat penting. Tidak hanya masyarakat, namun aparatur sipil negara ASN juga berkewajiban dan harus taat membayar pajak secara rutin. Wabub pun mendorong instansi terkait untuk melakukan pendataan secara teliti di internal ASN lingkup Pemkab Tojo Una-Una untuk meminimalisir pegawai yang tidak membayar kewajibannya sebagai warga negara.
10: Memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami lakukan pendataan, setelah itu kami eksen bagaimana sehingga pegawai membayar pajak mendukung program pemerintah dan mendukung pendapatan PAD.
9: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri menegaskan bahwa setiap pajak yang dibayarkan masyarakat atau aparatur sipil negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan, serta layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Tojo Una-Una, termasuk juga bagi ASN. Ia juga mengaku akan mengawal proses penagihan pajak di internal ASN untuk memastikan tidak ada ASN lingkup Pemkab Tojo Una yang tidak membayar pajak. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Pendengar, tidak lagi didominasi negara-negara unggulan, Piala Dunia tahun ini diprediksi akan menjadi panggung kebangkitan bagi negara-negara yang selama ini dianggap sebagai non-unggulan. Laporan IKD Andika.
11: Peta kekuatan sepak bola global diprediksi akan mengalami pergeseran besar pada ajang Piala Dunia 2026 mendatang. Dominasi negara-negara besar dinilai kini mulai terancam oleh kebangkitan negara-negara non-unggulan yang kian menunjukkan taringnya di kancah internasional. Fenomena ini didasarkan pada perubahan format Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim dari yang sebelumnya hanya 32. Lebih banyaknya tim yang terlibat dan pertandingan yang akan hadir dipandang dapat munculkan kejutan di ajang 4 tahunan tersebut. Belum lagi perkembangan taktik dan penyebaran skill pemain yang kini mulai merata ke seluruh benua, membuat tim-tim kecil tidak lagi dipandang sebelah mata. Bendahara Asprof PSSI Sulawesi Tengah, Susik, mengungkapkan, tahun 2026 dapat menjadi momen bersejarah bagi negara-negara non-unggulan untuk melangkah lebih jauh. Menurutnya, negara-negara besar di kompetisi ini pun dapat dikalahkan oleh tim-tim non-unggulan.
12: Karena kita lihat sendiri, beberapa negara-negara yang besar bahkan bisa dikalahkan oleh negara yang dianggap tidak diunggulkan. Dan ini merupakan di tahun yang mungkin bisa saja negara-negara yang bukan unggulan bisa menjadi champion. Ya, kalau prediksi saya ya, melihat dari potensi-potensi, hampir semua negara ini merata. Dan bahkan negara-negara berkembang pun sudah bisa menunjukkan skill-skill di mata dunia.
11: Susik menyebut meratanya kekuatan dunia ini menjadi motivasi besar tidak hanya di level global, namun juga hingga ke tingkat daerah. Semangat bahwa negara berkembang bisa bersaing diharapkan dapat memicu semangat para talenta lokal untuk terus meningkatkan standar permainan mereka demi membawa nama Indonesia lebih baik di masa depan.
4: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti laporan mendalam produksi RRI Palu dengan topik membangun benteng integritas cegah narkoba masuk lapas bersama Nita Surbakti.
13: Peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius di Indonesia, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Upaya menjadikan lapas dan rutan benar-benar bersih dari narkoba kini menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Badan Narkotika Nasional. Di Sulawesi Tengah sendiri, komitmen itu ditegaskan melalui gerakan Zero Halinar atau bebas handphone ilegal, pungutan liar, narkoba, serta penipuan. Berbagai langkah pengawasan diperketat, mulai dari razia rutin, tes urin acak, hingga penguatan sinergi lintas lembaga. Komitmen mewujudkan lapas dan rutan zero narkoba di Sulawesi Tengah terus diperkuat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, menegaskan tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam praktik peredaran narkoba di dalam lingkungan pemasyarakatan. Dalam deklarasi ikrar zero halinar di Lapas Palu pada bulan April dan diperkuat di awal Mei lalu, Bagus Kurniawan menyampaikan bahwa integritas petugas menjadi tameng utama pencegahan narkoba masuk ke dalam lapas maupun rutan. Ia menekankan, perang terhadap narkoba bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan pengawasan berkelanjutan.
14: Bagian dari komitmen kami melaksanakan perintah pimpinan bahwa lapas rutan zero narkoba, zero pungli, zero HP ilegal.
13: Untuk memastikan komitmen ini berjalan, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah melakukan razia rutin di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Hasilnya, ratusan barang terlarang berhasil diamankan dan dimusnahkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik. Dalam periode Januari hingga April 2026 saja, petugas berhasil menyita 146 handphone ilegal, puluhan charger benda tajam rakitan, hingga alat yang berpotensi mengganggu keamanan lapas. Menariknya, jumlah temuan handphone ilegal mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebut sebagai indikator meningkatnya pengawasan dan deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan Sulawesi Tengah.
15: Kegiatan ini merupakan komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Satker wilayah Sulawesi Tengah. Penggeledahan yang dilakukan secara rutin maupun insidental adalah langkah nyata konkret kami dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan, target upaya pencegahan terhadap peredaran barang-barang terlarang.
13: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand Maxi Pusule, mengapresiasi langkah tegas jajaran pemasyarakatan. Menurutnya, kolaborasi antara BNN, Ditjenpas, TNI, dan Polri menjadi kunci menutup celah peredaran narkotika dari dan di dalam lapas dan rutan.
16: Kami sebagai Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah pun ya punya komitmen untuk benar-benar membuat Sulawesi Tengah ini bersih dari narkoba. Ya mudah-mudahan ke depan dengan berkolaborasi semua pihak, bahwa narkoba ini bukan hanya BNN aja, tapi semua yang ada di Sulawesi Tengah kita bersatu untuk memberantas narkoba.
13: BNNP Sulawesi Tengah juga terus mendorong langkah preventif melalui sosialisasi bahaya narkoba, pemeriksaan urin hingga rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkotika. Pendekatan itu dilakukan agar pemberantasan narkoba tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pemulihan dan pembinaan bagi warga binaan. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur mengatakan, pihaknya terus memperkuat pengawasan di dalam lapas. Penggeledahan kamar hunian dilakukan rutin, termasuk pemeriksaan barang pengunjung dan warga binaan yang keluar masuk area lapas. Tes urin acak juga dilakukan terhadap petugas maupun warga binaan. untuk memastikan lingkungan lapas benar-benar steril dari narkoba.
17: Penggeledahan ini rutin kami laksanakan, dan ada penggeledahan rutin dan ada juga insidentil. Jadi saat suatu waktu memang ada informasi yang memang ini kami akan laksanakan, tidak memandang waktu jam berapa, mau malam hari, mau subuh, mau pagi siang hari, yang penting ada informasi yang urgen kami akan laksanakan penggeledahan. Tapi ini kegiatan yang rutin kami laksanakan.
13: Menurut Makmur, keberhasilan menciptakan lapas bersih narkoba sangat bergantung pada integritas petugas. Karena itu pengawasan internal diperketat agar tidak ada oknum yang bermain atau membantu penyelundupan barang terlarang. Hal serupa juga ditegaskan Kepala Rutan Kelas 2 Balu, Wahid Kurniawan. Penguatan keamanan di pintu utama, pemeriksaan barang bawaan pengunjung, hingga patroli berkala dilakukan sebagai langkah pencegahan. Selain pengamanan fisik, pembinaan terhadap warga binaan juga menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan produktif. Pendekatan humanis ini dinilai mampu mencegah warga binaan kembali terlibat dalam jaringan narkoba.
18: Rutan harus bebas dari handphone ilegal, narkoba, dan pungli. Salah satunya untuk narkoba, kami sangat tegas apabila ada yang terlibat dalam peredaran narkoba. Untuk masyarakat, kami himbau, tolong dukung kami untuk menciptakan rutan Palu yang bersih dari narkoba.
13: Perang melawan narkoba di lapas dan rutan memang tidak mudah. Ancaman penyelundupan selalu ada, bahkan melibatkan berbagai modus baru. Namun, komitmen bersama antara Ditjen PAS, PNN, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi modal penting membangun benteng integritas di lingkungan pemasyarakatan. Langkah razia rutin, tes urin, penghargaan bagi petugas berintegritas, hingga penguatan pengawasan menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba tidak berhenti pada seremonial semata. Dengan sinergi seluruh pihak, kita semua berharap lingkungan pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan,

Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jabruntukahu. Editor pelaksana IKD Andika, saya Maria Imakulata bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
2: Sederhana, bukan?
1: Saya Maria Imakulata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Kucing, kucing,

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

0: Informasi cuaca.
1: Pro 1 RRI Palu pendengar, untuk informasi cuaca dari laman BMKG. Kita awali dari Banggai. Hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 19-24 derajat Celcius. Sedangkan Poso hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 19-24 derajat Celcius. Donggala hari ini hujan ringan, suhu 23-26 derajat Celcius. Toli-toli hujan petir, 25-29 derajat Celcius. Sedangkan Buol hari ini sama, hujan petir 23-32 derajat Celcius. Morowali hujan ringan 21-26 derajat Celcius. Banggai Kepulauan hujan ringan, suhu 25-29 derajat Celcius. Parigi Mautong hujan ringan 27-29 derajat Celcius. Tunjungna-Una hari ini diperkirakan hujan ringan 20-26 derajat Celcius. Sedangkan Sigi hari ini diperkirakan cerah berawan 20-24 derajat Celcius. Banggai Laut cerah berawan 27-26 derajat Celcius. Morowali Utara diperkirakan hujan ringan, suhu 24-30 derajat Celcius. Sedangkan Kota Palu hari ini diperkirakan cerah, suhu 24-29 derajat Celcius. Baik, demikian untuk informasi cuaca ya di pagi ini pendengar, untuk hari ini di sejumlah daerah kabupaten untuk provinsi Sulawesi Tengah.

0: lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vento nega bom.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Prosanto RRI malu mendengar suasana weekend kali ini ya. Bagaimana dengan aktivitas yang Anda jalani untuk Kopi Ala Weekend, di mana ruang santai untuk berbagi cerita informasi dan pandangan tentang kehidupan sehari-hari di pagi ini atau di hari ini ya, pendengar ya. Kita sudah berada di hari Sabtu hari ini, 16 Mei 2026, pukul 7 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, kalau kita berbicara tentang belanja online, nah mungkin semua pernah merasakan yang namanya belanja online. Tapi sekarang kita diperhadapkan dengan dua pilihan begitu ya. Ada belanja online versus pasar tradisional. Mana pilihan masyarakat sekarang? Mana pilihan Anda sekarang? Nah, perkembangan teknologi membuat cara masyarakat berbelanja ikut berubah. Jadi jika dulu pasar tradisional ini menjadi tempat utama memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini hanya lewat telepon genggam masyarakat sudah bisa membeli hampir semua kebutuhan secara online, mulai dari pakaian, makanan, peralatan rumah tangga hingga kebutuhan harian lainnya. Nah, pendengar, belanja online itu dianggap lebih praktis ya, cepat dan sering menawarkan banyak promo menarik, apalagi dengan layanan antar yang semakin mudah untuk dijangkau. Namun di sisi lain, pasar tradisional tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Selain harga yang bisa ditawar, banyak orang merasa lebih puas karena dapat melihat langsung kualitas barang dan berinteraksi dengan penjual. Dan tidak sedikit pula nih masyarakat yang masih memilih pasar tradisional karena dianggap lebih hangat secara sosial dan membantu perputaran ekonomi lokal. Dan sementara generasi muda cenderung mulai terbiasa dengan pola belanja digital yang serba instan, seperti itu pendengar ya. Lalu bagaimana nih dengan Anda pagi ini, apakah lebih nyaman berbelanja online karena praktis atau tetap setia ke pasar tradisional karena lebih yakin dengan kualitas dan suasananya? Nah, menarik tentunya untuk kita bahas bersama ya, karena perubahan pola belanja ini bukan hanya soal gaya hidup, tetapi juga berkaitan dengan ekonomi masyarakat, kebiasaan sosial, hingga keberlangsungan usaha kecil di sekitar kita. Baik, saya ingin mengajak Anda ngobrol santai pada pagi hari ini, pendengar ya, kaitannya dengan pasar belanja online versus pasar tradisional. Mana pilihan Anda sekarang? Apakah Anda yang memang benar-benar suka belanja online saja, atau memang hanya belanja di pasar tradisional, atau dua-duanya? Pilihan memang ya. Oke, saya ingin mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama saya di pagi ini ya, 0811 456 03 908, untuk pagi ini. Selamat pagi, semangat untuk pagi hari ini. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ya, mengawali pagi Anda dengan hal-hal yang menyenangkan hari ini. Apalagi ini adalah hari libur ya, weekend yang lumayan panjang di minggu ini. Tapi Pro Santo gak ada weekend, pokoknya masih tetap menemani Anda untuk pagi ini. Pokoknya sepanjang pagi hingga malam nanti untuk kebersamaan kita ya di Pro Santo RRI Palu. Baiklah, selamat pagi untuk Anda yang tengah menikmati sarapan pagi ini. Oke, saya akan temani Anda ya.

0: Baik, Pro 1 RRI Palu masih di Kopino Weekend pagi ini ya. Saya masih memberikan kesempatan untuk Anda yang masih ingin bergabung pagi ini kaitannya dengan belanja online versus pasar tradisional. Mana pilihan Anda ya? Kaitannya dengan perkembangan teknologi yang tentunya membuat cara masyarakat berbelanja ini ikut berubah ya. Kalau dulu kan kita gak bisa belanja online, kalau sekarang kan bebas ya. Anda bisa menggunakan kebebasan itu dengan belanja online, ataupun mungkin Anda bisa memilih pasar tradisional. Jadi memang ya, dulu pasar tradisional ini menjadi tempat utama memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kini hanya lewat telepon genggam Anda sudah bisa membeli hampir semua kebutuhan. Jadi pilihannya memang beragam dan banyak ya, bahkan bisa dikatakan hampir semua ada begitu ya, pakaian, makanan, peralatan rumah tangga, hingga kebutuhan harian lainnya. Oke, Anda biasanya memilih apa nih, belanja online atau Anda masih tetap setia untuk belanja di pasar tradisional, atau mungkin Anda bisa memilih dua-duanya, kadang bisa belanja online, kadang langsung ke pasar tradisional, kayak gitu ya. Dan memang sih kalau belanja online itu dianggap lebih praktis, cepat, dan sering menawarkan banyak promo menarik. Nah, ini yang apa namanya, yang biasa menjadi daya tarik tersendiri bagi kita ya, bagi Anda. Jadi layanan antar yang semakin mudah dijangkau, namun di sisi lain pasar tradisional juga tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Oke, untuk klien telepon pagi ini saya sudah tersambung dengan penelpon kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum kopi Anda.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amir di ujung telepon ya. Oke.
1: Jadi begini Mbak Tri, ini kan pasar ini sudah disediakan semua. Tergantung, kalau saya melihat ya seperti Mbak Tri bilang tadi, mungkin dipakai kedua-duanya ya. Karena tidak mungkin online ini kan hanya menambah bagaimana memudahkan ya. Kadang juga online ini kan banyak kita dengar, tidak sesuai apa yang dilihat dan apa yang datang. Itu banyak kan terjadi
0: pengalaman. Jadi, ya Pak Amir ya.
1: Iya. sudah. Jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan, tergantung kita. Kalau memang sering dibohongi lantas tetap mau pakai ya silakan. Tapi kalau pasar-pasar tradisional maupun modern itu kita jelas ya, kita raba, kita pegang itu bahan yang kita mau beli, kita lihat sesuai apa keadaannya. Tapi kalau online ini, makanya saya minta ada kejujuran lah di dalam hati penjual. Yang susah kan pengantarnya Mbak Ari ya. Banyak pengantar yang dimaki-maki, yang dia apa, padahal dia kan cuma ngantar ya kita. Nah, itulah saya kira. Terus juga secara ekonomis saling membantu lah ini barang. Kalau misalnya mau beli roti 10 ribu melalui online, ongkirnya 15 ribu, kan jadi 25 ribu. Itu bukan lagi membantu. Banyak masalah sebenarnya. Tergantung kita lah mana yang menguntungkan ya. Kalau yang ratusan ribu kita mau ini ya, ongkirnya sekian, boleh lah. Jadi tergantung kita. Tapi saya tidak terlalu berharap atau tidak terlalu yakin bahwa online ini bisa menghapus pasar-pasar yang lain. Tidak, dia punya pasar tersendiri, konsumennya tersendiri, kebutuhannya tersendiri, masing-masing lah. Kalau orang-orang edit ya silakan. Ya, dia mungkin dibohongi 5 kali tidak ada masalah toh. Iya, kalau kita dibohongi 1 kali sudah menggerutu, sudah kita bohong ini, bohong semacam-macam lah. Tapi kalau yang elit-elit itu ya silakan. Pasti orang elit juga ada yang tidak sesuai fakta ya. Banyak itu. Karena kita tidak tahu semua seperti apa. Ya tergantung lah. Tapi ada juga ya yang memang asli. Apalagi kalau macam bahan-bahan pakaian, sepatu, baju, apa itu. Olah yang dibibir, lain yang datang. Bukan dibibir di hati, tapi lain dibibir, lain yang datang.
0: Iya.
1: Jadi, Ya, jadi saya kira itu Mbak Rini, pasar-pasar yang ada ini saya kira tidak menghilangkan minat masyarakat, kebutuhan apa yang dia mau belikan. Di sananya saya, walaupun kita ke sana berjalan memacetkan ran dan apa, tapi kita ada kepuasan tersendiri ya. Luar biasa yang salah kalau disuruh rumah itu beli ini entah beli ini, kita tidak tahu itu yang salah sama. Jadi saya kira itu barangkali hari ini tergantunglah pasar ini. Memang kita dituntut ada modernisasi, ada modern, ada membuka peluang-peluang, karena banyak sekali itu yang terlibat. Bukan main kalau online. Pulsa itu berapa hari ini ya? Pulsa itu berapa kalau 5 juta yang pakai pulsa? 10.000 saja atau 1.000 saja satu kali klik, 5 juta konsumen, banyaklah yang terpengaruh, banyak juga yang terbantu. Terima kasih Mbak Rini.
0: Baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada pilihan masing-masing begitu Pak Amir ya. Kalau Pak Amir lebih kepada belanja di pasar tradisional ataupun pasar modern, karena bisa melihat langsung, katanya bisa memegang merabanya begitu untuk barang-barang yang akan dibeli gitu ya Pak Amir ya. Kita ke penelpon lagi, silakan untuk pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo.
0: Iya, halo Pak Muhlis.
2: Assalamualaikum, selamat pagi iya. Mbak Rini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhlis. Silakan ini Pak Muhlis di Tatura ya.
2: Ya.
0: Baik, silakan.
2: Belanja online.
0: Betul.
2: Terus pasar tradisional. Kira kalau saya gini melihat Mbak Rini.
0: Iya.
2: Ini kemajuan teknologi begitu cepat, begitu majuan zaman, begitu kita tidak bisa menghindar ya, kita akan terseret ke sana apapun juga dalilnya. Nah, untuk itu kita, kalau saya mengambil kedua-duanya ini dipadukan. Nah, tinggal kita akan melihat kalau yang praktis mana. Kalau yang cepat, ada juga bahan-bahan, barang-barang yang bisa di ini ya. Sekarang kan kalau mau beli makanan saja, makanan pesan saja, telepon dari kamar.
0: Iya.
2: Pesan saya makan coto, makan apa, kan bisa datang dia. Kan seperti itu Mbak ini.
0: Iya.
2: Nah, tetapi harapan kita kan masalah kualitas ini kan dijaga. Nah, sekarang kan begini, konsumen itu kan juga berharap itu adalah mutu daripada pesanan harus terpenuhi. Ya, ini juga akan merangsang buat yang tradisional juga untuk menjaga kualitas daripada pelayanannya.
0: Iya.
2: Nah, kalau contohnya yang dipesan mungkin rasanya begini, yang juga yang di pinggir jalan sana seperti ini. Nah, ini juga berpikir buat kita untuk ada kecenderungan beli yang online.
0: Iya.
2: Nah, saya kira ini kan tinggal kita coba menggunakan bagaimana apa yang terbaik. Nah, hanya satu, buat pasar-pasar pasar tradisional versus yang
0: online.
2: Menggunakan sekarang, iya ada lagi sekarang kan menggunakan uang-uang elektrik ya.
0: Iya betul, uang digital.
2: Terkadang masyarakat itu tidak mempunyai uang elektrik itu. Ya uang, dia gunakan uang cash yang ada di sakunya. Jadi ini juga biasanya yang membatasi. Nah, untuk itu ya kita kan ada kemarin kan yang pasar apa, yang di sebelah sana ya, yang modern itu pasar tradisional, tetapi yang pelayanannya modern kan menggunakan itu. Nah, tetapi kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berhadapan dengan kondisi itu. Itulah adanya. Saya kira mudah-mudahan kita, tinggal kita yang menjaga apa yang harus kita lakukan, apa yang kita bisa. Kira, terima kasih Mbak Rini, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Pak Muhlis begitu ya, kaitannya juga dengan pembayaran bisa cash dan melalui digital begitu ya. Oke. Memang dunia ini semakin berkembang ya. Jadi semuanya diperhadapkan dengan pilihan. Kalau Pak Muli sih memilih keduanya ya, bisa belanja online, kemudian bisa juga belanja langsung di pasar, baik tradisional maupun pasar modern. Oke, line telepon bisa Anda gunakan kembali pendengar untuk pagi ini 0811-456-03908. Ingin mengetahui nih apa yang menjadi pilihan Anda ya, karena memang perubahan pola belanja ini bukan hanya soal gaya hidup, tetapi juga berkaitan dengan ekonomi masyarakat, kebiasaan sosial, hingga keberlangsungan usaha kecil di sekitar kita. Baik, 0811-456-03908 untuk kita bisa ikut berbagi pendapat serta pengalaman seputar kebiasaan berbelanja masyarakat saat ini ya. Belanja online versus pasar tradisional, mana yang menjadi pilihan Anda? Jadi sekali lagi, untuk belanja online ini dianggap lebih praktis, cepat, dan sering menawarkan banyak promo menarik. Nah, ini promo yang kadang-kadang bisa apa merayu kita begitu untuk belanja ya, karena promonya luar biasa ini, apalagi dengan layanan antar yang semakin mudah dijangkau, tinggal menunggu di rumah kayak Pak Mulis katakan tadi, di kamar, kemudian memesan makanan itu langsung datang ya. Namun di sisi lain, pasar tradisional tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Jadi selain harga yang bisa ditawar ya, bisa kan begitu ya, kalau di pasar tradisional itu kita sering terjadi komunikasi tawar-menawar, banyak orang yang merasa lebih puas karena dapat melihat langsung kualitas barang dan berinteraksi dengan penjual. Seperti yang disampaikan oleh Pak Amir tadi, begitu langsung melihat ya barang yang akan dibeli. Jadi tidak ada yang mengatakan begini, bagai membeli kucing dalam karung kayak gitu. Oke, mendengar tuh pagi ini yang ingin memberikan komentar juga boleh melalui pesan WhatsApp kami ya. Saya tunggu untuk Anda masih di Kopi Anda Weekend kali ini.

Baik. Pendengar, tahukah Anda ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

Masih di Pro 1 RRI Palu, pendengar kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Yuk, masih bersama Marini dan ditemani Anjas juga hari ini. Kopi Anda Weekend, kita masih perbincangkan terkait dengan belanja online versus pasar tradisional atau modern. Mana yang menjadi pilihan Anda, pendengar, ya? Karena perkembangan teknologi membuat cara masyarakat berbelanja ikut berubah. Jadi jika dulu pasar tradisional ini menjadi tempat utama memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini hanya lewat telepon genggam, masyarakat sudah bisa membeli hampir semua kebutuhan secara online. Jadi mulai dari pakaian, makanan, peralatan rumah tangga, hingga kebutuhan harian. Dan belanja online dianggap lebih praktis, cepat, dan sering menawarkan banyak promo menarik, apalagi dengan layanan antar yang semakin mudah dijangkau. Namun di sisi lain, pasar tradisional tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Selain harga yang bisa ditawar, banyak orang merasa lebih puas karena dapat melihat langsung kualitas barang dan berinteraksi dengan penjual. Jadi tidak sedikit ya masyarakat yang masih memilih pasar tradisional karena dianggap lebih hangat secara sosial dan membantu perputaran ekonomi lokal. Sementara generasi muda cenderung mulai terbiasa dengan pola belanja digital yang serba instan. Lalu bagaimana nih dengan Anda, pendengar, ya? Apakah Anda lebih

Tuh kan, tapi kalau di dua pasar besar yang ada di Kota Palu ini sepertinya nggak ada hari-harinya, semuanya ramai. Pasar Manonda dan Pasar Masomba. Mungkin ada di beberapa pasar, kalau pasar di Sigi hari apa begitu ya. Kalau nggak salah hari Minggu dan hari Kamis ya. Kemudian pasar apa lagi nih, Pasar Laswani, Pasar Taweli misalnya ya. Jadi memang banyak pilihan nih kalau kita mau belanja di pasar tradisional. Dan memang pasar tradisional ini masih menjadi banyak favorit warga. Mungkin termasuk Anda juga saat ini akan siap-siap belanja ke pasar tradisional. Gak apa-apa, itu pilihan ya. Jadi sekali lagi itu pilihan. Ada yang masih memilih dua-duanya. Ada yang cenderung ke lebih ke online, ada yang cenderung lebih ke pasar tradisional. Semua tergantung dari Anda.

Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas

Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

Baik, Pro Santo RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita di Kopi Anda Weekend kali ini. Terima kasih banyak Anda sudah bergabung. Nanti kita akan update informasi dalam rangkaian Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia.

0: kurang isi.
1: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman.

0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka 17.590 rupiah per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jatikudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan
2: total,
1: harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah. Tetap
1: susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari
3: jumlah
1: isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
2: Sementara kasih UKM dan koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
4: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
2: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM.